0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menipu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya kan? Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim.
1: Kian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

kembali bersama Pro 1 RRI Lux Mawi. Dan setelah siaran gabungan dengan Pro 3 Jakarta tadi, Warta Berita Sentral pukul 7, sesaat lagi Pro 1 RRI Lux Mawi akan bergabung ke Banda Aceh, Stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Nanti di Kabar Aceh ada Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil, dan juga Lux Mawi serta Banda Aceh.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Kolwil Sule Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari Pukul 3 Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh Melabo. Silakan Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Nehru.
1: Ya, John Nehru nih, presenter baru nih ya.
2: Oke. Silakan kita, John.
1: Banda Aceh ada Arso ya. Sabang ada Rizka, dan Tekengo ada Madiana.
3: Ya, Bang.
1: Luksmawe ada Denny ya. Denny Usman.
0: Baik. John Nehru, mungkin sebelumnya kita sapa BMKG dulu ya, John Nehru ya.
1: Kita dengar informasi BMKG dulu.
0: Baik, silakan Nofrida, informasi cuaca pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar JRRI dimanapun Anda berada. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk beberapa wilayah di Provinsi Aceh masih diguyur hujan pada pagi ini, yaitu sesuai di wilayah, beberapa wilayah di Banda Aceh dan juga di pesisir utara wilayah Aceh Timur itu masih hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk siang hari, siang hingga sore hari, beberapa wilayah diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, lalu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Simelu, dan wilayah Nagan Raya. Untuk potensi hujan dengan intensitas lebat hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Aceh Barat Daya dan juga wilayah Kayo Luwes. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu suhu udara diperkirakan di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh, hari ini diperkirakan di kategori tenang hingga tinggi, yaitu di ketinggian 0,05 hingga ketinggian 4 meter. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan akan terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu. Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di wilayah perairan tersebut, diharapkan untuk berhati-hati dan juga selalu waspada terhadap potensi cuaca buruk di wilayah tersebut. Lalu untuk titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Begitu Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Nofrida, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Baik, silakan kembali John Nehru.
1: Ya, baik rekan Arso ya. Mungkin mulai dari Banda Aceh dulu nih rekan kita Arso ya untuk menyampaikan informasi ini.
0: Baik, terima kasih John Nehru untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan gerimis ya, saat ini kota Banda Aceh sudah kembali cerah, dan juga kabar baik yang kami sampaikan hari ini ya. Untuk informasi pagi hari ini, pertama kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa saat lagi dengan topik tema 81 tahun Indonesia Merdeka, menjaga persatuan, menguatkan kedaulatan. Dan ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan. Informasi pertama, Perumdam Tirta Montala Aceh Besar terus memperkuat upaya penanganan dampak bencana kekeringan dengan menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami krisis air dalam sepekan terakhir. Sebanyak 270.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di berbagai titik terdampak. Koordinator Lapangan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Salaman, mengatakan Distribusi air bersih dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan yang sedang berlangsung di Aceh Besar. Sesuai arahan Bupati Syekh Muaram, dalam sepekan terakhir telah menyalurkan sekitar 270 ribu liter air bersih ke sejumlah kawasan terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan setiap hari agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Dan informasi berikutnya mengenai pasokan BBM di Aceh ditambah 120% untuk mengatasi kelangkaan di SPBU. Nah, informasi ini disampaikan langsung Sales Branch Manager SBM Aceh 1 Full Pertamina Patraniaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adi Chandra, dalam rapat bersama tim pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten 2 Setda Aceh Teku Robi Izra. Pertamina Patraniaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan yang telah dimodifikasi tangki serta penggunaan kegiatan ilegal lainnya. Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshaling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU. Baik, mungkin itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali lagi ke Joneru.
1: Baik, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Dan kita menuju Sabang, ada Rizka, silakan informasi dari Sabang.
5: Iya, halo Bang Joneru, salam kenal.
1: Salam kenal, ya.
5: Iya, dari Sabang ini dapat kita informasikan ya. Untuk pagi hari ini terpantau cerah berawan, tapi dari kemarin ya, kalau tidak salah, atau dua hari yang lalu juga kita anginnya cukup kencang untuk di Sabang ini, hingga menyebabkan pohon tumbang yang sempat menutup badan jalan. Ini tepatnya kejadiannya di depan MTSN Gampong Codbau pada Selasa kemarin pagi pukul 8. Dan peristiwa yang diduga dipicu angin kencang itu sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi untungnya tim BPBD cepat mengevakuasi pohon yang menutup jalan sehingga akses lalu lintas bisa kembali normal dengan cepat. Selanjutnya dapat kami informasikan juga kebakaran ini melanda sebuah bengkel sepeda motor milik warga di Jalan Tengku Cikditiro, kawasan Simpang Garuda, tepatnya di sekitar Masjid Agung Babu Salam, Gampong Kuta Ate, Kota Sabang,

0: ini tidak menimbulkan korban jiwa, dan meski demikian seluruh isi gudang bengkel dilaporkan hangus terbakar, dan juga kebakaran sempat menimbulkan polusi udara akibat ikut terbakarnya berbagai material berbahan karet seperti ban kendaraan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Melabo.
1: Baik, rekan Rizka di Sabang, terima kasih atas informasinya. Dan ya, kita menuju, ya, terima kasih. Kita menuju ke Takengon. Ada Madiana, silakan ya. Madiana.
2: Terima kasih, selamat pagi Bang John Nehru. Baru pagi
1: selamat
2: ini
1: pagi,
2: bisa
1: Madiana.
2: Lihat juga wajahnya gitu ya, Kak Rizka juga gitu ya, baru pagi ini jumpa.
0: Iya benar.
2: Ini sama Bang John Nehru.
3: Wajahnya ini ya, imut. Imut ternyata.
2: Baik.
0: Biasa cuma dengan pilihan 17 ya.
2: Betul. Jadi saya lanjutkan informasinya Bang John Nehru untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, terbatasnya pasokan membuat harga di pasaran melonjak. Pelaksana tugas PRT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan, mengatakan tingginya permintaan menjadi penyebab utama kelangkaan semen. Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya proyek pemerintah, pembangunan konstruksi, serta pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat pasca bencana. Dan selain tingginya permintaan, distribusi semen ke Aceh Tengah juga menghadapi kendala. Pasokan yang sepenuhnya bergantung pada jalur darat harus menyesuaikan kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan akibat bencana alam. Kondisi ini membuat kapasitas angkutan atau tonase yang dapat dibawa kendaraan menjadi terbatas. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi turut memperlambat proses distribusi semen ke daerah ini, sehingga pasokan yang masuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Abrar menegaskan bahwa kenaikan harga bukan berasal dari pihak semen. Menurutnya, harga di tingkat produsen masih stabil, namun terbatasnya pasokan menyebabkan harga di daerah tingkat distributor dan pengecer meningkat. Demikian Bang dari RRI Takengon untuk informasi pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Bang John.
1: Baik, Madiana, terima kasih sudah bergabung dari Takengon. Salam kasih, Bang. Madiana dari Melabu, dan kita ke Singkil dulu ya. Ada Nur Hayati nih di Singkil ya. Halo Nur Hayati. Apakah Nur Hayati bisa mendengar? Suaranya belum ada nih.
3: Iya. Nur Hayati itu ada lagunya itu Bang John, Bang John Nehru.
2: Oh, Nasutra itu. Nur Hayati mic-nya masih ini Kak.
1: Oke ya. Apakah ya. Sudah bergabung?
4: Sudah ya.
1: Oke, lanjut Nur Hayati dari Singkil.
4: Ya, selamat pagi Bang John, salam kenal ya Bang.
1: Salam kenal dengan Nehru di sini.
4: Iya, ini sepertinya tadi mohon maaf ya atas keterlambatan masuknya ya, karena linknya banyak banget yang di-share, tapi cuma ini yang terakhir yang bisa naik gitu.
1: Oke, lanjut Nur Hayati.
4: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini susah sekali kita tebak ya. Dan untuk di Aceh Singkil cuaca juga dalam kondisi sedikit mendung pagi hari ini. Dan satu informasi dari sebelum salam ya, ini terkait dengan pil kampung serentak di sebelum salam yang ternyata sudah sebanyak 12 desa di Kecamatan Runding Kota sebelum salam yang sukses merampungkan tahapan pengundian dan pencabutan nomor urut calon kepala kampung untuk pemilihan kepala kampung tahun 2026 pada Selasa 4 Agustus 2026. Sebagian besar proses pengundian nomor urut peserta tingkat desa dipusatkan dan berlangsung lancar di aula kantor Camat Runding. Tidak semua desa dapat melaksanakan pengundian di kantor kecamatan tersebut karena kendala cuaca juga serta akses di lapangan. Dan Camat Runding sendiri mengatakan T. Ridwan Saidi

0: Sebanyak tiga desa terpaksa mengalihkan lokasi pencabutan nomor urut ke desa masing-masing, yakni Desa Tanah Tumbuh, Desa Siperkas, dan Desa Suak Jampang. Langkah pengalihan lokasi tersebut diambil mengingat jarak tempuh ketiga desa tersebut cukup jauh dari kantor camat, ditambah kondisi cuaca hujan lebat yang mengguyur wilayah pada hari Selasa, Agustus 2026. Kemudian, Kecamatan Runding merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak ya, yang menyelenggarakan Pilkampung Serentak tahun 2026 di Kota Sebusalam. Itu saja saat informasi dari Aceh Singkil, Bang John, pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati di Aceh Singkil.
2: Lagunya bagaimana tuh Bang John Nehru? Kalau Nur Hayati, Wana Sutra. Oke, baiklah. Iya, iya.
1: Oke, kita ke Denny Usman nih.
2: Iya.
1: Usmawa ya.
2: Baik, Bang John Nehru, apa namanya, Tumhari Bina Zendegi gitu. Tanpamu hidup ini tidak lengkap gitu ya, bahasa India. Baiklah, oke, dari Lok Sumawe, ini kabarnya masih juga terkait dengan semen. Tadi Kak Madiana di Takengon yang sempat menyinggung masalah semen ya. Di Lok Sumawe juga merasakan hal yang sama. Mati kita ini kalau soal semen sekarang ini. Bahkan dengan harga Rp100.000 per sak, itu pun stoknya masih tidak ada di toko-toko bangunan ya. Oke, kemudian seperti yang sudah dikatakan oleh General Manager PT SBA, apa namanya, Solusi Bangun Andalas, SBA itu yang sudah bicara ke media, jadi Aceh ini sekarang kekurangan semen itu 12.500 per sak, ya, 12.500 sak per hari. 12.500 sak per hari kita kekurangan semen, makanya kejadiannya stok semennya tidak ada di pasaran saat ini. Kemudian di Lok Sumawe juga sekarang ini sedang persiapan pemilihan kecik langsung ya, secara langsung atau pilciksung, sama seperti informasi yang sempat disinggung dari Singkil tadi oleh Kak Nur Hayati. Di Lok Sumawe juga ini sedang persiapan, ada 47 gampung dari 4 kecamatan, dan pilciksungnya nanti dilakukan secara serentak pada tanggal 20 September 2026. Nah, jadi untuk saat ini masing-masing kampung sudah memasuki proses persiapan, baik itu penjaringan bakal calon, kemudian juga penetapan calon dan masa kampanye ya, kemudian hingga pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nantinya dari 47 kampung nanti akan memilih kepala desa atau kepala kampung atau kecik di daerah di wilayah pantai utara ini, disebut dengan kecik begitu ya. Ini akan serentak memilih masing-masing kepala desanya nanti di tanggal 20 September 2026. Sementara saat ini sedang memasuki masa persiapan penjaringan bakal calon. Demikian informasi dari Lok Sumawe John Nehru, kembali ke Anda di Melabu.
1: Baik, terima kasih rekan Denny Usman di Lok Sumawe. Kita di Melabu ada informasi nih, Kapolres Aceh Barat ini ikut tanam jagung nih untuk ketahanan pangan. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada jagung yang juga salah satu pilar penguatan ketahanan pangan nasional. Panen jagung dimulai kemarin di daerah Padang Sikabu pada pukul 9.30, dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar. Pada kesempatan itu Kapolres Aceh Barat turut memanen jagung bersama para petani sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap pengembangan sektor pertanian. Kehadiran Kapolres di tengah area pertanian jagung ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK mengatakan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Menurutnya sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. panen jagung ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, dan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga hasil panen petani semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, jelas Kapolres. Itu informasi dari Melabuh untuk swasembada pangan penanaman jagung gitu. Oke, dengan berakhirnya informasi Melabuh, kita cukupkan informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut bergabung sama di kesempatan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

kasih Anda masih terus bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Loksemawe. Hari ini Rabu 5 Agustus 2026, masih di tim Loksemawe pagi ini yang bertugas. Saya Denny Mister D di studio. Tadi sudah kami bergabung dengan RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil dalam Kabar Aceh. Dan berikutnya nanti kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian acara kami selanjutnya, yaitu nanti ada informasi cuaca pagi hari ini bersama BMKG Bandara Maluku Saleh Aceh Utara. Dan juga nanti ada bincang pagi yang pada hari ini akan mengetengahkan topik tentang pemilihan kecik secara langsung atau pilciksung di Kota Loksemawe.

0: Sebagaimana diinformasikan sebelumnya pendengar bahwa Pilciksung serentak di Kota Lhokseumawe tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026 dan ada sebanyak 47 gampung di 4 kecamatan akan melaksanakan pemilihan langsung kepala desa atau kecik ya di tanggal 20 September 2026. Sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan di ujung telepon kami juga sudah tersambung melalui sambungan telepon ataupun WhatsApp call bersama prakirawan cuaca yang pagi hari ini bertugas di BMKG Malikus Saleh, ada Atia Syakila. Atia? Halo Atia? Halo Atia? Atia? Halo, bisa mendengarkan suara saya Atia? Iya, kami mengalami kendala dengan kendala telepon ya, sambungan telepon dengan Atia Syakila, perkirawan cuaca BMKG Malikus Saleh Aceh Utara yang bertugas pagi hari ini. Dan kami coba terus terhubung dengan ataupun menghubungi kembali Atia Syakila. Saya coba sapa kembali Atia. Atia? Halo Atia? Atia?

Halo Atia. Halo Atia. Baik, pendengar, kami masih mengalami gangguan sambungan telepon dengan Atia Sakila, prakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan kami akan terus berusaha bisa tersambung kembali dengan Atia. Kami juga mengalami sedikit kendala teknis.

Okey, pendengar, saat ini kami coba menghadirkan kembali informasi cuaca yang tadi sambungan komunikasi kami sempat terganggu dengan Altia Syakila, dan sekarang kami coba hubungi kembali. Halo Altia, assalamualaikum. Altia, bisa mendengarkan suara saya, Altia? Halo Altia. Selamat pagi Altia. Baik, pendengar, kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan informasi cuaca pagi hari ini karena gangguan masalah teknis sambungan komunikasi kami dengan Altia Syakila, perakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh yang bertugas pagi hari ini. Berikutnya nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan bincang pagi kami, isu aktual, dan pagi hari ini kami ketengahkan tentang pemilihan kecik secara langsung atau pilciksung. Karena memang di sebagaimana informasi sebelumnya bahwa pilciksung ini akan dilaksanakan tanggal 20 September 2026 serentak di 47 gampung di 4 kecamatan dalam wilayah Kota Lok Semawe yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti, Muara 2, Muara 1, dan Belang Mangat. Sementara untuk proses pilciksung saat ini yang telah berjalan meliputi tahapan penjaringan bakal calon kecik, penetapan calon, hingga persiapan kampanye.

dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Bincang pagi isu aktual tentang pil Ciksung di Kota Lok Sumawe, dan nanti kami akan bahas dalam versi regulasinya, bagaimana menurut undang-undang dan juga undang-undang pemerintahan Aceh. Seperti biasa, bincang pagi ini kami siarkan audio dan visual, dan untuk pendengar di radio terestrial bisa mendengarkan di frekuensi 89,3 MHz. Pendengar kami di coverage area Kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, sampai dengan Kabupaten Biren. Kemudian juga pendengar kami di coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mendengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Pun demikian dengan Anda pendengar kami yang menyimak di siaran audio dan visual streaming online di aplikasi RRI Digital. Bincang pagi ini juga kami siarkan dalam versi tayangan visual, baik di akun YouTube, akun media sosial kami YouTube, di link RRI Lok Sumawe Official, maupun di live aplikasi RRI Digital. Topik tentang pil Ciksung dalam Undang-Undang dan UUPA dengan narasumber pagi hari ini yang hadir langsung ke studio kami, tidak melalui video Zoom. Biasanya kami hubungi narasumber melalui video Zoom, tapi kali ini hadir langsung. Yang pertama ada Bang Fakhrur Razi SH. Mungkin Anda juga sudah tidak asing dengan nama beliau, Ketua YLBH Cakra. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fakhrur Razi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, di tengah banyak advokasi-advokasi ya.
1: Benar Bang.
0: Saya lihat di media. Okay, kemudian yang kedua ada Pak Hamdani ya. Ini beliau juga salah satu tokoh masyarakat di Kota Lok Sumawe. Bahkan saya dapat bacalon kecil ya, salah satu bacalon kecil. Dan beliau ini juga kalau saya tidak salah di Pengadilan Negeri Pak sebelumnya ya. Bukan Pak ya? Di mana Pak?
2: Di BPSK.
0: Oh BPSK ya. Oh iya, kita pernah dialog sebelumnya ya. Betul ya. Oke. Mic-nya tolong Pak kejauhan ya, tidak kedengaran suaranya. Coba Pak tes 1, 2. Oke, okay. Agak mendekat ke mikrofon sedikit Pak ya, Pak Hamdani. Di BPSK ini badan sengketa konsumen ya, badan penyelesaian sengketa konsumen kalau tidak salah ya.
2: Benar.
0: Benar ya. Oke, okay, dan kami akan berbincang langsung nanti dengan narasumber pagi hari ini yang hadir ke studio. Sebelumnya saya sampaikan informasi juga bahwa saat ini pil Ciksung yang sedang dilangsungkan di Kota Lok Sumawe itu nanti rencananya akan diikuti oleh 47 gampung di 4 kecamatan Banda Sakti, Muara 2, Muara 1, dan Blang Mangat. Dan tahapannya itu nanti serentak tanggal 20 September 2026. Sementara saat ini prosesnya telah berjalan yang meliputi tahapan penjaringan bakal calon kecil atau bacalon kecil, kemudian juga penetapan calon, hingga nanti persiapan kampanye. Jadi ini prosesnya, dan kami akan bahas bagaimana dalam pil Ciksung ini dalam versi undang-undang, dan juga nanti undang-undang pemerintahan Aceh, UUPA. Saya ke Bang Fakhrur Razi dulu, karena yang lebih paham hukum. Ya. Yang lebih paham hukum ini, pil Ciksung dalam versi undang-undang, dan juga undang-undang PA. Ini tentu berbeda, Bang. Bagaimana kalau menurut Bang Fakhrur Razi?
1: Makanya sebenarnya gini, sebenarnya menarik sih topik yang disampaikan di pagi hari ini di RRI. Pil Ciksung antara undang-undang desa atau UPA, undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, jika rujukannya itu, maka pil Ciksung yang dilaksanakan di Aceh sebenarnya kita kan punya undang-undang khusus karena Aceh. Dia tetap menggunakan payung hukumnya itu adalah tetap UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, cuma di Lok Sumawe ini sendiri memang ada permasalahan yang terjadi terkait dengan pil Ciksung yang dilaksanakan di Kota Lok Sumawe.
0: Permasalahan.
1: Okay. Salah satunya adalah yang dialami oleh masyarakat kita, yaitu salah satu bacalon gecik Pak Hamdani sendiri.
0: Oh gitu.
1: Kenapa itu menjadi masalah? Karena kan untuk pil Ciksung sendiri di Kota Lok Sumawe itu kan rujukannya adalah mereka tetap kepada UPA, Kanun Pemerintah Aceh, sama Perwal, Peraturan Wali Kota. Di mana di Perwal, di sana spesifik disebutkan untuk syarat bakal calon kepala desa untuk Kota Laut Sumawe minimal berdomisili selama 3 tahun.
0: Oke, okay. Ini di Perwal.
1: Itu di Perwal.
0: Di Perwal, oke.
1: Okay. Nah, walaupun di UPA sendiri itu tidak disebutkan karena di sana di UPA hanya menyebutkan terkait dengan pemilihan kepala desa akan diatur melalui kanun.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa hari ini pun Pak Hamdani menjadi permasalahan? Karena di tahun 2015 itu kan keluar putusan MK nomor 128 di mana di sana terkait dengan norma hukum syarat domisili itu sudah dihapus.
0: Syarat domisili?
1: Syarat domisili, okay, sudah dihapus. Mm-hmm. Putusan MK menetapkan seperti itu. Nah, di saat putusan MK sudah final dan mengikat seperti itu, hari ini apakah putusan MK itu berlaku di Aceh? Kan itu menjadi pertanyaannya.
0: Mm.
1: Karena di Aceh sendiri rujukannya adalah UPA.
0: UPA, ya.
1: Nah, kan itu.
0: Dan nah, di bawah UPA nanti ada Perwal lagi gitu kan?
1: Ada kanun.
0: Ada kanun ya.
1: Ada kanun.
0: Ada kanun, ada
1: sesudah kanun, itu ada Perwal.
0: Ada Perwal tuh.
1: Nah, jika kita lihat kanun tersebut dilahirkan di 2009 sebelum putusan MK itu berlaku. Sedangkan peraturan wali kota itu kan ditetapkan di 2022. Nah, yang jadi persoalan saat ini, lahirnya peraturan wali kota di situ ada permasalahan hukum. Seharusnya peraturan wali kota itu norma ataupun pasal yang di sana harus mengikuti dengan putusan MK. Inilah yang menjadi persoalan sehingga Pak Hamdani sendiri sudah melalui kuasa hukumnya dari kami YLBH Cakra sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pulau Sumawe.
0: Oke, sudah melayangkan gugatan Pak Hamdaninya ya.
1: Ya.
0: Lalu kalau menurut Pak Fakhrudin ini dasar hukum yang harus dipegang yang mana nih untuk Pilciksung di Aceh dan kemudian di Kota Laut Sumawe? Apakah memang Perwal yang harus diikuti atau bagaimana?
1: Kalau untuk para panitianya sendiri ataupun untuk dasar hukum pemilihan kepala desa di Kota Laut Sumawe itu memang tetap mengadopsi Perwal.
0: Tetap mengadopsi Perwal,
1: tetap
0: kan?
1: Tetap mengadopsi Perwal. Nah, di Perwal itu memang di sana ada permasalahan. Itu yang jadi persoalan saat ini.
0: Oh. Ada permasalahan,
1: ada tidak
0: sesuai dengan UPA dan ini ya.
1: Kalau
0: ada poin tambahannya
1: gini. Kalau yang disampaikan oleh Pemko Kota Laut Sumawe sendiri terkait dengan permasalahan ini bahwa mereka menganut azas lex specialis. Maknanya undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum.
0: Oke.
1: Jadi UUPA itu bisa menyampingkan undang-undang desa. Maknanya kan seperti itu. Nah, memang benar seperti itu, tetapi yang saat ini yang terjadi di UUPA sendiri tidak secara terang benderang menyebutkan domisili syarat untuk kepala desa berdomisili 3 tahun di UUPA. Tapi di mana baru disebutkan syarat domisili tersebut? Syarat domisili tersebut baru disebutkan di kanun pemerintah Aceh dan turunannya kepada peraturan wali kota Laut Sumawe tahun 2022.
0: Oke. Jadi begitu, kita dengar dulu cerita dari Pak Hamdani nih ya. Bagaimana nih sebagai bacalon kecil yang informasinya gagal jadi bacalonnya gagal begitu ya. Atau gugur ya, betul Pak ya?
2: Ya,
0: apa ini boleh cerita Pak bagaimana awalnya?
2: Ya, semula begini, kita akan
0: agak dekat ke mikrofon Pak, jauh suaranya.
2: Kita kan mendaftarkan ini kan.
0: Iya.
2: Jadi kita sebagai warga negara yang apa namanya berdasarkan masyarakat, komitmen masyarakat kan untuk mengajukan calonnya kan. Tentu tokoh-tokoh sesepuh di satu desa itu supaya bisa apa mengabdi pada kampung tersebut kan. Jadi kita daftarkan kemudian
0: daftar.
2: Pada saat mau ditetapkan
0: syarat-syaratnya apa tuh
2: sudah dilengkapi semua
0: apa saja syarat-syaratnya ketika itu diminta sebagai bacalon
2: termasuk surat kesehatan
0: ya,
2: SKTK-nya kemudian surat apa berjamaah subuh. Jadi semua terpenuhi, hanya saja memang
0: pada, harus ada syarat sholat subuh begitu ya?
2: Ada syarat subuh, tes baca Al-Quran kan. Hanya saja pada saat mau ditetapkan oleh P2K, P2K memanggil kita, ada rapat di situ, katanya ya ini tidak bisa ditetapkan karena ada syarat yang belum terpenuhi. Itu menurut pimpinan di atas. Jadi pimpinan di atas kita tanya siapa? Nah, itu di Pemko kan, di Pemko atau dinas teknis di PMG. Jadi ya sebatas itu memang pertamanya kan.
0: Syarat yang tidak terpenuhi syarat apa?
2: Syarat norma terdaftar 3 tahun terakhir di kampung tersebut kan.
0: Oh, Pak Ahmad, jadi di kampung mana memangnya Pak?
2: Kita memang tinggal di situ, berdomisili di situ, nggak tidak pernah berpindah-pindah kan. Tapi hanya saja memang KTP-nya pernah penyesuaian. Penyesuaian ke karena tugas, penyesuaian ke tempat lain, kemudian kita kembalikan. Kita kembalikan posisi hari ini KTP kita kurang dari 3 tahun. 6 bulan kurang 3 tahun. Jadi 2 bulan setengah, 2 tahun setengah lah ya.
0: Iya. Nah, itu. Di kampung mana, Pak?
2: Di Pusung Baru, Kecamatan Badas.
0: Oh, Pusung Baru. Iya. Dari dulu karena pernah pindah kampung gitu, pindah alamat.
2: Bukan pindah alamat, karena ada pekerjaan, jadi
0: ada pekerjaan?
2: KTP-nya kita sesuaikan dengan karena perlu domisili di tempat lain kan. Tapi KTP-nya secara administrasi kita pindah, domisili enggak. Terusnya tetap tinggal di situ kan.
0: Nah, itu. Begitu. Jadi itu yang membuat kemudian Pak Hamdani tidak gagal lolos.
2: Betul.
0: Seleksi administrasi sebagai batalion kecil.
2: Betul.
0: Oh, terus sekarang Pak Hamdani ke ininya menggugat.
2: Ya, kita menggugat karena kita pandang ini kan ada putusan MK. Dan putusan MK, kita lihat di situ ini kan secara nasional, secara umum kan sudah dibatalkan. Jadi sesuatu yang sudah dibatalkan itu tidak berlaku lagi kan normanya kan. Jadi kita juga apa namanya, ketentuan hierarkinya seperti undang-undang desa juga sudah dicabut kan, sudah dibatalkan norma itu. Kemudian Permendagri juga apa namanya, sudah dibatalkan. Jadi Permendagri mengupayakan supaya norma itu dihapus, dicabut di seluruh daerah kan. Cuma Pemko dia bersikeras memegang kepada kanun Aceh.
0: Nah, gitu. Berapa orang bacalon di Pusung sekarang nih yang sudah daftar?
2: Semula 5, kemudian yang satu mengundurkan diri, tinggal 4, kemudian sekarang tinggal 3 setelah saya digugurkan.
0: Oh, tinggal 3 bacalon ya?
2: Benar.
0: Oke, jadi Bang Fakhrul Razi ini melihat sebenarnya sudah ada putusan MK tadi ya, penghapusan syarat domisili ini. Apa Pemko sudah tahu tentang putusan MK ini atau bagaimana nih yang ini yang Pak Fakhrul Razi advokasi sejauh ini?
1: Karena gini, kalau Aceh sendiri sebenarnya kan kita diberi kewenangan khusus bisa membuat aturan sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya Pemko sudah tahu terhadap putusan itu.
0: Sudah tahu.
1: Tapi kan,
0: tapi ada lex spesialis katanya.
1: Tetapi saya lihat beberapa statement pihak Pemko, Biro Hukum Pemko di media, mereka menjelaskan bahwa terkait dengan pemilihan kepala desa di Kota Losmawe, mereka memegang azas lex spesialis. Dalam artian bahwa karena kanun tersebut sudah mengatur di sana ada disebutkan syarat untuk bakal calon geci itu minimal 3 tahun, maka itulah yang diadopsi di Perwal. Nah, kanun itu kan lahirnya di 2009, putusan MK di 2015. Nah, Perwal, peraturan wali kota itu baru dilahirkan kan di 2022, 7 tahun sesudah putusan MK. Seharusnya di saat Perwal itu dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan putusan MK seharusnya. Seperti itu.
0: Seharusnya seperti itu.
1: Nah, tetapi hari ini karena di Perwal di sana disebutkan bahwa syarat kepala desa, syarat untuk mencalonkan kepala desa di Kota Losmawe minimal berdomisili 3 tahun tidak terputus berdasarkan dengan KTP. Inilah yang menjadi persoalan sehingga Pak Hamdani sendiri tidak bisa untuk mendaftarkan. Kenapa hari ini persoalan ini kita gugat ke pengadilan negeri bukan ke peradilan TUN? Persoalannya karena Pak Hamdani di saat menyampaikan memberikan seluruh persyaratan pencalonannya kepada P2K, Tetapi oleh P2K sendiri, mereka tidak pernah memberikan surat penetapan ataupun keputusan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Bahkan mereka cuma diam, hanya menyampaikan bahwa ini tidak terpenuhi syarat, tidak mengeluarkan surat apapun. Nah, berdasarkan hal tersebut, seminggu kemudian Pak Hamdani ini mempertanyakan klarifikasi kepada DPMG dan juga Biro Hukum Pemko Lhokseumawe. Di sana juga tidak mendapatkan respon apapun. Makanya Pak Hamdani ini menggunakan jasa kami mengajukan gugatan. Di saat kita ajukan gugatan, sekitar beberapa hari yang lalu, baru P2K memberikan surat keputusan bahwa, menjelaskan bahwa Pak Hamdani ini tidak memenuhi syarat domisili.
0: Oke. Itu jawaban ininya ya, itu. Tidak memenuhi syarat domisili, karena minimal 3 tahun disebutkan.
1: 3 tahun.
0: Ini sesuai perwal.
1: Sesuai dengan perwal, dan juga kanun Aceh.
0: Dan juga kanun Aceh. Jadi ini sudah menjadi persoalan hukum ya, yang kemudian dibawa ke pengadilan negeri ini sekarang.
1: Pengadilan
0: negeri. Oke, di gugatan ini ke pengadilan negeri. Lalu ini kan namanya potensi ataupun rawan sengketa ya dalam Pil Ciksung ini, Bang Fakhrul Razi. Kalau melihat sengketa ini apa nih? Apa namanya? Potensi persoalan hukum ini, apakah memang ada di syarat domisili ini saja yang merasa di apa namanya? Dirugikan setiap bacalon yang ingin maju begitu?
1: Kenapa ini bisa menjadi persoalan hukum? Sebenarnya karena ini kan sudah ada putusan MK-nya. Seandainya jika tidak ada putusan MK, mungkin syarat domisili ini tidak menjadi permasalahan hukum. Nah, di daerah-daerah lain di luar Aceh sendiri, di sana memang untuk pemilihan kepala desa, di sana syarat domisili sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita di Aceh tetap menganut bahwa kita mempunyai lex specialis, kita mempunyai undang-undang sendiri. Nah, dan di beberapa tempat juga, kalau tidak salah, itu memang ada juga daerah yang tidak menetapkan syarat domisili.
0: Sedang kabupaten kota yang lain maksudnya.
1: Kabupaten kota yang lain.
0: Jadi yang Lhokseumawe yang menetapkan syarat domisili.
1: Lhokseumawe dan beberapa daerah lainnya.
0: Beberapa daerah lainnya masih memakai itu ya. Padahal sudah ada putusan MK-nya.
1: Sudah ada putusan MK-nya.
0: Tidak berlaku apa namanya? Tidak harus domisili begitu ya.
1: Ya. Kalau di putusan MK sebenarnya tidak harus domisili, tetapi terkait dengan frasa berdomisili itu sudah dihapus. Jadi tidak menjadi syarat bahwa
0: Tidak usah dimasukkan sebagai syarat maksudnya.
1: Tidak dimasukkan sebagai syarat
0: dalam setiap pemilihan.
1: Dalam setiap pemilihan kepala desa.
0: Kepala desa atau di kita keci gitu ya.
1: Keci. Benar sekali.
0: Oke. Dan di Pak Hamdaninya pun sendiri ini merasa dirugikan Pak ya, karena syarat domisili ini.
2: Iya, dirugikan.
0: Karena dirugikan
2: kan,
0: ya.
2: Yang pertama kan karena kita kan harus melihat kepastian hukumnya kan. Jadi ketika kita sudah siapkan semua persyaratan, kemudian itu kan memerlukan biaya yang cukup besar kan. Tiba-tiba gugur kan. Jadi ini kan tidak adil sebetulnya kan. Karena berdasarkan ketentuan tadi kan,
0: yeah.
2: Di satu sisi secara nasional kita harus mengikuti bahwa putusan MK dan turunan di bawahnya itu sudah dirubah, kemudian di kanun di daerah perda ini masih apa namanya masih bertahan. Ini kalau yang kita takutkan ini, kalau semua beberapa daerah mempertahankan peraturan daerah, ini tatanan hukum kita kacau kan? Ini nggak ada kepastian hukum ini. Karena kan sebetulnya Pil Ciksung ini kan pemilihan langsung ya, kedaulatan di tengah rakyat kan, itu. Jadi mestinya makanya MK membebaskan itu supaya demokrasi itu tumbuh secara baik kan. Jadi masyarakat bisa mengirimkan perwakilan-perwakilannya yang bisa memimpin desanya, bisa membangun desanya. Jadi coba bayangkan tatanan hukum bisa rusak seperti ini. Ada contoh misalnya, ada contoh satu anak kepala desa. Dia kuliah di Jakarta. Ini anak mantan kepala desa kuliah di Jakarta. Ketika kuliah di Jakarta, dia buka usaha gorengan. Kemudian untuk memperlancar usahanya, dia harus pindah ke DP kan. Setelah dia tamat kuliah di sana, dia pulang kampung. Setelah dia pulang kampung 4 tahun kemudian, 8 tahun setelah dia di kampung, ada pemilihan kepala desa. Pada saat dia mengikutinya, udah nggak bisa. Karena kenapa? Domisili dia bilang. Padahal secara filosofis, dia kan anak tokoh di situ kan. Nah ini makanya nggak bisa membangun kampung, nggak bisa membangun desanya. Nah, makanya itu kan secara filosofis kan, itu kan nggak baik. Jadi setiap norma hukum itu ada manfaat hukumnya, ya kan? Nah domisili ini manfaat hukumnya apa coba misalnya? Gak ada, makanya MK memutuskan adalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, melanggar hak asasi manusia, ya begitu kan?
0: Iya. Jadi perasaan Pak Hamdani juga kami paham seperti apa ketika kita dengan semangat begitu Pak ya, daftar lalu tiba-tiba kita digugurkan begitu ya karena tidak apa ada syarat yang belum terpenuhi begitu ya. Lalu apa kemudian motivasi Pak Hamdani ingin ikut Pilciksung tahun 2026 ini? Pusung baru lagi ya desanya ya?
2: Iya, pusung baru lagi.
0: Pusung baru.
2: Sebenarnya banyak orang mengatakan kenapa mau gitu
0: kan? Iya,
2: kenapa mau. Tapi kan berangkat di sini karena kita pikir begini, kita kan umurnya kan sudah tua ini kan, ingin mengabdi, ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada kampung kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi ini persoalannya begini, ini kan bukan saya sebagai ingin jadi kecil, tapi masyarakat, tokoh masyarakat ini yang mengajukan supaya bagaimana Pak Hamdani naik supaya ada perubahan di Kampung Pusung Baru. Karena di sana begini, Pusung Baru kan di kota itu, pusat kota. Kemudian bagaimana kondisinya kita kan tahu semua, kondisi semua sampah segala macam kan. Kemudian pertumbuhan ekonomi nggak bisa baik. Padahal itu kalau
0: kumuh lah begitu
2: ya. Padahal kalau bunda saja bisa kita optimalkan, ini kan luar biasa. Ada potensi kan. Nah, inilah yang kira-kira tokoh di sana mengajukan. Ini harus ada jalan kecil yang alternatif. Tidak bisa lagi kita orang biasa-biasa. Kenapa? Harus ada keberagaman, harus ada inovatif. Nah, jadi dengan apa namanya kedatuannya begini, tentu masyarakat kecewa. Ini bukan Pak Hamdani, kalau Pak Hamdani sudah lepas, namun jadi kecil di depannya juga bisa jadi duit kok. Ini persoalan, tapi masyarakat ingin maju, masyarakat ingin tumbuh baik, ingin sehat kan. Coba bayangkan sampahnya banyak, mereka nggak sehat, ini masa depan mereka bagaimana? Anak SD, misalnya anak SD, lulusan di SD 100 orang, nanti bisa hilang volumenya cukup besar, kan nggak ideal. Jadi misalnya, makanya dalam program saya, kalau anak SD dia lepasan 100 orang, saya harus cari bangku SMP adalah 100 orang. Kita nggak bisa lepas keluar. Nah, komitmen itu sebenarnya membantu wali kota, kan? Saya ini pendukung wali kota.
0: Okay.
2: Jadi hari ini bukan berseberangan dengan wali kota, tapi berseberangan dengan peraturan yang tidak adil. Ya kan? Berdasarkan yang diuji di MK. Nah, setelah diuji MK kan, kita lihat bahwa oh, benar ini ketentuan tidak adil, kan? Nah, maka itu yang kita gugat.
0: Oh, oke. Dan untuk materi ataupun hal yang digugat nanti memang ini ya secara domisili. Apa yang dalam gugatan nanti seperti apa Pak Hamdani?
2: Dalam gugatan kita ingin kita tetap diloloskan supaya ada kepastian hukum, supaya apa namanya aspirasi masyarakat di sana di kampung bisa terwujud.
0: Ini masih ada waktu ya? Masih ada waktu untuk pendaftaran bagaimana?
2: Sekarang masih.
0: Bacalon ini.
2: Iya.
0: Masih ada panjang waktunya ya. Belum kan? Penetapan calon ya? Belum ya?
2: Belum. Karena pemilihannya itu di tanggal 20 bulan 9 ya.
0: Ya, September ya. 20 September. September. Oke. Jadi itu Bang Fakhrul Razi, bahwa gugatannya memang ini apa klien Anda Pak Hamdani ini agar bisa diloloskan sebagai calon ini.
1: Terkait dengan gugatan kita di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri itu lebih kita inikan gugatannya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh P2K sebagai tergugat 1, Wali Kota tergugat 2, dan Dinas DPMG sebagai tergugat 3. Nah, kemarin baru sidang perdana, yang hadir kemarin cuma dari Dinas DPMG, sedangkan P2K dengan Wali Kota itu tidak hadir. Makanya sidang ditunda pada minggu berikutnya. Nah, kami juga saat ini sedang mempersiapkan gugatan ke PTUN Banda Aceh, karena yang bisa menunda ataupun membatalkan itu kan ranahnya ranah TUN. Kalau ini lebih
0: ini
1: kepada
0: pasal apa yang digugat nih?
1: Kalau ini kami lebih kepada perbuatan melawan hukum.
0: Okay. Undang-undang.
1: Kalau kita merujuknya kepada KUHAP Perdata.
0: KUHAP Perdata. Yang di pengadilan negeri sekarang ya?
1: Yang di pengadilan negeri saat ini ya. Dan sedang berlangsung persidangannya.
0: Sudah sidang
1: perdana. Baru sidang
0: sekali ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau yang di Petun nanti apalagi yang ingin diinikan?
1: Materi gugatannya gimana? Karena kan setiap keputusan dari badan pemerintah itu kan ranahnya Tun. Yang bisa membatalkan itu kan ranahnya adalah ranah tata usaha negara. Makanya kalau di sana kita lebih mengejar keadilan bagi Pak Hamdani sendiri terkait dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Losmawe sendiri. Itu gugatannya sedang kita persiapkan karena saat ini kami baru mengajukan surat bantahan kepada P2K terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh P2K. Dalam beberapa saya lihat juga bahwa terkait dengan surat sanggahan itu tidak mendapatkan respon juga. Apakah P2K ataupun Biro Hukum Losmawe sendiri tidak mengerti hukum, saya juga tidak tahu akan hal itu. Seharusnya hak-hak konstitusi daripada Pak Hamdani ini kan juga harus dijaga, karena bagaimanapun Pak Hamdani sendiri adalah warga kota Losmawe. Ini jangan kita bersurat, mereka tidak pernah merespon. Di saat kita mengajukan gugatan, seolah-olah kita tidak menyukai dengan pemerintah kota Losmawe. Seharusnya jika memang mereka paham hukum, setiap ada surat sanggahan mereka balas, mereka berikan pengertian, mungkin tidak ada persoalan hukum yang akan terjadi. Tapi hari ini surat sanggahan sudah diberikan, itu pun tidak mendapatkan respon. Mungkin dalam beberapa hari ini kami juga akan mengajukan dengan yang namanya surat banding terhadap surat sanggahan yang sudah kami berikan. Nah, jikapun itu tidak mendapatkan respon, baru itu ranahnya adalah tata usaha negara. Begitu, Bung.
0: Oke. Jadi memang Pak Hamdani ini hak konstitusinya itu dihilangkan begitu ya.
1: Dihilangkan.
0: Dengan begitu ya, dengan beliau hanya karena persoalan padahal itu sudah diputuskan oleh MK tidak dimasukkan dalam dalam setiap penyelenggaraan Pilciksung, tapi Losmawe masih menggunakan syarat itu, sehingga kemudian ada hak konstitusi dari seorang Pak Hamdani yang diabaikan begitu ya.
1: Benar.
0: Dan lalu jalurnya tetap ke gugatan ya. Ini jalur tempuh cara memprotes hal-hal yang dialami oleh Pak Hamdani sebagai bacalon. Lalu kemudian kalau menurut Bang Fakhrul Razi nih, melihat sengketa yang sudah muncul ini memang dipusung baru saja terhadap Pilciksung ini?
1: Kalau dari kami sendiri saat ini kan baru mendapat laporan memang dari pusung baru. Yang lainnya kami juga belum mendapat laporan. Apakah mereka enggan untuk melaporkan ataupun mengadu ataupun seperti apa, kita juga tidak tahu. Kebetulan memang baru ada persoalan adalah Pak Hamdani, makanya kami dari yang selama ini aktif melakukan advokasi terhadap masyarakat Kota Losmawe, coba permasalahan ini kita juga, tujuan kita mengajukan gugatan ini bukan semata-mata adalah ingin tidak menyukai dengan pemerintahan, tidak, tapi ini menjadi edukasi bagi masyarakat semuanya. Bagaimanapun nanti putusannya, supaya putusan itu bisa mengedukasi kita semua, seperti itu.
0: Oke. Baik, mungkin closing statement saja untuk pagi hari ini karena sudah mendekati pukul 9. Dari Pak Hamdani yang pertama, closing statementnya bagaimana harapannya ke depan terhadap Pilciksung ini agar tidak ada lagi calon yang memang merasa dirugikan oleh persoalan administrasi maupun regulasi.
2: Ya, harapan kita memang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan ya, supaya ada keadilan, ada kepastian hukum bagi semua dan yang berkepentingan.
0: Taat pada peraturan yang lebih tinggi begitu ya.
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay.

Dahi bincang pagi kami tentang Pilcik Sung dalam versi undang-undang dan juga UUPA yang pagi hari ini juga kami hadirkan sengketa, salah satu sengketa dalam Pilcik Sung di Kota Lusmawe, sengketa domisili, ya, persyaratan domisili yang dialami oleh salah satu bacalon di asal desa Pusung Baru, Pak Hamdani. Saya Denny Mr. D dan juga kerabat kerja yang bertugas lainnya, operator Rahmat Tamita dan juga gatekeeper Aldo Numero, mengucapkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan dan kami sudahi bincang pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, dan sesaat lagi nanti di pukul 9 tepat Anda akan mendengarkan program Halo RRI.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dan saya Denny Mr. D yang bertugas pagi hari ini pendengar masih lanjut bersama Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di program kami yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat. Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seperti biasa di Halo RRI ini kami menerima semua informasi dan juga keluhan-keluhan yang ingin Anda tanyakan tentang sesuatu di studio kami. Silakan, ada beberapa line interaksi yang juga kami sediakan untuk Anda semuanya, para pendengar kami, baik di nomor telepon 0811-6715-893 maupun di pesan WhatsApp di nomor yang sama dan juga termasuk WhatsApp call di nomor yang sama. Saya ulangi di 0811-6715-893. Selain itu program Halo RRI Pro 1 RRI Lok Semawe juga kami siarkan dalam versi tayangan visual, live visual, baik di RRI Digital, aplikasi RRI Digital maupun di live TikTok kami di RRI Lok Semawe dan juga live di akun YouTube RRI Lok Semawe Official. Saya Denny Mr. D, Halo RRI hadir sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

0: Ya, di minggu yang lalu, edisi terakhir Halo RRI, di pekan yang lalu di hari Jumat, itu juga saya coba review, sudah kami catat beberapa pertanyaan dari pendengar kami, warga masyarakat Lok Semawe, Aceh Utara, sampai dengan Kabupaten Biren, yang bertanya tentang yang belum harus kami jawab untuk edisi hari ini adalah bagaimana dengan penggunaan vape, ya. Karena ada pertanyaan Eli di Lok Semawe di minggu yang lalu yang bertanya tentang vape, kerawanan penyalahgunaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian pendengar kami Syuhada di Biren yang pada minggu yang lalu bertanya tentang jadup tahap kedua di Kabupaten Biren, tepatnya Desa Babah Jurung, Kecamatan Kota Blang Biren, yang belum cair, ya. Ini jadup korban banjir. Sementara itu yang bertanya tentang rujukan di Puskesmas yang ditanyakan oleh Bang Mustafa, pendengar kami di Tanah Pasir Aceh Utara, itu sudah terjawab, ya. Sudah diberikan penjelasan oleh Dinas Kesehatan minggu yang lalu. Kemudian juga ada yang bertanya di Halo RRI edisi sebelumnya di pekan yang lalu hari Jumat, itu yang bertanya tentang bagaimana sinyal 5G atau 5G di Lok Semawe yang belum menyeluruh, ya. Ini juga soal sinyal 5G yang ditanyakan oleh pendengar kami. Jangankan 5G, saya juga masih pakai 4G gitu, ya. Keburu-buru ada pendengar kami yang sudah ingin terkoneksi dalam sinyal 5G atau 5G. Jadi itu informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI di edisi minggu yang lalu. Dan untuk edisi minggu ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, Halo RRI seperti biasa terus menjaring, membuka kesempatan untuk Anda bertanya, menanyakan hal-hal tentang keluhan atau menyampaikan informasi, baik itu nanti informasi yang Anda sampaikan apakah dalam bentuk pesan teks atau telepon langsung atau berkirim gambar dan video. Jangan lupa sertakan caption atau teks yang menjelaskan informasi singkat di nomor 0816715893. Saya yang bertugas, Denny Mr. D, di studio. Dan untuk saat ini kami juga coba tersambung dengan BNN Kota Lok Semawe, ya. Nanti kami coba akan cari penjelasan bagaimana terhadap penggunaan vape atau rokok elektrik yang ditanyakan oleh pendengar kami Eli di Lok Semawe pada Halo RRI edisi yang lalu. Ya, saya sudah tersambung dengan Bang Fandi dari BNN Lok Semawe. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fandi.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Bang Fandi. Bang Fandi, Denny di studio, Bang. Iya, terputus, ya. Sementara itu, tim kerabat kerja saya pagi hari ini, kami juga terus bersama produser Idawati pagi hari ini dan juga operator media sosial kami, Bondan Dwi Cahyo, serta operator teknik ada Rahmat Tamita dan saya, Denny Mr. D, yang bertugas pagi hari ini hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Bang Fandi, saya sapa kembali di ujung telepon. Halo Bang Fandi. Assalamualaikum Bang Fandi. Iya, katanya, kata beliau ini tidak ada suaranya, Pak. Begitu, ya. Oh ya, apa tidak kedengaran suara saya di telepon? Halo Bang Fandi. Halo Bang Fandi, bisa mendengarkan suara saya? Ya, kata Bang Fandi ini tidak ada suaranya, Pak, katanya. Tidak kedengaran suara saya di Bang Fandi, ya. Kenapa ini? Ada gangguan teknis mungkin? Kami coba terus berusaha tersambung dengan narasumber dan melalui telepon seluler. Ya, sementara itu saya coba bacakan yang sudah
1: masih tidak terdengar
0: berkirim pesan di Pro 1 RRI Lok Semawe. Ini dari Assalamualaikum Bang Denny, Waalaikumsalam, terkait dengan Jalan Alu Bunot arah ke Min 3 Aceh Utara. Sebentar, Aceh Utara di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara yang putus digerus banjir sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Mengingat jalan tersebut viral yang digunakan oleh masyarakat dan anak-anak serta guru menuju madrasah. Terima kasih dengan Bapak siapa ini yang berkirim pesan WhatsApp. Kalau bisa sertakan foto dan juga video pendeknya jika ada ya. Jangan lupa sertakan caption atau keterangan. Pak Amin ya. Oke, Pak Amin di mana Pak? Di Luxmawe atau di mana? Yang bertanya tentang Jalan Alu Benot ya. Ini yang terputus digerus banjir sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Ya, Pak Amin di Krukuh. Baik, Pak Amin. Terima kasih pertanyaannya dan kami nanti coba cari tahu bagaimana jawabannya ini soal jalan. Dan Anda yang mengikuti live kami di TikTok juga yang tidak dapat saya sapa satu persatu karena fokus saya banyak nih bercabang gitu ya, di radio, di TikTok, di YouTube juga. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung di YouTube misalnya boleh silakan di kolom komentar, dan yang ingin bertanya di akun TikTok kami juga saya persilakan di komen-komen. Tentu komennya yang sesuai gitu ya, sopan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat gitu ya, bertanya baik-baik. Oke. Saya coba sapa kembali Bang Fandi, sudahkah berhasil terhubung ini dari BNN? Bang Fandi?
1: Ya, sudah terhubung. Tadi tidak jelas suaranya.
0: Oke, sudah. Ini sudah jelas ya suaranya? Sudah. Tapi belum, sekarang suaranya Bang Fandi yang tidak kedengaran di radio. Halo Bang Fandi? Bang Fandi dari BNN Kota Luxmawe, nanti kami akan coba cari tahu bagaimana tentang penggunaan vape karena ada pertanyaan Eli di Luxmawe di Halo RRI edisi yang lalu. Itu yang bertanya tentang bagaimana vape gitu ya. Dia khawatir karena anaknya juga menggunakan vape. Sebelumnya RRI juga sempat mengadakan dialog tentang vape itu rawan penyalahgunaan begitu ya. Halo, assalamualaikum Bang Fandi. Sudah bisa mendengarkan suara saya? Bang Fandi. Halo. Ya oke, okay. Baik, mungkin masih terganggu sambungan komunikasi kami dan mohon dibenahi teknis bagaimana telepon ke agar terhubung dengan narasumber. Yang sudah juga menyaksikan live saya pagi hari ini di akun TikTok Mr. D juga selamat bergabung. Saya juga tidak bisa belum bisa menyapa ini karena lagi fokus untuk Halo RRI ya, edisi pagi hari ini di Pro 1 RRI Luxmawe. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Sudah terdengar suaranya?
0: Sudah terdengar, Bang Fandi? Oke, tapi suara saya yang tidak terdengar di Bang Fandi ya? Ya, baiklah. Kalau seperti itu, saya juga bacakan informasi yang lainnya. Ya, suaranya tidak terdengar. Oke, terima kasih ya. Suaranya Bang Fandi, suaranya saya tidak terdengar di Bang Fandi. Ya, ini jadi kendala nih, line telepon sejak pagi tadi, begitu ya. Sementara itu juga informasi yang bertanya tentang bagaimana proses rujukan, ini juga yang ditanyakan oleh Bang Mustafa di Tanah Pasir, di edisi Halo RRI yang lalu, bahwa itu memang ada 144 jenis diagnosa penyakit yang dilayani pasien boleh mengajukan surat rujukan. Jadi sudah dijelaskan oleh Dinas Kesehatan bahwa itu surat rujukan berdasarkan pada hasil diagnosa oleh tim dokter. Apabila sanggup ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau FKTP itu, maka tidak dibuatkan surat rujukan. Tetapi apabila memang sudah tidak bisa ditangani di FKTP, baru kemudian dokter menganjurkan untuk dirujuk dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan Halo RRI masih terus hadir di pagi hari ini sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Pak Hamdani yang bertanya, oh Pak Amin ya, Pak Amin di Krukuh yang bertanya di edisi Halo RRI pagi ini. tentang Jalan Alu Benet arah ke Mintiga Aceh Utara, tepatnya di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara yang putus digerus banjir, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Mengingat jalan tersebut vital yang digunakan oleh masyarakat dan anak-anak serta guru menuju ke madrasah. Baik, terima kasih informasinya dan juga pertanyaannya dari Pak Amin di Kruku. Kemudian pendengar kami Syuhada di Birun yang pada Halo RRI edisi Jumat yang lalu yang juga bertanya tentang jadup tahap kedua untuk para korban banjir di Desa Babah Jurung, Kecamatan Kuta Blang Birun, yang juga menurut informasi pendengar kami Syuhada di Birun ini juga belum cair. Nah, di luar itu juga pendengar kami yang ada di Langsa misalnya Aceh Timur sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang boleh juga berpartisipasi di Halo RRI Pro 1 RRI Lhokseumawe. Suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Suara Anda Solusi Bersama masih di Halo RRI di program Satu Radio Republik Indonesia. Sudah setengah perjalanan saat ini, pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Dan Halo RRI masih kami hadirkan sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah mengirimkan informasi tadi yang juga bertanya. Ada Pak Amin di Krukuh. Pak Amin, semoga sehat selalu. Amin, begitu ya. Yang bertanya terkait dengan Jalan Alu Benot arah ke Mintiga Aceh Utara, tepatnya di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, yang putus di gerus banjir, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Mengingat jalan tersebut vital yang digunakan oleh masyarakat dan anak-anak serta guru menuju ke madrasah. Anda pemirsa yang menyaksikan di tayangan live media sosial kami di akun TikTok RRI Loksmawe, juga selamat pagi, saya Deni Mister D dan Anda mendengarkan Halo RRI yang tidak bisa saya sapa satu persatu karena fokus saya terbagi hari ini. Kemudian juga yang menyaksikan kami di tayangan YouTube, live YouTube RRI Loksmawe Official, juga yang ingin bertanya di akun TikTok juga boleh. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan silakan. Tapi itu terkait dengan layanan publik ataupun layanan dasar, kesehatan, air bersih, sembako, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan dasar, itu boleh Anda tanyakan ke kami.
1: Kami di tayangan YouTube, live YouTube RRI Loksmawe Official.
0: Kemudian juga yang berikutnya, apakah sudah ada yang bertanya? Silakan juga yang ingin bertanya di nomor WhatsApp kami 0811671589. Halo RRI, sampai dengan ke pukul 10. Di minggu yang lalu juga pendengar kami Syuhada di Kabupaten Biren yang bertanya tentang jadup tahap kedua untuk para korban banjir yang juga sejauh ini belum cair katanya. Kami sudah berusaha untuk terhubung dengan narasumber yang ada di Kabupaten Biren, pihak-pihak terkait, dinas sosial setempat, dan pemerintah kabupaten. Tapi sampai hari ini tim saya juga belum bisa terhubung dengan narasumber yang di sana, belum pada menjawab handphone. Kami sudah menghubungi berulang kali narasumber, beberapa narasumber yang ada di Kabupaten Biren. Nah, untuk di pertanyaan Pak Amin juga kami sedang mengusahakan bisa tersambung dengan pihak Pemkab Aceh Utara yang tadi ditanyakan tentang jalan yang putus di gerus banjir yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki, itu di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara. Sementara jalan tersebut vital digunakan oleh masyarakat dan anak-anak serta guru menuju ke madrasah atau menuju ke sekolah. Kami juga nanti akan sedang menunggu terhubung dengan narasumber juga pagi hari ini, salah satunya dari BNN Kota Loksmawe yang nanti akan menjelaskan tentang penggunaan vape, bahaya rokok elektrik, karena ada yang bertanya, Eli di Loksmawe yang bertanya tentang bagaimana vape, penggunaan vape ini, apakah karena rawan penyalahgunaan, salah satunya misalnya penyalahgunaan ke penggunaan narkoba, vape lebih rentan ke sana, rokok elektrik begitu ya. Ya, sudah bergabung di link Zoom kami Pak Fandi ya, Afri Fandi dari BNN Kota Loksmawe. Saya sapa, assalamualaikum Pak Pak Fandi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fandi. Halo Pak Fandi. Ya, Pak Fandi, apakah sudah on kamera di video Zoom? Kami juga masih terus menunggu. Terhubung dengan Pak Fandi dari BNN Kota Loksmawe. Ini nanti penjelasan tentang vape ya, karena ada pertanyaan dari pendengar kami Eli di edisi Halo RRI sebelumnya, itu yang bertanya tentang vape, penggunaan vape rokok elektrik ya. Eli khawatir karena putranya juga menggunakan vape ya, tapi sejauh itu tidak perlu terlalu panik. Sejauh bisa dipastikan memang murni untuk penggunaan vape atau tidak disalahgunakan. Lain itu ada juga misalnya sekarang ini informasi Anda yang mungkin sedang membangun rumah atau Anda yang bekerja di proyek-proyek pembangunan yang saat ini merasakan kekurangan semen, stok semen ya. Itu nanti ada jawabannya kenapa ini bisa kekurangan stok semen di Aceh, terutama di Lhokseumawe. Bahkan harganya sudah tidak wajar, satu sak 100 sampai dengan 110 ribu rupiah saat ini. Ya, nanti kami sampaikan informasinya karena ada jawaban dari PT Solusi Bangun Andalas atau SBA yang sudah berbicara kepada awak media terhadap kekurangan atau kelangkaan semen, bahan bangunan semen ya. Oke, sekarang saya sudah sapa Bang Afri Pandi dari BNN Kota Lhokseumawe yang sudah dari tadi saya sapa-sapa di line telepon, jadi tadi juga mengalami kendala teknis dan sekarang sudah terhubung di link video Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Pandi.
2: Waalaikumsalam,
0: ya, pagi. Bagaimana? Sudah siap kita untuk menjelaskan tentang vape ini? Karena ada pertanyaan dari warga masyarakat.
2: Boleh.
0: Ini gimana tentang vape? Jadi BNN kenapa kemudian menyimpulkan itu bisa rawan penyalahgunaan?
2: Ya. Pada dasarnya penggunaan vape ini yang kita pantau itu adalah sebagai media penggunaannya ya. Itu pada dasarnya. Cuman dari aturan kesehatan pun sudah dijelaskan bahwasanya walaupun tidak menggunakan tembakau secara konvensional, penggunaan liquid pada vape ini juga mengandung nikotin yang sama besarnya juga seperti rokok konvensional. Itu dari aspek kesehatan sehingga memicu kecanduan juga sama seperti rokok konvensional. Nah, kenapa BNN berinisiatif memberikan atau melarang penggunaan vape ini sebagai media penggunaan rokok elektrik ya, vape itu sebagai medianya. Setelah kita lakukan uji sampel terhadap 423 sampel liquid vape, itu lebih kurang ada 23,9% hasil sampel yang kita teliti itu memang mengandung narkoba. Nah, melirik juga beberapa negara juga yang sudah melarang penggunaan vape, sehingga kita dari BNN mulai melakukan penelitian waktu itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, itu ada sekitar 23,9% dari 420-an sampel yang kita masuk. Berarti lebih kurang ada 100 sampel lah yang dinyatakan positif mengandung narkoba. Nah, atas dasar itu kita menyarankan atau mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi pelarangan peredaran vape. Nah, pada dasarnya juga penggunaan vape di Indonesia ini kan sudah keliru ya. Pada dasarnya penggunaan vape ini kan hanya dibolehkan kepada orang yang sudah berusia 21 tahun ke atas. Nah, di Indonesia sekarang pengguna vape ini rata-rata remaja nih.
0: Oh,
2: bahkan begitu anak-anak ya? Di bawah umur pun sudah mulai menggunakan vape. Nah, dari sisi aturan itu saja itu sudah melenceng kan, sudah banyak yang dilanggar. Nah, terlebih lagi beberapa waktu yang lalu mungkin ada kasus yang mungkin kita dengar dari selebgram ya, Chandrika kalau tidak salah, yang dia menggunakan vape berbahan liquidnya liquid ganja.
0: Oke.
2: Nah, ya, itu mungkin menjadi salah satu acuan dasar ya. Kenapa BNN fokus terkait penggunaan vape saat ini?
0: Oke, itu ya. Dan bagaimana misalnya kalau yang dijual-jual di toko di gerai-gerai itu tidak menjadi soal ya, Bang Pandi?
2: Kita masih dalam proses aturan ini kan berjenjang ya, aturan berjenjang. Saat ini BNN sudah melakukan penekanan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, terkait peredaran yang sekarang yang dijual secara legal maupun yang banyaklah kita lihat sekarang misal di Lhokseumawe sendiri ada beberapa gerai vape. Nah, itu untuk saat ini memang butuh aturan yang lebih ketat karena secara pelaksanaan pun kita tetap harus taat aturan tersebut walaupun dari hasil yang kita dapatkan memang sangat rentan sekali vape ini digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, tapi kami harap pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang memang fokusnya terkait pelarangan vape. Nah, karena kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan karena ini sudah menjadi tren ya. Vape sekarang sudah menjadi tren bagi kalangan muda yang mereka menganggap kami hanya konsumsi vape kok, enggak mengkonsumsi rokok, enggak mengkonsumsi narkoba. Nah, persoalannya kan memang bukan soal apa yang mereka konsumsi, tapi pemanfaatan vape ini yang menjadikan media penyalahgunaan
0: bahkan
2: narkoba.
0: Sudah
2: ini
0: yang menjadi oleh
2: perhatian khusus dari BNN.
0: Bahkan sudah banyak dimanfaatkan oleh remaja di bawah umur ya?
2: Iya, karena secara regulasi kan sebenarnya hanya bisa digunakan oleh orang yang berusia 21 tahun ke atas. Tapi kalau sekarang kan rata-rata di bawah umur, bahkan anak SMP pun sudah gaya-gayaan kan ngisapnya, bahkan dengan PD-nya pakai lanyard, tapi isinya yang digantung itu kan vape, bukan apa-apa lagi, sudah vape yang digantungnya.
0: Oke. Baik, itu dia penjelasan dari BNN. Dan terima kasih Bang Pandi sudah menjelaskan secara singkat bagaimana soal vape di wilayah Kota Lhokseumawe. Ini terkait ada pertanyaan masyarakat yang khawatir terhadap anak-anaknya yang menggunakan vape ya. Yang mulai menggunakan vape atau rokok elektrik. Terima kasih Bang Pandi, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Siap, izin lift.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bang Fandi ya dari BNN Kota Lhokseumawe yang menjelaskan bagaimana penggunaan vape. Jadi memang sejauh ini vape itu disalahgunakan, bahkan banyak remaja yang di bawah umur, belum cukup umur sudah menggunakan vape saat ini. Nah, ini juga menjadi bahan kajian BNN. Selain memang ada kajian tentang penyalahgunaan vape yang mengandung bahan narkotika seperti itu ya. Itu untuk jawabannya Eli di Lhokseumawe yang bertanya tentang vape. Jadi memang sekarang ini sudah banyak disalahgunakan. Ya, Eli mengirim respon lewat WhatsApp kami. Thank you Bang Denny katanya atas informasinya dari BNN. Ya, Eli sama-sama, terima kasih juga sudah bertanya di Halo RRI di edisi yang lalu. Dan Pak Amin di Kruku tadi yang bertanya tentang, sabar Pak ya, kami juga terus mencoba terhubung dengan narasumber dari Pemkab Aceh Utara untuk menanyakan jalan yang putus digerus banjir yang belum diperbaiki sampai sekarang ini. Bahkan belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Tapi jalan tersebut vital, kata Pak Amin, yang digunakan oleh masyarakat dan anak-anak serta guru menuju ke madrasah. Ya, semoga nanti bisa ketemu jawabannya. Kami juga terus berusaha menghubungi narasumber yang terkait. Terkadang memang untuk menghubungi narasumber ini tidak mudah untuk mengajak mereka live secara dadakan seperti ini. Jadi kadang-kadang kami perlu butuh waktu, butuh effort yang lebih panjang untuk mempersiapkan narasumber ya. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi bersama Halo RRI yang juga bahagian daripada memperkuat citizen journalism atau jurnalisme warga. Karena suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

0: yang membutuhkan jawaban, penjelasan, pendengar kami ini mohon mohon bersabar yang belum bisa terjawab ya, karena kami terus mencoba menghubungi narasumber. Sudah kami telepon berulang kali oleh tim saya, tim gatekeeper, dan juga tim media sosial kami serta tim teknik yang bertugas. Nanti insya Allah kami akan terus berusaha agar bisa tersambung, terutama pertanyaan dari syuhada pendengar kami di Biren yang bertanya tentang jadub tahap kedua. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi juga di Halo RRI Pro 1 RRI Loksmawe. Sementara itu nih, siapa nih, izin memberi pendapat Bang D, katanya argumentasi vape dikatakan media penyalahgunaan untuk narkoba tidak fair, standar ganda, jadi rokok konvensional juga bisa jadi media narkoba. Ini masalah oknum nakal yang menggunakan narkoba, tidak bisa disapu rata. Terkait anak di bawah umur menggunakan vape, jangankan vape, merokok juga ada. Muara dari permasalahan ini sebenarnya politik perang dagang korporasi rokok konvensional supaya tidak ada kompetitor. Vape ancaman besar buat korporasi rokok gitu ya. Ya, ini pendapatnya dari abang siapa ini, tidak disebutkan namanya, yang berkirim pesan teks ya. Atau yang berpendapat secara daring melalui teks begitu ya, di nomor WhatsApp kami 0811671593. Jangan-jangan abang juga pengguna vape ya. Oke, baik. Ya, memang tapi ini lebih rawan sekarang ini karena vape sudah semakin populer dan asapnya juga, kandungan asapnya yang wangi ini bisa disukai oleh anak-anak. Ini berbahayanya di sini. Jadi disalahgunakan di anak-anak di bawah umur karena asapnya lebih wangi, lebih tidak seperti merokok begitu kesannya, image-nya. Makanya ini vape ini yang sedang menjadi bahan pengawasan ya, dari BNN. Iya bang, saya berhenti merokok, udah pakai vape. Iya. Oke, baiklah. Itu berarti tidak berhenti merokok namanya, tapi berganti ke rokok elektrik. Dari rokok tradisional mengganti ke rokok elektrik, merokok juga gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian tentang ini masalah semen ya, Aceh yang kekurangan semen, ini masih terus terjadi sampai dengan saat ini di Takengon, Loksmawe, Aceh Timur, Langsa, di beberapa wilayah kabupaten kota di Aceh mengalami krisis semen, sehingga bagi Anda yang membangun rumah, membuat pekerjaan-pekerjaan bangunan ataupun fisik lainnya, kontraktor misalnya atau developer rumah, ini sedikit mengalami kesulitan atau bahkan menjerit bahasanya begitu ya. Bahkan ada yang sudah terhenti proyeknya karena semen tidak ada, bahkan jika pun ada harganya sudah tidak wajar, di atas Rp100.000 per sak. Berikutnya di ujung telepon, apakah ini sudah kembali normal telepon kami? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Oh, ini enggak terdengar ke HP ini, Bang Dini ini.
0: Oh, suara saya tidak terdengar ke HP ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mau menyampaikan apa, silakan.
1: Jadi enggak apa-apa. Dengan ini saya dengan Dimor Batu ini dengan Cik Jam ya. Halo.
0: Silakan Cik Dar. Silakan.
1: Iya. Tapi enggak dengan HP, kita pantau di radio saja. Oke. Dengan tiada di Muara Batu, Bang Dini ya.
0: Iya, oke.
1: Saya ingin sedikit ini apa, bertanya boleh, ataupun menanggapi boleh. Berdasarkan ada saya dengar dari diri saudara kami yang ingin menanyakan jadi tahap kedua belum keluar ya. Ini saya di Muara Batu ini, Aceh Utara.
0: Oke.
1: Okay. Jangankan tahap kedua, tahap pertama pun belum ini, Bang Dini. Ini dah nanti ya? Kalau misalkan sampai ini udah berapa bulan ini, sekarang udah masuk ke bulan 4 Agustus ya. Pasca banjir kemarin tahun 2025, 11, 19, terhitung apa Desember, agak 8 bulan lah udah masuk bulan ke-8. Jadi kemarin ada masuk link ke kecamatan, jadi setelah kami cek datanya, jadi seperti tidak satu rambut-rambut itu datanya. Nama yang sini dibungkah ada dua, masuk ke desa Pantigurah Marabatu ada satu orang. Jadi gimana, jadi desanya enggak tatur yang masuk desa ini.

0: sini satu paket atau satu kategori pun belum kami terima dari jadub apakah dari pembelian rumah rusak berat rusak ringan. Cuma ini kami ingin mendengar apa dari narasumber apa siapa yang dapat menjelaskan ini Bang Denny ya.
1: Baik.
0: Kemana sampai ya ini kami tertahan. Ini sudah masuk Ramadan lagi nanti ini ya. Dari Ramadan kemarin enggak tahun enggak. Inilah terima kasih mohon di apa yang bersangkutan siapa menyedekah ke depan sampai tahan sampai begini sedangkan katanya sudah masuk dalam kas Kabupaten Aceh Utara ini bantuan-bantuan dari pusat. Tapi kenapa belum disalurkan? Nah, inilah penentu hanya ingin kami dapat diperjelas kepada kami saat ini, Bang Denny.
1: Baik.
0: Terima kasih, Bang Denny.
1: Ya, terima kasih Cik Dar di Muara Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami Cik Dar di Muara Batu yang juga salah satu korban banjir. Banjir di akhir November 2025 yang lalu ya. Jadi memang ada beberapa sudah banyak yang bertanya tentang bantuan-bantuan banjir yang belum cair, jadub misalnya, kemudian juga fasilitas publik yang hancur seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya. Itu sudah ada beberapa yang bertanya ke kami, ini kenapa belum diperbaiki. Masih terkait dengan soal banjir, kami nanti sabar semuanya yang belum terjawab, kami akan coba terus berusaha menghubungi narasumber yang terkait agar bisa tersambung menjelaskan apa dan bagaimana terhadap penanganan korban banjir ini, kelanjutannya seperti apa dan bagaimana infrastrukturnya, penanganan yang infrastruktur yang hancur bagaimana penanganannya seperti itu ya. Nanti di edisi Halo RRI berikutnya kami akan berusaha kembali untuk bisa terhubung dengan narasumber yang terkait dengan hal-hal yang Anda keluhkan. Terima kasih sekali lagi Anda sudah berpartisipasi di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami sudah catat apapun yang Anda tanyakan, nanti kami akan coba koordinasikan, komunikasikan dengan para narasumber. Sementara itu terkait dengan semen, pendengar, kebutuhan semen di Aceh saat ini mengalami defisit atau kekurangan sekitar 12.500 per sak ya. 12.500 sak per hari, dan akibatnya ini akibat meningkatnya aktivitas pembangunan terutama untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini juga masih terkait dengan banjir. Menyikapi kondisi tersebut, PT Solusi Bangun Andalas SBA bergerak menambah pasokan guna menjaga ketersediaan semen di pasar. General Manager PT SBA R. Adi Santosa kepada awak media menyampaikan bahwa kebutuhan semen di Aceh saat ini mencapai 4.200 ton per hari atau setara 105.000 sak. Sementara kemampuan pasokan tersedia baru mencapai 3.700 ton per hari atau sekitar 92.500 sak. Sehingga terdapat kekurangan sekitar 500 ton atau 12.500 sak setiap hari. Nah, menurut Adi, lonjakan kebutuhan semen dipengaruhi oleh meningkatnya pembangunan di Aceh, termasuk proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Sementara itu, ada juga pendengar dan juga pemirsa RRI yang sudah mengirimkan reaksi di kolom komentar YouTube kami, @ Sri Wahyuni, Halo RRI dengan emoji bendera kebangsaan Republik Indonesia merah putih ya. Dan bulan ini juga merupakan bulan momentum bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Puncak peringatannya nanti 17 Agustus. Bahkan bagi masyarakat Aceh, bagi penduduk Aceh ataupun bagi Anda yang tinggal di Aceh, momentum di bulan Agustus juga punya satu momen yang bersejarah lainnya, yaitu momen MOU Perdamaian Aceh di tanggal 15 Agustus atau dua hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu MOU Perdamaian Helsinki itu ditandatangani tanggal 15 Agustus tahun 2005. Jadi begitu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda semuanya. Nanti pertanyaan-pertanyaan Anda kami teruskan ke narasumber insya Allah di edisi kita bersua kembali di edisi Halo RRI berikutnya nanti di hari Jumat mendatang. Saya Denny Mr. D dan sampai di sini Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini kita memasuki program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Biren. Dan melalui sambungan Zoom ya, secara virtual, kita telah kedatangan narasumber kita. Beliau merupakan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Ada Ibu Cut Mailina Aryani SH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu Cut Mailina. Saya panggilnya siapa nih? Ibu Cut Mailina atau Ibu Cut aja?
1: Ibu Mena aja
0: boleh. Ibu Mena ya, berarti nama ininya ya, nama panggilannya Ibu Mena ya. Baik, gimana kabarnya Ibu Mena pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Panggilnya Ibu atau Mbak?
0: Mbak juga boleh, Mbak Nanda aja. Iya. Dan kami mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga jadi sedikit terlambat kita memulai program Jaksa Menyapa pagi hari ini. Baik, Bu Cut Mena berarti ya. Baik, Bu Cut Mena selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Nah, mungkin sebagai pembuka kita di pagi hari ini, Bu Cut Mena bisa dijelaskan. Nah, seksi dari pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu seperti apa sih? Dan mungkin secara umum saja definisinya supaya masyarakat awam seperti saya dan pendengar lainnya mengetahui ini seperti apa yang disebut dengan seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Silakan Bu Cut Mena.
1: Terima kasih Mbak Nanda. Jadi sebenarnya bidang PATBB atau pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini merupakan salah satu seksi atau bidang yang ada di Kejaksaan Negeri, seperti itu. Jadi tugas kita itu sebenarnya melakukan pengelolaan barang bukti, baik berupa barang sitaan maupun barang rampasan. Kemudian kita juga melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan negara ketika sudah ada putusan inkra atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, kita juga memiliki tugas tambahan di mana kita melakukan penelusuran aset terhadap aset-aset terpidana, yang mana aset-aset terpidana kita telusuri, kita lacak, kemudian itu diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian negara, seperti itu.
0: Iya, jadi seksi pemulihan aset dan juga pengelolaan barang bukti ini otomatis di situ ada aset yang akan dipulihkan dari tindak-tindak pidana dan juga ada barang-barang bukti yang akan dikelola ya. Nah, kalau tugas secara mendetailnya dari seksi ini seperti apa, Bu Cut Mena, mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud pemulihan itu seperti apa dan pengelolaan barang bukti itu seperti apa, mungkin secara mendetailnya seperti apa?
1: Baik, jadi terkait dengan pengelolaan barang bukti terlebih dahulu, jadi kita mengelola barang bukti baik berupa barang sitaan, di mana barang sitaan itu merupakan barang bukti yang sedang disidangkan di pengadilan. Jadi kita melakukan pengelolaan terhadap barang bukti agar nilai ekonomisnya tidak turun. Kemudian terhadap pengelolaan barang rampasan negara itu juga kita kelola dengan baik sampai dengan dilakukan lelang maupun penjualan langsung. Ataupun nantinya mungkin dikembalikan kepada si pihak yang berhak, seperti itu, sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian dalam rangka penyelesaian barang rampasan itu kita biasanya melakukan penyelesaian melalui mekanisme lelang dan penjualan langsung. Untuk mekanisme lelang itu biasanya kita bekerja sama dengan KPKNL baik dalam hal penilaian maupun dalam hal lelang, seperti itu. Dan kebetulan kita akan melaksanakan lelang serentak nih. Kebetulan Badan Pemulihan Aset akan melaksanakan lelang serentak seluruh Indonesia itu pada tanggal 10 Agustus maupun sampai dengan 14 Agustus 2026. Makanya kita hari ini akan melakukan sosialisasi nih bagi masyarakat yang mungkin berminat untuk membeli barang-barang lelang, yang mana barang-barang lelang kami itu sangat beragam. Nanti kalau misalnya ada masyarakat atau pendengar yang berminat, bisa mengunjungi di akun lelang .go.id seperti itu. Dan untuk barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Biren, kita akan melaksanakan lelang itu di KPKNL Lok Semawe dan KPKNL Banda Aceh, menyesuaikan di mana barang rampasan tersebut berada seperti itu. Terkait dengan penelusuran aset, kita itu melakukan penelusuran aset hanya terhadap perkara korupsi saja seperti itu. Apabila ada terpidana yang memiliki tunggakan uang pengganti, kita nantinya akan melakukan pengurusan aset guna pemulihan kerugian keuangan negara seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Kalau misalnya yang yang dilelang ini sendiri, itu berarti tidak ada kepemilikannya ya, karena kan akhirnya dilelang, diperjualbelikan seperti itu, artinya tidak ada yang harus dikembalikan seperti itu.
1: Jadi kita nanti tergantung pada putusan pengadilan. Apabila bunyi daripada amar putusan pengadilan itu untuk barang dirampas untuk negara, maka nanti kita akan menggunakan mekanismenya baik penjual langsung maupun penjualan lelang seperti itu. Dan nanti ada ketentuannya. Misalnya untuk barang bukti handphone yang nilainya mungkin hanya 100 atau 200 ribu, kita biasanya melakukan penjualan langsung seperti itu. Tapi untuk tanah, bangunan, kendaraan yang nilainya itu di atas 35 juta biasanya kita melakukan penjualan lelang seperti itu. Kita bekerja sama dengan KPKNL, jadi KPKNL nantinya yang melakukan penilaian, kemudian KPKNL yang melakukan lelang seperti itu.
0: Kalau dalam masa ini kan biasanya satu putusan itu baru ingkrah itu kan makan waktu berbulan-bulan gitu ya, atau bahkan ada yang sampai tahunan.
1: Kalau misalnya terdakwanya melakukan upaya hukum sampai banding, maka kita akan mengelola atau menjaga barang bukti tersebut mungkin sampai 1 tahun seperti Mbak Nanda sampaikan.
0: Dan otomatis kan ada penyusutan, dia entah dia mungkin kalau elektronik dia akan macet atau rusak segala macam, itu pemeliharaannya tetap dilakukan berarti dari biayanya dari ini negara berarti ya.
1: Ya, kebetulan kita memiliki anggaran untuk pemeliharaan barang bukti seperti itu. Jadi untuk barang bukti sebenarnya di Kejaksaan Negeri Biren ini sangat beragam. Ada bentuknya tuh seperti handphone, kendaraan bermotor, mobil. Malah yang akan kita lelang pada saat lelang serentak itu ada mobil CRZ, kemudian ada mobil Alphard yang mana pemeliharannya mungkin agak sedikit sulit. Tapi kita memiliki anggaran untuk merawat dan memelihara kendaraan-kendaraan tersebut seperti itu. Jadi secara berkala nanti kita mendatangkan mekanik ke kantor untuk cek kondisi kendaraan agar pada saat dilakukan lelang tidak terjadi penurunan nilai daripada barang bukti tersebut.
0: Kalau misalnya klasifikasinya jenis-jenis, kalau misalnya ini akan dilelang, ini akan dikembalikan, atau ada yang harus dimusnahkan, itu biasanya bisa dikasih gambaran nggak? Misalnya contoh-contoh barang bukti seperti apa saja yang kategori misalnya yang cocok dilelang dengan nominal berapa sampai berapa mungkin?
1: Baik, jadi kita itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan dari putusan pengadilan. Apabila dalam amar putusan pengadilan, misalnya untuk barang bukti perkara pencurian milik korban, biasanya dikembalikan lagi kepada korban. Otomatis nanti kita melakukan pengembalian barang bukti tersebut kepada korban. Barang bukti tersebut juga kita rawat, jangan sampai ketika kita kembalikan lagi kepada korban barang buktinya sudah rusak seperti itu. Jadi pemeliharaan di sini adalah agar nilai atau kondisi barang bukti yang kita kelola itu masih kondisi baik pada saat kita kembalikan maupun kita lelang seperti itu. Kemudian untuk barang bukti yang dimusnahkan biasanya itu barang bukti dalam bentuk ganja, sabu, kemudian alat yang digunakan bisa perkara pembunuhan, ada pisau, itu kita biasanya kita musnahkan sesuai dengan amar putusan pengadilan. Kemarin kita baru saja melaksanakan pemusnahan barang bukti, itu barang buktinya itu berbentuk ganja, sabu, kemudian ada samurai katana seperti itu. Jadi untuk pemusnahannya berbeda-beda. Misalnya untuk barang bukti sabu itu kita blender, biasanya pakai air. Kemudian kalau untuk barang bukti ganja biasanya kita bakar. Kemudian untuk barang bukti seperti samurai katana, pisau, biasanya kita hancurkan menggunakan mesin grinder seperti itu, Mbak.
0: Jadi ada prosedurnya tersendiri dan ini berdasarkan amar dari putusan dari pengadilan berarti Mbak ya. Bu Cut ya. Artinya kalau misalnya pengadilan meminta barang bukti untuk dimusnahkan berarti dimusnahkan seperti itu ya. Iya. Dan kalau misalnya untuk barang-barang yang dilelang itu biasanya yang nominalnya besar ya.
1: Iya, kebiasaan kita untuk barang bukti itu kebanyakan kita lelang melalui KPKNL seperti itu. Ada juga yang sebagian memang untuk handphone yang punya nilai yang rendah, bukan rendah sih, nilai ekonomisnya hanya jutaan, biasanya kita itu penjual langsung seperti itu. Tapi semua itu biasanya untuk barang rampasan kita lelang melalui KPKNL seperti itu. Untuk tanah, bangunan seperti itu.
0: Iya, artinya yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, misalnya katakanlah mulai dari handphone yang harganya jutaan, misal puluhan juta, itu pasti akan dilelang nantinya ya, termasuk tanah, bangunan dan lain-lain. Nah, kalau dari segi mekanisme pelelangannya ini sendiri, ini seperti apa nanti diaturnya? Apakah misalnya dipublikasi melalui website ya kalau nggak salah, dan calon-calon pembeli misalnya yang ingin membeli, karena ini kan hasil dari tindak kejahatan ya kalau kita bisa katakan ya. Nah, ini seperti apa mekanismenya?
1: Ya, untuk mekanisme lelang itu sendiri sebenarnya ada aturannya seperti itu. Jadi untuk barang yang akan kita lelang biasanya kita lakukan penilaian terlebih dahulu, dan penilaiannya itu bisa menggunakan penilai dari KPKNL maupun dari penilai pemerintah. Dalam hal ini kita juga mempunyai penilai kita baik yang di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penilaian biasanya kita mengajukan permohonan lelang ke KPKNL seperti itu. Setelah keluar penetapan pelaksanaan lelang, kemudian kami akan melakukan pengumuman tahap pertama, yang mana kami membuat pengumuman di tempat-tempat publik yang bisa diakses publik, misalnya kantor camat, kantor bupati, atau tempat-tempat yang bisa diakses publik. Artinya masyarakat bisa mengetahui bahwa kejaksaan sedang melakukan lelang barang rampasan negara. Kemudian pada hari ke-14 dari penetapan hari lelang, kami akan mengumumkan lelang tersebut di koran, karena persyaratannya itu harus diumumkan di media cetak, biasanya hari ke-14 seperti itu. Jadi tidak ada alasan lelang itu tidak diketahui oleh umum seperti itu. Dan untuk hari ini pun kita kita juga hadir di sini di RRI Loksmawe juga untuk menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Biren akan melaksanakan lelang serentak atau berpartisipasi dalam lelang serentak yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk lelang di KPKNL Loksmawe kita akan laksanakan pada tanggal hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan untuk lelang yang ada di Banda Aceh itu jadwalnya pada tanggal 14 Agustus 2026. Untuk barang-barang rampasan negara yang akan kita lelang itu, kalau misalnya ada masyarakat maupun penyiar RRI yang berminat itu bisa langsung ke akun Instagram kami seperti itu. Untuk barang-barang rampasan yang dilelang di Banda Aceh itu berupa tanah dan bangunan, yang mana di lokasi-lokasi premium seperti di Bato, di Lumbata, di Ulekari seperti itu. Dan untuk barang rampasan negara yang kita lelang yang di Biren itu lokasinya itu ada beberapa tanah yang berada di Loksmawe, Kota Loksmawe. Kemudian ada yang berada di Kota Biren dan ada kendaraan Honda CRZ yang akan kita lelang seperti itu. Dan untuk limit harganya juga sudah ada, uang jaminannya juga sudah ada di pengumuman yang telah kita lakukan seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Itu yang lelang secara serentak nanti mulai tanggal 13 dan 14 Agustus ya.
1: Sebenarnya untuk jadwal lelang serentak itu tanggal 10 Agustus sampai dengan 14 Agustus, di mana pesertanya adalah seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Jadi nanti bagi penyiar RRI ini yang mau mengikuti lelang mungkin barang-barangnya yang di Jakarta milik influencer atau artis seperti Sandra Dewi itu bisa ngikut untuk lelang barang rampasan negara yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi nanti untuk masyarakat yang mau ikut lelang baik barang di Kejaksaan Negeri Biren, Bandar Kepulauan Negara Kejaksaan Negeri Biren, Banda Aceh, itu ada jadwalnya masing-masing. Nanti bisa kunjungi di websitenya Kementerian Keuangan, seperti itu.
0: Dan kalau misalnya barang-barang yang dilelang ini itu harganya mengikuti harga pasaran atau memang jauh lebih miring dibanding harga asli dari barang tersebut? Misal kayak tas Dewi Sandra itu kan mencapai miliaran ya. Tas-tas branded.
1: Dewi Sandra ya. Jadi kalau misalnya harga limit kebiasaannya itu kita itu harga di bawah, kalau untuk tanah dan bangunan itu di bawah NCOP. Cuma nanti pada saat lelang ada biaya tambahannya lagi seperti biaya lelang seperti itu. Jadi untuk lelang itu ntar akan dilakukan penawaran. Jadi ada harga dasar atau harga limit, kemudian nanti para pembeli itu melakukan penawaran. Maka penawar tertinggilah yang berhak untuk mendapatkan barang rampasan tersebut. Mungkin bisa jadi seperti sebagai contoh ada barang rampasan negara berupa mobil CRZ misalnya. Itu harga limitnya 179 juta. Itu. Dan kemudian mungkin nanti pada saat dilakukan penawaran dengan jumlah penawar yang banyak bisa mencapai 200 atau 250 juta di mana keseluruhan hasil daripada pelelangan tersebut akan masuk ke kas negara yang nantinya akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Dan ini sebenarnya merupakan bentuk transparansi kami juga di kejaksaan untuk mempromosikan atau memperlihatkan kepada masyarakat bahwa barang-barang rampasan negara itu memang nantinya hasilnya akan dikembalikan ke kas negara untuk pemulihan kerugian keuangan negara seperti itu.
0: Iya, artinya ini bisa menguntungkan negara ya melalui dari barang-barang bukti ini, artinya tidak ada yang terbuang percuma atau dimanfaatkan, artinya bermanfaat setelah putusan dari sebuah kasus, begitu ya, Bu Curmena ya. Dan terkait dengan lelang tadi yang akan dilaksanakan serentak, mungkin ini bisa menjadi informasi ya Bu Curmena ya, bagi masyarakat terutama di Kota Loksmawe juga, di sekitaran Biren, untuk mengikuti lelang yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Curmena tanggal 13 dan 14 ya Bu Curmena ya, dengan beberapa tadi barang bukti seperti tanah dan bangunan, mobil juga, dan juga ada yang lain-lainnya juga ya Bu Curmena ya.
1: Kalau untuk lelang serentak nanti kita hanya melelang tanah, bangunan, dan mobil saja.
0: Oh, seperti itu. Okay. Jadi tidak ada barang-barang kecil misalnya seperti handphone, iPhone misalnya.
1: Tidak ada. Khusus itu kalau handphone dan iPhone kan harganya itu di bawah 35 juta. Biasanya kalaupun kita mau lelang, kita harus dalam bentuk lot beberapa handphone kita gabungkan seperti
0: Jadi kalau di total harus lebih banyak gitu ya dari nominalnya ya. Harus mencapai
1: harus mencapai ya mendekati 35 juta. Jangan sampai nanti pada saat kita lelang biaya lelang lebih mahal dibandingkan barang yang kita lelang seperti itu.
0: Iya, benar. Jadi harus 35 juta ke atas lah baru bisa gitu ya.
1: Kebiasaannya seperti itu, walaupun diperkenankan juga untuk kita lelang barang-barang yang di bawah 35 juta seperti itu. Cuman mengingat barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Biren lumayan banyak, jadi kita itu lebih prefer untuk melelang barang-barang yang punya nilai ekonomis tinggi terlebih dahulu seperti itu.
0: Nah, kalau mungkin bisa di-spill yang dilelang nanti ya. Ini dari kasus-kasus apa saja ini, Kak? Seperti mobil misalnya kan, apakah kasus-kasus mungkin yang udah ditangani, yang sudah berhasil ya ditangani oleh Kejari Biren, yang nantinya barang buktinya juga akan dilelang, ini bisa di-spill gak kasus-kasus apa saja?
1: Untuk barang-barang rampasan negara yang akan dilelang nanti itu kebanyakan berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti itu.
0: TPPU ya berarti ya?
1: TPPU, mungkin masyarakat masih ingat dengan Nyonya E. Ada beberapa aset beliau yang kita lelang nanti seperti itu, seperti mobil Honda CRZ. Kemudian nanti mungkin kita akan juga melelang mobil Alphard beliau seperti itu. Kemudian ada juga beberapa tanah yang dirampas untuk negara, yang milik beliau juga akan kita lelang melalui KPKNL seperti itu. Mm-hmm. Ada juga beberapa perkara lainnya dari perkara korupsi yang juga kita lelang, yang mana nanti hasilnya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti pemulihan kerugian keuangan negara seperti itu, Mbak.
0: Iya, berarti banyak kasusnya ini dari korupsi dan juga dari TPPU, dari kasus narkoba ya berarti ya.
1: Iya,
0: benar. Iya, dan itu pasti nominalnya banyak-banyak ya. Karena kan cukup heboh ya dengan peredaran narkoba di Birun pada saat itu, bandarnya ditangkap dan akhirnya bisa terungkap ya. Ini sesuatu yang pencapaian sekali tentunya ya, Bu Cutmena ya. Ya. Baik.
1: Dan kebetulan nanti kita juga sedang mengajukan penilaian untuk barang-barang branded berupa tas-tas beliau. Mungkin mungkin masyarakat atau pendengar radio RRI mengetahui beliau juga mengoleksi beberapa tas branded yang sekarang kita sedang mengajukan penilaian ke Kepak Kendal untuk penilaian barang-barang tersebut seperti itu. Nantinya juga akan kita lelang di Kepak Kendal. Mungkin bagi masyarakat yang berminat bisa nanti melihat di Instagram kami, kami pasti akan selalu mengupdate barang-barang yang akan kita lelang seperti itu, Mbak.
0: Kalau misalnya keuntungan yang didapat oleh masyarakat, misalnya masyarakat ikut lelang ini, kira-kira apa, Mbak? Mungkin bisa menjadi apa ya? Saya kalau beli di sini mungkin lebih apa ya? Lebih untung atau gimana mungkin kalau masyarakat biar termotivasi gitu bisa berpartisipasi.
1: Baik, barang-barang yang kita lelang itu harganya jauh lebih terjangkau atau lebih murah dibandingkan dari barang-barang yang dijual di luar seperti itu. Begitu juga harga tanah, karena penilai dari KPKNL juga menentukan atau menetapkan limit harganya itu lebih murah. Cuman kalau misalnya banyak peminat, otomatis harganya bisa naik seperti itu. Dan kalau misalnya masyarakat memang sangat menginginkan barang tersebut, ya pasti berapapun harganya mereka pasti akan ngebid ya, sampai dengan sampai berhasil mendapatkan barang yang mereka sukai seperti itu. Dan untuk kualitasnya pasti kita sudah mengecek terlebih dahulu apakah otentik atau tidak, karena itu yang paling penting. Jangan sampai kita melelang barang yang kualitasnya atau dia tidak original seperti itu. Jadi keasliannya kita cek terlebih dahulu apakah barang yang kita lelang asli atau tidak seperti itu, Mbak.
0: Kalau misalnya soal sertifikatnya, misalnya seperti tanah nanti kan, daripada nanti berurusan ke depan dan lain-lain, itu sudah dipastikan sesuai dengan prosedur sudah diurus atau tidak akan berpotensi ada sengketa ke depan atau seperti apa menjamin dari segi itu?
1: Baik, untuk tanah-tanah atau bangunan yang kita lelang, kita sudah memastikan terlebih dahulu bahwa kita memiliki SIM aslinya seperti itu, baik SIM pun akte jual beli yang asli yang berada di tangan kita. Dan kita juga memastikan ke BPN bahwa tanah atau bangunan tersebut belum dipindah tangankan atau dialihkan ke pihak lain. Jadi kita mengajukan blokir dan catatan sita ke BPN. Jangan sampai pada saat masyarakat menang sebagai pemenang lelang tersebut, tapi tidak bisa balik nama ataupun peningkatan hak seperti itu.
0: Iya, artinya secara administrasi mungkin ya, badan hukum dan lain ini sudah dipastikan sudah diurus semuanya dan tentunya yang dilelang ini sudah terjamin seperti itu ya. Baik, Bu Cutmena, saya penasaran dengan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini sendiri. Otomatis kan barang-barang bukti dari tindak pidana kejahatan yang seperti tadi kita sampaikan disimpan, baik itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin ada kalau belum ada putusan. Nah, kalau dari segi jaksanya sendiri yang menangani itu gitu, ini ada nggak misalnya seperti memakai mungkin dari barang-barang tersebut, mempergunakan di luar dari seharusnya mereka kan menyimpan gitu ya, tapi mempergunakan atau mungkin meminjamkan dan lain-lain. Nah, ini seperti apa diaturnya? Apakah boleh atau kalau memang disuruh menjaga merawat ya udah menjaga merawat aja, atau boleh mungkin dipergunakan atau dipinjamkan seperti itu? gimana?
1: Terkait dengan barang bukti yang kita kelola, gimana kita baik jaksa maupun saya selaku KCBB tidak diperkenankan untuk menggunakan barang bukti tersebut, karena nantinya barang bukti tersebut akan mungkin berdasarkan putusan pengadilan ada yang dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya, kemudian ada yang dirampas untuk negara. Apabila kami menggunakan barang bukti tersebut, nanti misalnya kalau kendaraan bermotor kecelakaan, maka kondisinya kan tidak sesuai lagi seperti pada saat kita terima sebelumnya, seperti itu. Jadi sebenarnya jaksa maupun KASI ataupun pegawai kejaksaan tidak diperkenankan untuk mempergunakan barang bukti tersebut, kecuali misalnya ada barang bukti, misalnya setelah barang bukti tersebut dirampas untuk negara, ada mekanismenya seperti PSP maupun hibah, dimana apabila ada permohonan hibah seperti itu, maka apabila sudah disetujui oleh pimpinan kami, dalam hal ini pimpinan di Kejaksaan Agung, maka baru boleh dipergunakan seperti itu. Jadi secara SOP tidak diperkenankan oleh Kejaksaan Negeri maupun jaksa untuk mempergunakan barang bukti yang berada di dalam pengelolaan kami, seperti itu, Mbak.
0: Kalau misalnya ada, kalau kita bilang mungkin oknum yang bandel misalnya mempergunakan sepeda motor atau mungkin mobil gitu, nah itu gimana tindak lanjutnya?
1: Biasanya untuk pegawai ataupun jaksa yang menggunakan barang bukti seperti yang Mbak Nanda maksud, maka biasanya akan ditindak karena melanggar SOP seperti itu. Karena di SOP kita tidak diperkenankan kita untuk menggunakan barang bukti tersebut tanpa dasar penggunaannya, seperti itu. Apabila sudah dihibahkan atau di PSP untuk satker yang bersangkutan, maka kita boleh untuk menggunakan barang bukti tersebut, seperti itu, Mbak. Ketika ada oknum yang menggunakan barang bukti yang dalam pemeliharaan, maka biasanya apabila ada masyarakat yang melihat, memfoto itu, kita bisa diproses seperti itu secara kode etik sebenarnya.
0: Iya, jadi ini sangat dilarang berarti ya? Baik, karena di apa namanya diberi tanggung jawab untuk menjaga, memulihkan dan mengelola barang bukti dengan baik ya. Artinya bukan mempergunakan seperti itu ya, Bu Ujudmina. Iya, apalagi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan instansi tidak boleh juga ya.
1: Ya, tidak boleh juga.
0: Ya, sejauh ini kalau di wilayah Kejari Biren sendiri, kalau partisipasi dari masyarakat dalam hal keterlibatan baik itu dalam lelang, entah itu dalam hal melaporkan misalnya ada barang-barang bukti misalnya yang belum, yang mungkin ditelusuri oleh kejaksaan tapi sulit menemukan, tapi masyarakat tiba-tiba ada yang melaporkan, memberi informasi, itu seperti apa partisipasi masyarakat di situ?
1: Baik, sebenarnya kita untuk bidang PAPBB atau bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, kita sebenarnya memiliki tugas baru atau tugas tambahan seperti itu untuk ini, di mana tugasnya adalah dalam hal penelusuran aset. Sebenarnya tugas penelusuran aset ini ada di bagian intelijen kejaksaan seperti itu. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab atau tugas daripada bidang PAPBB. Untuk penelusuran aset ini biasanya kita bekerja sama dengan bidang Pitsus dalam perkara tindak pidana korupsi. Jadi nanti apabila bidang Pitsus membuat nota dinas atau permohonan kepada bidang PAPBB untuk melakukan penelusuran aset terpidana yang belum bisa membayar uang pengganti, maka kami akan berkolaborasi dengan bidang Pitsus untuk menelusuri aset-aset terpidana seperti itu. Kemudian kami nanti akan melakukan pelacakan, kemudian pengamanan terhadap barang bukti tersebut, dan nantinya akan dilelang. Hasil lelang itu akan diserahkan kepada negara dan yang diperhitungkan sebagai uang pengganti pemulihan kerugian keuangan negara, seperti itu, Mbak. Itu merupakan tugas baru dari PAPBB dan kami berharap ada partisipasi masyarakat untuk membantu kami melakukan penelusuran aset-aset terpidana, perkara tindak pidana korupsi seperti itu, Mbak. Karena ini kan untuk kepentingan kita bersama. Ketika aset-aset terpidana itu bisa kembali ke negara, bisa kita lelang dan uang hasil daripada lelang tersebut akan kita serahkan kepada negara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan atau infrastruktur negara, seperti itu, Mbak.
0: Ya, jadi masyarakat bisa berpartisipasi, Mbak ya, untuk melaporkan misalnya ada tersangka korupsi yang sedang diproses, tapi misal masyarakat punya informasi ini ada loh aset dia yang mungkin hasil dari korupsi tersebut. Ya, jadi bisa diinformasikan kepada kejaksaan setempat, misal seperti di Kejari Biren, Bu Curmena ya. Baik. Karena ini membantu juga pihak kejaksaan dalam hal penelusuran tadi ya. Untuk bisa penelusuran aset dari terpidana tindak kejahatan. Baik, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Kita sudah mengetahui ternyata dari pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ya memiliki banyak peran dan tanggung jawab, dan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kembali kepada negara aset-aset yang bisa bermanfaat untuk negara. Artinya ini kan kalau kita lihat dari tindak kejahatan tapi bisa berakhir kepada hal yang bermanfaat gitu ya, Bu Curmena ya. Hal yang positif ya, yang tadinya dari hasil kejahatan tapi bisa ini ya, bisa menjadi sebuah keuntungan, seperti itu bisa kita katakan ya. Baik, kalau misal dari pelaksanaan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Biren mungkin yang sering dihadapi selama ini, mungkin bisa diceritain, Bu Curmena?
1: Baik, dalam hal penelusuran aset biasanya kita memperoleh kendala di mana biasanya terpidana ini sangat pintar mereka. Mereka itu berusaha menyembunyikan aset-aset mereka ataupun mengalihkan aset-aset mereka kepada pihak lain seperti itu. Bisa jadi kepada anggota keluarga yang lain atau misalnya seperti benda bergara dalam hal ini mobil misalnya.
0: Berarti mereka seperti balik nama gitu ya?
1: Ya, balik nama atau mobil tersebut disimpan di rumah saudaranya seperti itu. Jadi makanya di sini kita memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk menyampaikan kepada kita apabila masyarakat mengetahui adanya aset-aset atau barang-barang terpidana yang berada di tangan yang tidak berhak sebenarnya seperti itu. Kemudian kita juga kadang membutuhkan kerjasama dari stakeholder lain dalam hal ini misalnya untuk aset-aset dalam bentuk tanah dan bangunan kita bekerja sama dengan pihak BPN. Kita biasanya mengajukan permohonan ke BPN terkait apakah ada aset-aset atas nama terpidana maupun anggota keluarganya seperti itu. Jadi kalau untuk sita eksekusi kita bisa melakukan penelusuran baik terhadap harta si terpidana maupun istri maupun anak-anaknya, karena kebiasaan mereka itu membeli aset tidak hanya atas nama mereka sendiri, bisa jadi atas nama istri maupun anaknya ataupun orang tuanya. Jadi mereka memilih nomini yang lain yang tidak atas nama mereka. Kemudian kita juga kerjasama dengan Samsat untuk menelusuri terkait apakah ada kendaraan atas nama si terpidana yang sedang kita telusuri asetnya. Kemudian kita juga bekerjasama

0: Ya, artinya mengalami kendala dalam hal kalau misalnya aset tersebut disiasati oleh si pelaku ini ya, entah itu di balik nama atau disembunyikan di tempat yang mungkin sangat sulit untuk dijangkau, dan ini menjadi kendala bagi pelaksanaan tugas di Kejari Biren sendiri ya, dalam hal mengungkap atau menelusuri barang bukti. Dan itu artinya kan di tahap penelusuran ya. Kalau misalnya di tahap lain, tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa?
1: Kalau misalnya yang pengelolaan barang bukti misalnya, kita kan untuk barang bukti dari Kejaksaan Negeri Biren berupa tanah dan bangunan itu tidak hanya berada di wilayah Kabupaten Biren saja. Kita juga memiliki barang rampasan negara dalam bentuk tanah dan bangunan yang berada di Kota Medan, di Jakarta Selatan, seperti itu, dan Kota Banda Aceh, seperti itu. Kesulitan kita adalah kita sulit untuk melakukan pemeliharaan di sana karena jarak, kondisi, dan anggaran kita yang terbatas, seperti itu. Misalnya untuk barang rampasan kita yang ada di Medan, kita punya 4 toko yang sebelumnya sudah kita lelang, seperti itu, dan kita biasanya hanya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali kita ke tempat barang rampasan tersebut karena terkendala biaya juga. Karena anggaran kita, walaupun kita ada anggaran pemeliharaan, cuman anggaran kita masih terbatas, seperti itu. Tapi dengan anggaran yang minim, kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengelola barang bukti tersebut dengan baik, seperti itu, Mbak.
0: Iya, jadi kalau terkendala dengan wilayah yang jauh seperti itu ya, jadi itu agak sedikit menghambat. Kecuali kalau misalnya di barang buktinya di daerah Biren sendiri itu akan memudahkan ya, atau mungkin dalam lingkup Kota Loksemawe, wilayah kabupaten-kabupaten terdekat seperti itu ya. Tapi kalau udah beda provinsi tentunya akan menyulitkan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diatasi oleh Kejari Biren tentunya dengan plot anggaran yang memadai ke depan ya. Baik, baik. Kalau misalnya dari segi inovasi kejaksaan sendiri nih, mungkin ada inovasi di bidang teknologi yang mungkin akan mempermudah. Karena kan kita tadi bicara tantangan, sekarang kita bicara kemudahan-kemudahan. Mungkin yang masyarakat belum tahu, ternyata masyarakat bisa berpartisipasi mungkin lewat website apa, atau mungkin ada teknologi-teknologi terbaru yang belum diketahui oleh masyarakat, yang ini dimanfaatkan oleh kejaksaan untuk mempermudah kinerja kejaksaan dan juga mungkin melibatkan masyarakat lebih dekat gitu. Ada nggak, Bu Mena?
1: Baik, terkait dengan inovasi, biasanya kita untuk pengantaran barang bukti nih misalnya, jadi untuk kasus tindak pidana misalnya ada barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, misalnya dalam hal ini kepada korban, kita itu punya jasa pengantaran barang bukti secara gratis. Jadi kepada korban mungkin yang wilayahnya agak jauh dari Kejaksaan Negeri Biren dan terkendala biaya, maka kami akan mengantarkan barang bukti tersebut langsung ke tempat atau ke rumah yang bersangkutan. Dan nanti untuk korban atau pemilik barang bukti tersebut, sesuai dengan amar putusan pengadilan, itu bisa menghubungi ke hotline kami ataupun ke akun sosial media kami. Nanti kami akan mengantarkan barang bukti tersebut kepada masyarakat. Kemudian kami juga ada hotline kami bagi masyarakat yang mungkin mau bertanya terkait dengan hukum, kemudian terkait barang-barang bukti yang akan dilelang. Kami bersedia selalu siap untuk melayani masyarakat seperti itu. Untuk sementara kami hanya kita hanya melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui akun sosial media kami, seperti itu.
0: Jadi melalui akun sosmed Instagram tadi ya katanya ya, Kejaksaan Negeri Biren seperti itu ya.
1: Kejaksaan Negeri Biren.
0: Kurang lebih seperti itu nama akunnya ya. Kalau misalnya ingin dicari oleh netizen. Mana tahu netizen mau DM gitu kan, mau DM saya punya nih kayaknya ini tetangga saya nih. Ada dugaan-dugaan dia korupsi, ini kayaknya asetnya gitu. Apa bisa seperti itu, Bu Cunmena?
1: Nah, bisa sih, cuman tapi kan kita harus proses dulu kan, apakah pernah diadili tidak. Kita juga tidak bisa sembarangan langsung melakukan penelusuran aset hanya berdasarkan dugaan korupsi. Jadi sebenarnya penelusuran aset di sini adalah aset-aset yang mana si terpidana ini sudah pernah diadili di pengadilan terlebih dahulu. Tidak bisa hanya dugaan kita, oh dia ada korupsi karena dia tiba-tiba kaya misalnya, seperti itu, atau dia punya usaha sampingan atau dan lain-lain. Jadi aset-aset yang kita

0: telusuri adalah aset-aset yang mana sudah ada putusan pengadilan sebelumnya seperti itu, yang mana mungkin dia tidak ada kesanggupan untuk membayar uang pengganti. Makanya kita melakukan pengurusan aset si terpidana yang mana tahu sudah dialihkan kepada pihak lain atau sudah disembunyikan oleh si terpidana seperti itu, Mananda.
1: Tapi sebagai laporan awal tidak masalah ya, artinya artinya bukan berarti ini memang sudah valid atau tidak, tapi sebagai laporan awal dugaan sementara itu nggak masalah, artinya kan masyarakat jadi lebih berpartisipasi ya.
0: Ya, benar, Mananda. Jadi di sini kita membutuhkan dukungan dari masyarakat juga untuk sama-sama berantas korupsi seperti itu. Jadi di sini kita mengajak masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi untuk kebaikan Kabupaten Biren ya, khususnya dalam hal ini seperti itu, Mananda. Kalau misalnya mungkin ada masyarakat yang tahu ada pengedar sabu, di mana kan di Kabupaten Biren banyak nih dilakukan penangkapan terhadap pengedar sabu. Jadi mungkin masyarakat bisa bekerja sama dengan penegak hukum, bisa menghubungi pihak kepolisian terkait dengan peredaran narkotika. Ini kan tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Kita kan tidak ingin generasi kita terpapar narkotika sedemikian hingga seperti saat ini. Seperti itu, Mananda.
1: Baik, jadi kepada masyarakat kita berharap lebih partisipatif ya dalam hal melaporkan atau mungkin lebih peka dengan ada potensi-potensi tindak pidana, baik itu korupsi, entah itu TPPU juga di situ, dan mungkin peredaran narkoba di sekitar kita. Jadi untuk lebih peka dan lebih mau atau peduli untuk melaporkannya ke penegak hukum. Baik, di menit terakhir ya, kita punya waktu 3 menit terakhir, mungkin ada pesan-pesan Bu Cutmena untuk masyarakat ya yang mendengarkan siaran RRI Pro 1 pagi hari ini menjelang siang dengan program Jaksa Menyapa. Silakan yang ingin disampaikan.
0: Terima kasih Mananda. Untuk penutup ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan, dimana saya dalam hal ini mewakili Kejaksaan Negeri Biren. Jadi bagi masyarakat mungkin yang mengetahui atau ada indikasi misalnya terkait dengan adanya tindak pidana korupsi, itu bisa membuat laporan masyarakat atau aduan itu ke bidang Pitsus. Kemudian bagi masyarakat juga yang mungkin ingin butuh bantuan hukum, mungkin ada hal-hal yang pengen ditanyakan, itu bisa datang ke kita. Kita ada bidang datun yang bisa memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Terkait dengan bidang PAPBB, itu kita mengajak partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan lelang serentak Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Biren akan berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang serentak yang dilaksanakan di KPKN Lok Semawe itu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 dan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 bertempat di KPKN Banda Aceh. Besar harapan kami, semua barang rampasan negara yang kita lelang pada tanggal 13 maupun 14 Agustus bisa laku terjual dan hasilnya bisa kami serahkan kepada negara yang nantinya diperuntukkan untuk kepentingan negara saat ini. Itu saja mungkin dari kami, Mbak Nanda. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sehingga kami bisa sedikit mempromosikan bidang pemulihan aset dan pengolahan barang bukti dan juga pelaksanaan lelang serentak yang rencananya akan kami laksanakan pada bulan ini. Begitu saja Mbak Nanda dari kita.
1: Baik, kita berharap seperti yang disampaikan oleh Bu Cutmena tadi ya, partisipasi masyarakat untuk lebih lagi peduli dengan potensi-potensi tindak pidana kejahatan di sekitar dan mau melaporkan. Dan Kejaksaan Negeri Biren sendiri selalu bersedia ya untuk diberi informasi seperti itu, atau untuk melayani aduan-aduan atau konsultasi hukum juga ya, Bu Cutmena ya.
0: Karena kan kita merupakan pelayan masyarakat sebenarnya. Dan apabila masyarakat membutuhkan bantuan hukum dari kami, masyarakat bisa datang ke Kejaksaan Negeri Biren dan akan bertemu dengan jaksa-jaksa di sini untuk solusi permasalahan baik dalam hal perdata maupun pidana seperti itu, Mbak Nanda.
1: Ya, baik, kita berharap Kejaksaan Negeri Biren juga semakin gencar mengungkap kasus-kasus, terutama kasus-kasus peredaran narkoba ya, yang sangat menggelisahkan kalau di Aceh ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berhasil diungkap dan tindak kejahatan lainnya, tidak hanya narkoba tapi korupsi dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Bu Cutmena yang sudah bergabung di program Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini ya. Beliau merupakan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Dan topik kita tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana tugas-tugas dan fungsi, dan kita sudah mengetahui, semoga ini bermanfaat untuk Anda pendengar, dan kita berharap penegakan hukum di Indonesia khususnya di Aceh semakin baik, transparan, dan bisa memberi keadilan untuk masyarakat. Terima kasih Bu Cut, sehat selalu ya, sukses selalu, dan semoga bisa berhadir di kesempatan berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita akhiri program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Wika nanti, ya sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
2: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandar Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Pohsauro Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepusampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro, Niba Uronyo di Antaraji. Pemko Lok Semawe ngen BI perkuat sinergi menjaga inflasi serta mendorong UMKM. Pemeriksaan dini cukup penting, pasien yang dicurigai disarankan diperiksa bak laboratorium. Haba selengkap jih, Gepusampo le ulon tuan Nanda Feriana. Pendengar, tanya awali berita yang kupon. Wali Kota Lok Semawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, bak Senin le Agustus 2026, geterimeng audiensi perwakilan Bank Indonesia Lok Semawe, yang dipimpin Kepala Perwakilan Yudo Herlambang, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Ian Ramerta Putra, Kepala Kehumasan Dwiki Satria, beserta jajaran. Pertemuannya membahas mobago langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Lok Semawe dengan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Selain membahas pengendalian inflasi, kedua belah pihak berdiskusi mengenai upaya meningkatkan daya saing UMKM melalui mobago program pendampingan, penguatan kapasitas usaha, serta kolaborasi yang jut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Lok Semawe, Sayuti Abu Bakar, gesampaikan apresiasi atuh dukungan ngan komitmen Bank Indonesia dalam membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurut Gomnyan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lubeh nibaknyan gepegah, kolaborasi antara pemerintah Kota Lok Semawe ngan Bank Indonesia gaharap terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, serta memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Pemerintah Kota Lok Semawe gaharap kolaborasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat melalui mobago program strategis yang mendukung pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Sinerginya gaharap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Lok Semawe. Pendengar, tanya ke berita yang selain ji. Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan bak Senin le Agustus 2026 geterimang piagam penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri atuh keberhasilan Polres Lok Semawe meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna tahun anggaran 2025. Penghargaannya diserahkan langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dalam kegiatan rapat kerja teknis atau rakernis fungsi keuangan Polda Aceh yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh. Penghargaannya diberi berdasarkan keputusan Kapolri Numboy Kep Garing 585 Garing Put Garing 2026 sebagai bentuk apresiasi kesatuan kerja yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Kapolres Lok Semawe AKBP Azan disampaikan rasa syukur serta apresiasi ke mandum personil, khususnya jajaran fungsi keuangan, atuh dedikasi dan kerjasama yang menghasilkan capaian. Menurut Kapolres, penghargaannya merupakan hasil kerja keras mandum personel Polres Lok Semawe. Nyoje sebagai motivasi ke Polres Lok Semawe untuk terus mempertahankan tata kelola anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga jid mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Sementara dalam kesempatan yang sama, PS Kasih Keuangan Polres Lok Semawe, Aibda Fakrul Razi, geterimang sheet penghargaan dari Kapolri sebagai bendahara satuan kerja yang memperoleh nilai pencapaian IKPA yang sempurna, mencapai serutuh
Bakton Anggaran 2025.

Pendengar, untuk mendeteksi awal najis penyakit yang berbahaya, pasien yang dicurigai disarankan periksa droba laboratorium. Lagi contoh pasien yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu, maka disarankan supaya periksa dahak untuk memastikan pekeh genang penyakit paru-paru atau wahana. Kepala Puskesmas Payabakung Kabupaten Aceh Utara Bahtiar Gepegah, deteksi dini penyakit cukup penting untuk mencegah hal-hal yang hana tak inginkan. Menyana pasien yang berkunjung bak Puskesmas serta penyakit jih dicurigai, maka pihak Puskesmas disarankan supaya diperiksa dro u laboratorium. Sementara nih Mbak Nyan Gepegah, deteksi dini penting untuk menjaga kesehatan serta meguna untuk mengetahui penyakit yang diderita. Maka jih menye masyarakat merasa nam mengalami sakit supaya bebagah diperiksa urumoh sakit atau puskesmas sebab penanganan yang bagah pih cukup penting. Pendengar, tanya ke berita yang selain jih. Polsek Nisam melalui PS Kanit Binmas Bribka M. Syarifuddin bak Senin bengeh le Agustus 2026 gebri edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ke para pelajar. Wate jeut ke pembina upacara bendera di SMA Negeri 2 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta upacaranya berlangsung di halaman Sikula serta dihadiri PLT Kepala SMA Negeri 2 Nisam Azahir, Dewan Guru serta Mandum Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Nisam. Dalam amanat Gopnyan Bribka M. Syarifuddin gepakat para pelajar supaya dipuji odro dari narkoba sebab jid merusak kesehatan masa depan serta berpotensi menjerat pelaku jih dalam proses hukum. Gopnyan pih geingatkan penting jih memilih pergaulan yang positif serta berani menolak ajakan yang mengarah bak perbuatan yang melanggar hukum. Kapolres Lusumawe AKBP Azan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim Gepegah penyampaian pesan Kantipmas melalui upacara bendera merupakan salah saboh upaya preventif Polri dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Menurut Komnyan, pelajar merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman narkoba. Melalui edukasi secara langsung di lingkungan Sikula, gaharap para siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Gaharap sinergi antara kepolisian dengan pihak Sikula terus terjalin dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berprestasi serta taat hukum. Sedaralon ohno dile haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Terima kasih.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat siang paling baik dan selamat beraktivitas di siang hari ini, atau bagi Anda yang mungkin sedang beristirahat ya. Semoga di waktu istirahat yang mungkin tidak terlalu lama tapi bisa dimanfaatkan dengan seproduktif mungkin, dan terutama untuk menghilangkan penat ya, menghilangkan sedikit kelelahan, lalu kemudian akan kembali melanjutkan pekerjaan. Dan semoga semua pekerjaan kita di hari ini tuntas selesai, bahkan hingga sore hari nanti, dan tidak membawa pulang pekerjaan ke rumah. Dan jangan lupa untuk makan siang, santap siang, tetap utamakan pola gizi yang seimbang. Dan tentunya bagi kita yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja atau sedang dalam kedukaan, kita berharap semoga fase-fase sulit tersebut ya, yang ditimpakan musibah kemalangan, diberi ketabahan, diberi kekuatan. Dan juga sebagai informasi untuk Anda pendengar, tadi juga pada hari ini kita juga mendapat kabar bahwa orang tua atau ibu dari penyiar RRI Pro 1 Loksemawe, Robi Handoko, telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran untuk bisa menghadapi semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan masuk program Pro Dangdut untuk siang hari ini, tentunya bersama Nanda yang masih menemani hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

Iya, baik pendengar Usai sudah kebersamaan kita bersama saya Nanda untuk edisi hari ini, dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Amalia yang akan menemani Anda di Lux Maui siang hingga sore hari nanti. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pro Dangdut akan terus berlanjut hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Petua Ibrahim 75, Tempok Tengah Lok Semawi. Selamat siang pendengar. Kita berjumpa di kesempatan siang ini untuk Lok Semawi sore ini bersama saya Malia. Dan rangkaian acara tentunya sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di Lok Semawi sore ini. Untuk lagu-lagu dangdut masih akan kita teruskan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, lagu ini lagu dari Siti Badriah ya, lagu yang dirilis di tahun 2018 lalu. Dan untuk siang hari ini sudah hadir untuk Anda yang masih cantik-cantik, walaupun ini jam rawan, jam-jamnya ngantuk ya, tapi harus terus menyelesaikan pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk hari ini. Dan kalau tadi sudah fresh ya, sudah beristirahat sejenak, sudah santap siang, sudah melakukan hal-hal yang bisa Anda kerjakan di waktu istirahat Anda, sehingga Anda sudah, mudah-mudahan sudah kembali fresh ya, untuk saat ini sudah siap untuk melanjutkan pekerjaan sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Lok Semawe. Halo, saya sapa Anda yang berada di luar kota Lok Semawe yang mendengarkan melalui audio streaming ataupun RRI digital untuk siang hari ini. Karena memang lagu-lagu dan program acara yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Lok Semawe dapat didengar di mana saja ya, di ujung jari, tinggal klik, tinggal tekan ya. Sudah bisa mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe. Dan saya yakin sekali Anda yang setia terus mendengarkan acara-acara menarik yang kami tawarkan untuk Anda hingga saat ini masih setia. Oke, kita tinggalkan saja Siti Badriah. Kenapa ya? Karena masih banyak lagu-lagu bagus lainnya yang tentunya sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 4, 3, 2, 1.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur,

0: atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral. Diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 era Deluxe Semai 89,3 MHz. Pendengar, Emas Santaran sebagai lagu terakhir untuk Pro Dangdut di kesempatan sore hari ini. Dan Anda jangan lewatkan, ada program keindonesiaan untuk 1 jam ke depan ya, akan hadir bersama narasumber kita, ada Profesor Dr. Jamaluddin SH MHum yang akan berbincang di kesempatan sore hari ini mengenai peradilan hukum adat. Nah, seperti apa nanti dapat Anda dengarkan selama 1 jam di Loksemawe sore ini.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah kumpulan catatan pribadi sang penulis Maudie Ayunda yang berisi pemikiran, pengalaman, dan nasihat untuk dirinya sendiri di masa depan. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2018 oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku berisi 192 halaman ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Buku ini memuat kisah pribadi Maudie Ayunda yang bersifat inspiratif dan motivasional. Buku karya aktris ternama ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Maudie tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk berani bermimpi, berani menghadapi tantangan, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, walau dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah buku yang sangat menginspirasi dan cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui buku ini, Maudie Ayunda berbagi pemikiran dan pengalaman yang dapat membantu pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini menjelaskan secara implisit semangat woman supporting woman atau perempuan yang mendukung sesama perempuan. Penulis mencoba membagikan semangatnya dalam meraih mimpi. Bagaimana ia bisa masuk perguruan tinggi tersohor di dunia? Bagaimana ia jatuh bangun dalam berkarir? Atau bagaimana dirinya sendiri bisa menjadi cerminan inspiratif untuk anak-anak muda di Indonesia? Maudie Ayunda mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, nilai-nilai yang diyakini, dan hal-hal yang benar-benar diinginkan dalam hidup ini. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini juga mendorong pembaca untuk berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mengejar impian tersebut. Maudie menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih apa yang diinginkan, asalkan ada kemauan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Maudie juga bicara tentang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia mengajak pembaca untuk tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi belajar dari kesalahan dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih tinggi. Terakhir, buku ini mengingatkan pembaca untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan menikmati setiap proses yang dijalani. Maudie Ayunda menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menikmati perjalanan hidup. Demikian esensi buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self karya Maudie Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Baik pendengar, seperti informasi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, satu jam ke depan kita di program Keindonesiaan. Dan untuk sore hari ini kita membahas mengenai satu topik yang cukup menarik sekali yang dapat Anda simak ya. Karena di program Keindonesiaan ini memang kita bisa belajar banyak bersama narasumber. Yang kali ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat kita ya, mengenai peradilan hukum adat. Nah, kalau kita biasanya mendengar kata peradilan, mungkin yang langsung terbayang ruang sidang ya, hakim, terus proses hukum di dalamnya. Tapi ternyata pendengar, di tengah masyarakat kita juga ada mekanisme penyelesaian persoalan melalui adat. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan cari tahu bagaimana sebenarnya peradilan hukum adat itu, apa saja yang bisa diselesaikan melalui adat ya, dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum kita. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang alhamdulillah untuk sore hari ini sudah terhubung ya via Zoom. Ada Profesor Dr. Jamaluddin SHM Hum. Baik, kita langsung sapa narasumber kita yang sudah tergabung bersama kita untuk sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, salam sehat Prof. Adalia di Pro 1 RRI Lok Semawe Prof. Baik Prof, ini cukup menarik sekali ya Prof ya. Kita akan berbicara ini mengenai peradilan hukum adat. Nah, kalau lihat pribadi, kalau mengenai peradilan itu udah pasti ruang sidang gitu ya, proses hukum ada di sana. Nah, sebelum kita jauh melangkah bagaimana sistem hukum untuk peradilan hukum adat ini, sebenarnya peradilan adat itu seperti apa sih Prof?
1: Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu pendengar radio RRI Pro 1 yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi hari ini kita berbincang-bincang tentang peradilan adat. Jadi kalau disebut peradilan adat itu, dalam istilahnya disebut dengan peradilan non-litigasi. Jadi peradilan itu ada dua, ada litigasi, ada non-litigasi. Sementara peradilan adat itu adalah peradilan non-litigasi, artinya peradilan yang berlaku di lingkungan masyarakat adat. Itu memang semenjak zaman dahulu kala, semenjak misalnya zaman Kesultanan Iskandar Muda, zaman Belanda, sangat diakui eksistensi peradilan adat itu sendiri. Artinya peradilan adat, peradilan yang penyelesaian sengketa dilakukan di tingkat, kalau di Aceh disebut di tingkat kampung. Kalau di luar Aceh ya disebut dengan di tingkat desa. Jadi karena Aceh punya keistimewaan tersendiri berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Aceh, maka oleh karena itu malah peradilan adat itu adalah lebih istimewa lagi. Nah ini. Maka dengan demikian, bagaimana cara ini peran peradilan adat itu harus lebih eksis ini. Padahal kalau kita lihat zaman dahulu banyak sekali perkara-perkara yang bisa diselesaikan di tingkat musyawarah adat. Maka dulu disebut itu adalah musyawarah mufakat secara adat. Jadi peradilan adat ini yang dipimpin sebagai hakim ketua adalah Kecik selaku ketua majelis hakim, kemudian dibantu oleh Tengku Imum sebagai anggota majelis hakim dan Tu Haput juga sebagai anggota majelis hakim dan cendikiawan. Ini tentu tokoh-tokoh adat yang ada di lingkungan masyarakat kampung yang menjadi hakim peradilan adat. Jadi kalau kita lihat ya secara konstitusi negara ini memang ya kehadiran hukum adat ya peradilan adat itu sudah sangat diakui di dalam konstitusi negara kita. Kemudian diturunkan dengan berbagai undang-undang ya, undang-undang pemerintahan desa ya, sampai kalau Aceh itu undang-undang pemerintahan Aceh, tentu peradilan adat ini sangat eksis sekali. Maka oleh karena itu, ya supaya tidak menumpuk perkara di peradilan negara, tentu ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan di tingkat peradilan adat. Tentu ya pelacakan apa perkara-perkara kecil ya, jadi bukan perkara-perkara besar. Jadi dalam hal ini kalau Aceh sudah disebutkan baik di dalam kanun Aceh maupun surat keputusan bersama antara pemerintah Aceh ya juga kepolisian Aceh ya kemudian MA Aceh ada 18 lingkungan perkara itu yang berorientasi kepada barangkali juga lebih orientasi kepada sifatnya pidana tetapi pidana ringan ya maka disebut dengan tipiring ini ya mudah-mudahan bisa diselesaikan secara adat karena memang perkara tipiring ini tentu banyak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat jadi misalnya apa namanya seperti apa binatang peliharaan itu masuk ke kebun orang, masuk ke makan padi orang, itu tentu bisa diselesaikan secara adat. Kemudian juga kalau di kampung ada perkara-perkara harta warisan, ya, kemudian juga perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang skala kecil, ini adalah atau melalui peradilan adat. Jadi oleh karena itu tentu sesuai dengan perjalanan waktu, zaman yang silih berganti, tentu sistem peradilan adat itu juga terus berkembang. Jadi tentu beda dengan zaman-zaman dahulu. Kalau zaman dahulu tentu yang disebut peradilan adat itu adalah peradilan yang hasil putusan perkara, proses perkara, semua itu adalah tidak ada dokumentasi. Kemudian tidak ada aturan hukum adat yang tertulis. Tapi paradigma sekarang menuntut supaya ya kalau di tingkat kampung dibentuklah kanun-kanun terkait dengan hukum adat kemudian juga ini ada dokumentasi ya putusan peradilan adat. Jadi ya diharapkan pada saat juga ya putusan peradilan adat itu juga diakui oleh peradilan nasional artinya bisa dikuatkan melalui peradilan litigasi atau peradilan negara. Jadi itu barangkali sebagai gambaran maka oleh karena itu tentunya penting ya memahami bagaimana proses menyelesaikan perkara melalui peradilan adat. Kadang-kadang sering terjadi dalam masyarakat ya, misalnya ada orang mesum ya, ini dikenakan denda, tetapi kadang-kadang tidak melalui proses hukum, tidak melalui proses peradilan. Jadi oleh karena itu kalau tidak melalui proses peradilan semenjak zaman dahulu kala, ya itu tidak boleh. Nah, misalnya katakanlah misalnya sekarang sudah dibuat kanun ya. Kalau mesum misalnya didenda 2 juta rupiah ketika ditangkap orang mesum ya langsung diminta denda 2 juta rupiah. Itu tidak boleh seperti itu. Artinya untuk menjatuhkan denda itu itulah harus melalui proses peradilan. Artinya orang harus diadili dulu di peradilan adat sesuai dengan apa namanya kalau Aceh sudah ada kanun Aceh, sudah ada juknis yang dikeluarkan oleh apa MAA provinsi tentang sistem peradilan adat, hakim peradilan adat, jadi semua itu adalah sudah ada mekanismenya. Jadi itu barangkali sebagai gambaran ya besar. Jadi jangan sampai nanti ya setelah diputus oleh peradilan adat, misalnya katakanlah hukuman denda ya. Setelah diberi dijatuhkan denda, nanti pihak yang keberatan melapor kepada polisi, nanti polisi memproses lagi. Ini dianggap pemerasan. Jadi kalau kasusnya tidak diadili melalui peradilan, bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Tetapi kalau sudah diadili melalui peradilan adat, itu tentunya bukan pemerasan. Maka oleh karena itu, norma hukum pun harus jelas. Jangan sampai pemangku adat yang tidak paham norma hukum adat. Ini yang paling penting.
0: Baik.
1: Saya pikir demikian.
0: Baik, Prof. Kalau di daerah kita sendiri di Aceh peradilan hukum adat ini sudah lama sekali sudah ada ya, Prof. Ya.
1: Ya benar-benar.
0: Prof. Baik, pendengar kita sudah mendengarkan ya bagaimana mengenal peradilan adat. Berarti bedanya peradilan adat dengan pengadilan biasa karena memang peradilan adat ini bukan berarti menggantikan pengadilan negara ya, Prof. Ya.
1: Bukan.
0: Baik, jadi bisa saya ambil kesimpulan kalau untuk peradilan adat ini bukan mencari benar salah tapi sekaligus juga musyawarah ada di sana menyelesaikan secara baik-baik ya kedua belah pihak mau menerimanya. Nah, Dok, Prof, apakah ini mengikat, Prof? ada kesepakatan nanti kalau misalnya sudah tercapai nih, apakah itu akan mengikat ini untuk menyelesaikan masalahnya, Dok? Prof?
1: Ya, jadi kalau memang para pihak sudah menerima apa yang diputuskan oleh peradilan adat, tentunya itu sebabnya mengikat, harus dilaksanakan. Tetapi yang perlu kita dipahami bahwa peradilan adat itu bagaimana cara mencari keseimbangan, kesebandingan dalam kehidupan masyarakat adat. Karena dengan kasus yang terjadi tentu ini mengganggu ketertiban, keseimbangan, ya, ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat. Jadi intinya bagaimana mengembalikan keseimbangan. Tentunya prosesnya melalui musyawarah mufakat yang orientasi kepada perdamaian. Kalaupun dijatuhi hukuman denda, orientasinya bagaimana supaya mereka itu bisa berdamai. Kenapa misalnya ada hukuman denda? Karena memang ada sesuatu yang barangkali yang sangat signifikan. Misalnya contohnya, kalau ada orang memelihara binatang masuk ke memakan tanaman padi orang, kan orang rugi. Jadi rugi itu kan tentu harus dibayar ganti kerugian. Kemudian juga misalnya ada orang mesum ya, di kampung, itu kan marwah kampung jadi masalah. Jadi tentu ada standar norma ya, denda yang diberikan. Jadi denda itu tujuannya apa? Itu memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka oleh karena itu ujung-ujung daripada proses peradilan adat adalah ini bagaimana mereka itu terakhir itu bisa berjabat tangan, bisa hidup berdampingan ya, kedamaian dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri, itu yang diharapkan. Jadi itu barangkali gambarannya.
0: Baik, Prof, kita contohkan misalnya tadi hewan ya, Prof ya, ataupun mengenai tanah. Nah, untuk prosesnya itu dalam menyelesaikan lewat peradilan adat seperti apa, Prof? Apakah harus kan ada tahap-tahapnya ini, Prof?
1: Ya benar. Jadi yang sebenarnya ini yang sebenarnya kalau ada kasus-kasus secara adat. Jadi artinya dalam masyarakat kampung atau masyarakat persekutuan adat terjadi ya kasus-kasus atau perkara-perkara kecil ya. Jadi kalau misalnya masalah sawah, tentunya ada pemangku adat sawah. Siapa pemangku adat sawah itu? Ada namanya kejurumblang yang istilah di dalam lembaga adat Aceh. Jadi lembaga kejurumblang itu lembaga adat. Itu kalau persoalan sawah. Tetapi kalau persoalan di kampung, ya ini misalnya apakah sengketa yang terjadi di kampung, ya sengketa tanah di kampung, tentu kita ada kecil, di bawah kecil itu tentu ada wilayah-wilayah kecil lagi. Itu yang disebut dengan ada dusun-dusun atau kepala jurung-jurung. Ya. Maka ada kepala dusun, ada diistilahkan kepala jurung, macam-macam lah. Jadi masalah tersebut terjadi di lingkungan jurung tersebut, tentu kepala jurung atau kepala dusun itu berupaya untuk mendamaikan dulu di tingkat dusun. Jadi jika perdamaian tingkat dusun misalnya, ini namanya mediasi ya, mediasi di tingkat dusun. Itu kalau disebut mediasi tingkat dusun itu belum namanya peradilan adat. Tetapi penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh melalui dusun ya, di sana juga ya barangkali didekati pihak pelaku, pihak yang dirugikan ya, jadi bagaimana mengembalikan keseimbangan mereka, berdamai kembali, ini adalah di tingkat kepala dusun. Kalau di sawah itu tentu di tingkat kejurumblang. Jika tingkat kejumlahan atau kepala dusun tidak selesai, yang para pihak tetap tidak menerima, ya tentunya persoalan itu diajukan ke tingkat kecil. Jadi kecil kampung, kalau di Aceh disebut gecik ya, gecik kampung atau kecil kampung atau kepala kampung. Yeah. Jadi kecil itu sebelum membawa persoalan tersebut ke peradilan adat, terlebih dahulu kecil juga melakukan pendekatan kepada para pihak secara kekeluargaan, barangkali bisa didamaikan oleh kecil atau bisa dimediasi ya. sehingga mereka itu bisa tercapai misalnya perdamaian di tingkat kecil. Jadi kalau sudah tercapai perdamaian secara kekeluargaan sebelum dibawa ke peradilan adat, tentunya itu perkara sudah selesai. Jadi mereka itu kembali normal seperti keadaan biasa. Tetapi jika tingkat mediasi yang dilakukan oleh kecil sebelum dibawa ke peradilan tidak mencapai kata sepakat, baru proses tersebut diajukan ke peradilan adat. Itu kayak kira itu kasus yang normal. Apa maksud dengan kasus normal? Kasus misalnya KDRT rumah tangga, kecil-kecilan pencurian dalam rumah tangga, macam-macam ya, termasuk harta warisan atau masalah sengketa tanah barangkali seperti disebut tadi. Nah ini.
0: Oke, okay. Baik, Prof. Berarti tahapannya seperti itu secara kekeluargaan dari kadus dulu gitu, Prof. Ya, dari dusun dulu, kemudian baru geci, dan di tahap peradilan adat ini, Prof. Itu siapa-siapa saja yang bisa terlibat di dalamnya, terutama tadi ada geci juga. Selain itu, Prof.
1: Ya, geci itu ex officio menjadi ketua majelis hakim peradilan adat. Itu yang perlu dipahami. Artinya apapun ceritanya, kecil itu ya tetap dia menjadi ketua peradilan adat. Karena secara adat kecil itu memang banyak jabatan ya, sebagai kepala pemerintahan kampung itu adalah perpanjangan tangan pemerintah negara. Tetapi ada disebut juga sebagai kepala adat, kepala persekutuan masyarakat adat. Nah, ini juga kecil. Juga kecil sebagai ketua majelis hakim peradilan adat. Jadi hakim juga barangkali bisa menjadi sebagai kepala kepolisian di tingkat kampung. Kenapa disebut kepala kepolisian di tingkat kampung? Artinya kecil sebenarnya bisa menangkap orang-orang yang terlibat masalah-masalah di kampung. Kecil juga bisa mengamankan orang-orang yang misalnya berkelahi ya. Kalau berkelahi, kalau sudah lari ke rumah kecil itu tentu tidak boleh lagi diganggu. Itu disebut kecil sebagai kepala kepolisian. Itu ya disebut dengan ketua majelis hakim. Kemudian ada Tengku Imung Kampung. Tengku Imung Kampung itu adalah anggota majelis hakim karena dia itu tentu ahli agama. Ini maka kalau di Aceh disebut antara hukum dengan adat lagi zat dan sifat. Jadi di dalam menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, secara musyawarah, jadi masuk unsur adat dan unsur agama di situ. Maka oleh karena itu Tengku Imum itu adalah jabatan profesional. Jadi sebenarnya tidak bisa sembarangan orang dijadikan Tengku Imum. Tentu Tengku Imum itu yang betul-betul memahami agama. Kemudian juga ada Tuhapu. Nah ini Tuhapu kan kalau diistilahkan oleh negara itu DPR. Nah ini dia menjadi anggota majelis hakim. Nah ini. Kemudian ada lagi cendikiawan. Ini namanya tokoh-tokoh adat yang ada di kampung. Itu penting. Kenapa? Karena belum tentu misalnya kecil Tengku Imum itu adalah betul-betul tokoh adat. Nah, tokoh adat artinya orang yang betul-betul disegani atau punya karisma. Tetapi kalau disebut punya tokoh adat cendikiawan itu tentu ada orang-orang yang sangat karisma di situ. Yang punya kebijakan, punya apa namanya sesuatu yang punya kelebihan di dalam proses peradilan adat. Maka oleh karena itu disebut dengan sebagai hakim anggota. Nah ini, jadi itulah namanya Majelis Hakim Peradilan Adat, terdiri dari kecil sebagai secara ex officio sebagai ketua Majelis Hakim, kemudian Tengku Imum sebagai anggota Majelis Hakim, Tuhaput juga sebagai anggota Majelis Hakim, dan Cendikawan ya itu juga sebagai anggota Majelis Hakim.
0: Banyak juga yang terlibat, Prof. Ya. Setelah ada aparaturnya juga yang terlibat dalam proses peradilan hukum adat ini, kemudian permasalahan antara kedua belah pihak yang terlibat ini dimusyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian adat.
1: Ya, tentunya itu persis ada peradilan dulu. Bagaimana ada peradilan? Berarti ada pemeriksaan perkara.
0: Oke.
1: Jadi ada pemeriksaan perkara. Misalnya katakanlah perkara tadi apa contohnya misalnya lembu masuk ke sawah
0: pekarangan,
1: apa namanya misalnya. Orang atau pekarangan tentu telah memakan tanaman orang lain.
0: Yep.
1: Tetapi tentu pihak yang dimakan tanamannya merasa dirugikan. Jadi tentunya karena misalnya kalau sawah tentunya ada kejumlang sudah menyelesaikan tetapi tidak berhasil, ajukan ke kecil mencoba lagi memediasi secara kekeluargaan juga tidak berhasil, maka dibawa ke peradilan adat. Jadi ketika dibawa ke peradilan adat, tentunya ada para pihak, ada terlapor, ada orang yang melapor, ya. Yang terlapor adalah tentu yang merugikan pihak pelapor, nah, ini. Maka oleh karena itu tentu di dalam peradilan adat juga ada membawa saksi-saksi, jadi ada pembuktian di situ. Jadi disitulah namanya proses pemeriksaan perkara secara adat yang duduk berhadapan antara apa namanya terlapor dengan pelapor, tetapi tentu agak pisah-pisah sedikit. Nah, jadi kenapa di sana memang dicari ya ruang terakhir setelah proses pemeriksaan perkara. Bagaimana misalnya penyelesaiannya itu kembali kepada damai-damai. Bagaimana damai? Misalnya ini orang sudah rugi, tentu harus kita bayar ganti rugi. Nah, ini. Jadi tentu pihak yang merasa dirugikan tentu ada tuntutan ya, tuntutan ganti rugi luasnya semua itu kan disampaikan. Kemudian tentu nanti ada tidak ada titik temu di awal. Tentu pihak yang pelaku ini ya, misalnya apa namanya menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kerugiannya, tentu tidak patut membayar seperti itu. Maka oleh karena itulah yang dipertimbangkan di dalam istilah adat. Kadang-kadang ada disebut misalnya satu pisang dipotong dua. Artinya begitulah berdamai-damailah. Jadi barangkali ada sebab akibat di situ yang perlu dilihat. Jadi itulah yang akan dipertimbangkan. Ya terakhir tentu diberikan nasihat-nasihat, ujangan oleh ketua dan anggota majelis hakim. Demikian.
0: Baik. Prosesnya memang berarti ini bertahap, Prof. Ya, prosesnya lama ya, biasanya ya. Untuk peradilan hukum adat ini, Prof.
1: Saya pikir itu tidak lama. Mana lama? Karena misalnya proses di dusun ya mungkin kalau setelah menerima pelaporan jadi kepala dusun itu tidak boleh menunggu-nunggu seperti pengadilan negara, tidak boleh itu, karena itu kan kalau ditunggu-tunggu nanti persoalannya menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat. Karena bagaimana cara supaya masyarakat adat itu tidak, kalau terganggu ya keseimbangan kedamaian itu harus segera dipulihkan. Maka oleh karena itu kepala dusun juga ketika menerima laporan, barangkali hari ini terima laporan, besok atau nanti malam, besok atau lusa itu paling terlambat itu harus dilakukan pendekatan. Setelah dilakukan pendekatan itu tidak berhasil juga, itu harus segera disampaikan kepada kecil. Jadi tidak boleh berlama-lama itu, karena makin lama makin dendam orangnya, makin besar persoalannya. Itu kira-kira.
0: Baik, Prof. Ini menarik sekali. Kalau memang sudah dipertemukan tadi ya, sudah ada kesepakatan, dan Profesor juga di awal tadi sudah mengatakan bahwa ini mengikat. Nah, kalau ada salah satu, saya menarik sekali ini. Kalau ada salah satu pihak yang tidak mau menerima hasilnya, Dok, Prof. Misalkan sengketa tanah diselesaikan, tidak ada kesepakatan di sini. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kalau sudah diselesaikan secara adat, apakah masih bisa dibawa ke pengadilan? Tapi kita tahan dulu ya, Prof ya. Kita jeda sejenak. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, Nyatanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksem Awe. Kembali lagi kita di Dialog Indonesian bersama narasumber kita yang masih bersama kita ya via Zoom. Untuk sore hari ini ada Profesor Dr. Jamaluddin Esa M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Unimal. Baik Prof, masih bersama Pro 1 Prof?
1: Ya, masih.
0: Baik.
1: Siap.
0: Kita lanjutkan lagi, Prof. Menarik sekali tadi kalau Profesor mengatakan bahwa kalau diselesaikan bagus-bagus, baik-baik, ada kata kesepakatan di sana, aman. Tapi kalau salah satu pihak masih mengganjal, nah apakah ini bisa dibawa ke pengadilan, Prof?
1: Ya. Oke, baik. Ini yang sebenarnya itulah perlunya bagaimana karisma, bagaimana bahasa yang perlu disampaikan, perlu dibangun supaya para pihak itu tentu tercapai perdamaian secara kekeluargaan, secara adat. Cuman kalau karena ini orientasinya kan mengembalikan keseimbangan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat. Jika salah satu pihak ya keberatan terhadap putusan peradilan adat itu baru ya mencari keadilan di peradilan negara, artinya tidak berhenti di situ. Tetapi kalau para pihak sudah menerima ya ini ya, jadi ini ya semua itu sudah mengikat. Jika diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan, mereka sudah terima. Nah ini yang sebenarnya di dalam peradilan adat itu disebut sudah mengikat. Dengan ketentuan bahwa penyelesaiannya para pihak itu menerima dengan penuh ya keikhlasan, penuh kedamaian ya. Karena kenapa? Damai itu tentu indah. Agama juga menganjurkan kepada manusia itu untuk berdamai. Jadi jangan bermusuh-musuhan. Jadi coba bayangkan jika perkaranya tidak selesai secara adat, dibawa ke peradilan negara, tentu rasa permusuhan itu semakin berat. Marah kadang-kadang ada, kita lihat di kampung-kampung ya ada perkara sampai bunuh-membunuh, padahal itu masih ada hubungan keluarga. Maka oleh karena itu ya alangkah baiknya ya diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. Tetapi ini ya masyarakat tentu ya dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh ketabahan. Bagaimana penyelesaian secara adat itu maunya bisa diterima dengan baik. Kenapa? Kalau kita bawa ke peradilan negara misalnya, rasa pemusuhan juga makin berat. Yang kedua, menghabiskan biaya. Kemudian waktunya berlarut. Nah ini. Jadi coba kita lihat kalau penyelesaian secara adat artinya biaya tidak mahal. Ditambah lagi apa? Rasa kekeluargaan, kedamaian. Karena nilai kedamaian itu adalah sangat besar. Kalau kita merusak itu cepat, tetapi untuk memperbaiki itu yang berat. Jadi coba bayangkan misalnya ketika kita banjir rusak itu hanya dalam waktu yang sebentar sudah rusak, tapi memperbaiki itu ya juga berat, yang paling berat. Jadi demikian juga kehidupan dalam masyarakat. Jadi kalau orang mau konflik itu ya cepat sekali itu. Tetapi memperbaiki konflik itu yang sangat berat. Maka oleh karena itu tentu dibutuhkan ya kesadaran, nilai-nilai keislaman, nilai adat ya ada di dalam jiwa kita ya, untuk agar kita kembali ya hidup bersaudara itu adalah sesuatu yang paling mahal, tentunya itu sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya pikir demikian.
0: Oke. Artinya kalau untuk peradilan adat ini, peradilan hukum adat ini, itu termasuk kelebihan-kelebihannya ya, dalam menyelesaikan perkara melalui hukum adat dibandingkan dengan membawa persoalan langsung pengadilan. Nah ini kelebihannya, waktunya juga dari materinya. Nah kalau ada kelebihan menurut Profesor ini, apakah ada kelemahannya juga ini Prof yang perlu diperhatikan untuk penerapan peradilan adat ini?
1: Jadi inilah, karena coba kita lihat sementara kalau di dalam sistem hukum, jadi hukum adat itu secara konstitusional itu sudah diakui. Jadi pasal 18B Undang-Undang Dasar itu sangat mengakui eksistensi adat, ya hukum adat, peradilan adat yang terjadi di yang ada di dalam masyarakat. Cuman mengenai lembaga peradilan itu belum terintegrasi dalam sistem peradilan nasional, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena di dalam undang-undang misalnya kekuasaan kehakiman, ya undang-undang tentang peradilan, semua itu tidak menyebutkan peradilan ada di sana. Jadi peradilan itu hanya ada peradilan umum, ada peradilan khusus, ya. Jadi peradilan ada itu tidak disebutkan. Maka oleh
0: Halo, Prof. Suaranya terputus, Prof. Baik. Prof, kami tidak bisa mendengarkan suara Profesor untuk
1: sore hari. Bisa sama dengan putusan peradilan negara.
0: Baik.
1: Artinya bisa diakui. Oleh karena itu perlu nanti putusan peradilan negara itu diakui oleh peradilan negara. Jadi ini melalui mekanisme tentu hukum acara yang harus disusun. Ini sudah kita susun hukum acaranya, hukum acara perdata nasional itu sudah masuk balik nasional. Mudah-mudahan norma seperti itu tidak dianulir oleh pihak balik DPR RI. Saya pikir demikian.
0: Baik, kita lanjut lagi. Prof, ini kalau dilihat dari tujuannya, apakah peradilan adat ini bisa dikatakan mirip-mirip dengan restoratif justice, Prof?
1: Ya, yang sebenarnya ya seperti itu ya. Jadi cuman restorative justice itu artinya penyelesaian melalui lembaga hukum negara ya. Misalnya melalui kepolisian, melalui kejaksaan dan apa namanya juga lembaga peradilan, artinya itu terhadap perkara pidana yang disebut dengan tipiring ya, tindak pidana ringan. Jadi coba bayangkan tindak pidana ringan ketika dibawa ya. Dari ini berapa satu kasus itu menghabiskan biaya mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Barangkali kalau dijatuhi hukuman manusia katakanlah 1 bulan penjara atau 2 bulan, berapa banyak uang negara harus mensupport mereka biaya makan, ya minum di dalam penjara. Ya makan 1 hari juga 3 kali ini. Kemudian dari segi rasa pemusuhan kehidupan masyarakat itu juga yang juga menjadi hal yang tidak bisa ya memperbaiki kembali. Jadi oleh karena itu yang sebenarnya itulah mekanisme peradilan adat itu yang dibentuk semenjak zaman Kesultanan Iskandar Muda, ya zaman Belanda juga sangat mengakui. Sekarang ingin dikembalikan tetapi dengan ketentuan bahwa peradilan, mekanisme peradilan adat itu betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi sesuai dengan mekanisme peradilan adat itu sendiri. Jangan sampai misalnya orang mencuri, ditangkap, dibawa ke Menasah, dimandikan dengan air kotor. Itu bukan peradilan adat, itu salah.

0: negara. Kalau peradaan negara akan mencari keadilan, ya mengukur semua itu, ya diukur secara itu. Tetapi kalau di peradilan adat kan tidak demikian. Jadi keadilan di peradilan adat itu keadilan yang memenuhi rasa ya kesenangan para pihak. Artinya para pihak itu merasa dengan putusan peradilan itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesenangan menerima putusan peradilan adat. Misalnya contoh misalnya katakanlah seperti tadi apa orang mencuri. Jadi mencuri itu katakanlah misalnya dicuri seekor kambing, kambing itu kan wajib dikembalikan. Misalnya kalau ada denda, denda adat, katakanlah denda adat itu yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya ala kadar. Apa denda adat misalnya ada acara apa upacara adat, ada persetujuan dan sebagainya yang harus dibebankan kepada pelaku. Itu tentunya ya supaya si pelaku juga membuat sedikit ada jera di situ. Tetapi jera itu karena memang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini secara adat, secara adat kira-kira ya diukur sesuai dengan. Jadi dengan ada jera itu tentu dia kemudian hari tidak akan mengulangi melakukan perbuatan seperti itu. Tetapi pihak lain juga merasa itulah yang lebih adil, yang lebih lebih diterima ya secara akal sehat. Artinya damai-damai walaupun ya tidak sebanding ya harus sekian ya ini ya, ini yang barangkali yang selalu dipertimbangkan oleh hakim-hakim peradilan. Artinya bagaimana membangun keseimbangan antara para pihak yang sudah berkonflik kembali menjadi damai ya hidup aman tentram. Jadi
1: Baik, termasuk juga perlunya cara penyampaian tadi ya Prof ya. Prof, kalau kita lihat di awal tadi juga seiring perkembangan zaman. Nah, ini perubahan pola kehidupan masyarakat juga ikut mempengaruhi keberadaan hukum adat. Nah, kalau menurut Profesor saat ini seperti apa perkembangan zaman, apa pengaruhnya dengan hukum
0: adat? Ya, jadi karena zaman dahulu ya ini orang-orang zaman dahulu kalau disebut hukum adat itu ada di dalam memori kepala masing-masing, terutama kepala persekutuan masyarakat adat seperti Geci. Jadi apapun perkara, apapun terjadi di kampung, bagaimana harus jatuh itu sudah ada aturannya di dalam kepala. Jadi oleh karena itu pimpinan adat dulu tidak perlu bisa tulis baca. Maka adat hukum-hukum itu tidak terdokumentasi seperti sekarang. Jadi masyarakat juga paham. Jadi tahu semua. Misalnya contoh, kalau orang bertunangan, jadi tunangan berapa? Misalnya dua manyam tunangan. Jika perempuan tidak jadi, misalnya dikembalikan dua kali lipat. Atau kalau laki tidak jadi, berarti mas itu katakanlah hilang. Nah, ini sudah ada di dalam kepala orang, semua orang itu sudah paham walaupun tidak bisa tulis baca. Tetapi pada zaman sekarang ini banyak sekali ya, termasuk kadang-kadang maaf cakap ya tokoh-tokoh adat, tokoh adat maksudnya yang di kampung ya pimpinan adat ya tidak paham adat sebenarnya adat. Maka oleh karena itu ketika kalau adat itu tidak diatur di dalam sebuah kanun, ketika jadi masalah nanti diselesaikan, mereka menyatakan menyelesaikan secara adat. Tetapi ada pihak yang berkeberatan misalnya melaporkan kepada polisi. Oh, ya ini namanya pemerasan, dikatakan ketika polisi memanggil pimpinan adat tetapi ya tidak mampu menjelaskan kadang-kadang. Ini norma adat yang sebenarnya yang mereka telah menerapkan di dalam suatu kasus. Maka oleh karena itu itulah ya tuntutan sekarang, bagaimana ya supaya hukum-hukum adat juga perlu dikanunkan. Namanya kanun gampung. Misalnya ada denda 1 juta sampai 3 juta misalnya, itu harus tertulis dalam kanun. Jadi tidak bisa lagi tersimpan dalam memori.
1: Oke, saat ini belum ada ya Prof?
0: Ya, jadi itulah kebanyakan di kampung-kampung sampai saat ini ya masih belum begitu ya progresif untuk menyusun kanun-kanun kampung. Sebenarnya itu sangat penting, sangat urgent bagi kampung. Apalagi sekarang ya juga sebenarnya pimpinan kampung juga was-was untuk memproses perkara adat, terutama yang berapa yang berbau pidana misalnya harus dijatuhi denda. Itu tentu menjadi takut. Sebenarnya tidak perlu takut, tetapi kedudukan norma hukum itu harus dikanunkan supaya jelas.
1: Atau seperti yang Profesor katakan tadi, tidak begitu mengerti atau memahaminya ini Prof.
0: Ya, ya.
1: Jadi apa yang harus dilakukan ini Prof supaya mereka
0: Yang pertama tentu ya harus bagi pihak MAA dan ini pembangkit

0: pemangku adat ya, ada di kampung harus memberikan pemahaman ya hukum adat yang sebenarnya kepada masyarakat. Yang kedua tentu hukum adat itu kalau sekarang itu ya harus dibuat kanun-kanun kampung. Misalnya kalau hukuman denda ya atau hukuman apa yang berbau apa namanya pidana ya mau menjatuhkan hukuman sanksi itu ya perlu dikanunkan. Karena kenapa? Ini yang kalau tidak dikanunkan kan timbul apa namanya persepsi yang berbeda-beda. Kenapa timbul persepsi yang berbeda-beda? Karena memang tidak dipahami yang sebenarnya akar adat, nilai-nilai adat sebenarnya.
1: Baik. Baik, Prof. Apalagi generasi muda kita ini juga perlu memahami hukum adat ini, jangan sampai hilang, tidak mengerti sama sekali ya, Prof. Ya. Nah, Prof, yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat agar peradilan adat ini bisa berjalan dengan baik dan tetap sesuai hukum, dan juga masyarakat kita bisa memahami hukum adat ini bukan hanya sebagai tradisi, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan hukum dan juga sosial masyarakat di Indonesia. Sebagai penutup, apa pesan dari Profesor?
0: Yang pertama tentu harus banyak belajar. Jadi pimpinan adat juga perlu belajar. Apalagi sekarang kan syarat menjadi pimpinan adat adalah harus ada ijazah. Kalau disebut ijazah kan sudah bisa tulis baca. Maka oleh karena itu sekarang banyak aturan-aturan adat sudah terdokumentasi dalam berbagai buku. Maka perlu banyak belajar. Yang kedua, tentunya harus dipraktekkan. Kalau zaman dahulu tentu lazim dipraktekkan. Sekarang hampir tidak lazim dipraktekkan. Maka oleh karena itu kadang-kadang sedikit perkara sudah ke polisi, sudah ke jaksa. Maka itu harus dipraktekkan di dalam masyarakat. Kemudian sesuai dengan petunjuk yang sudah disusun oleh MA, sebenarnya tinggal mengikuti. Jadi itu yang harus dilakukan. Maka oleh karena itu diharapkan ya bagaimanapun ya peradilan adat ini harus hidup, tentu pimpinan adat itu harus banyak belajar, harus paham adat. Kemudian juga ya harus ya pihak pemerintah tentu perlu terus mendukung eksistensi peradilan adat itu sendiri. Artinya yang pertama sosialisasi kepada masyarakat, yang kedua tentu ya ada anggaran-anggaran barangkali yang dibutuhkan untuk mengembangkan, meningkatkan ya peradilan adat itu sendiri. Kemudian di samping itu juga pihak keamanan, misalnya kepolisian. Jadi bagaimana ini cara supaya sama-sama mendukung ya peradilan adat itu sendiri supaya eksis di dalam masyarakat. Jangan sampai pimpinan adat itu menjadi takut. Takut-takut nanti setelah menyelesaikan perkara sudah berhadapan dengan hukum itu. Jadi sama-sama mendukung, tetapi dengan catatan mekanisme peradilan adat itu harus betul-betul dilaksanakan oleh peradilan adat kampung.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya untuk sore hari ini, Profesor. Tetap jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang kembali ini, Prof.
0: Ya, insya Allah siap.
1: Baik, selamat sore. Assalamualaikum, Prof.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Baik, pendengar, kita sudah mendengarkan di kesempatan sore hari ini bagaimana kita bisa memahami bahwa hukum adat itu bukan sekedar peninggalan masa lalu ya. Di tengah masyarakat nilai-nilai seperti musyawarah, perdamaian, kemudian juga menjaga hubungan yang baik, nah ini tetap memiliki tempat yang penting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan dan ilmu juga untuk kita semuanya. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: cuaca.
1: Baik, pendengar, sore hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Loksemawe sore ini dengan terlebih dahulu kita akan update perkiraan cuaca. Seperti apa cuaca kota Loksemawe dan sekitarnya pada sore hingga malam nanti. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca dari BMKG Malikustale, ada Atia Syakila. Selamat sore, Atia. Assalamualaikum. Halo, Atia. Baik, Atia bisa mendengarkan suara Lia? Baik, sepertinya Atia belum bisa mendengarkan suara Lia. Baik, pendengar, kita masih akan mencoba ya untuk mendengarkan bagaimana perkiraan cuaca untuk sore hingga malam nanti bersama perkirawan cuaca kita dari BMKG Malikustale. Atia bisa mendengarkan suara Lia? Tidak ya, belum ya. Atia bisa mendengarkan? Belum. Baik, masih belum bisa mendengarkan suara Lia di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar, kita akan cari tahu ya seperti apa cuaca Kota Loksemawe dan sekitarnya, terutama di 6 wilayah kerja BMKG Malikustale sore hingga malam nanti. Kalau di Loksemawe untuk sore hari ini terlihat halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Bisa terdengar suara Lia? Baik, Atia bisa mendengarkan suara Lia? Sepertinya tidak ya. Baik, kita akan mencoba mendengarkan pesan-pesan berikut sambil ya kita mencoba menghubungi. Artinya sepertinya tidak bisa mendengarkan suara Lia dengan baik ini.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sembawe. Baik, pendengar, untuk kesempatan sore hari ini sudah okay. Kita akan langsung dengarkan seperti apa perakiraan cuaca untuk Kota Lok Sembawe dan sekitarnya. Sudah terhubung bersama perakirawan cuaca kita dari BMKG Maliku Saleh, ada Atia. Selamat sore, Atia.
1: Selamat sore, Kak.
0: Baik, Atia, seperti apa kondisi cuaca untuk Kota Lok Sembawe dan sekitarnya?
1: Baik, selamat sore Sobat BMKG dan pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sembawe. Pada sore hari ini saya akan mengupdate info terkini terkait perakiran cuaca yang berlaku untuk sore hingga malam hari nanti. Untuk sore hari ini diperkirakan kondisi cuaca secara keseluruhan baik dari Biren hingga Langsa dan juga benar meriah, berawan. Dan untuk malam hari diperkirakan berawan tebal. Namun untuk wilayah Aceh Timur, Langsa dan sebagian wilayah Aceh Utara pada malam hari diperkirakan berpotensi terjadinya hujan ringan.
0: Oke, disertai angin kencang dan petir juga kah?
1: Untuk saat ini tidak, masih hanya hujan ringan saja.
0: Durasinya lama atau singkat saja?
1: Durasinya cukup singkat, sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 saja.
0: Mm-hmm. Baik, untuk sepanjang hari ini suhu kita berapa, Atia?
1: Untuk suhu dari sore hingga malam hari nanti diperkirakan 30 hingga 24 berangsur menurun hingga 24 derajat Celcius.
0: Untuk kecepatan angin?
1: Untuk kecepatan angin berkisar dari 8 hingga paling tinggi 10 km per jam.
0: Baik. Untuk kondisi gelombang laut seperti apa, Tia?
1: Untuk gelombang laut, tinggi gelombang masih kondusif berkisar 0,2 hingga 0,9 meter dengan kecepatan angin maksimal 9 km per jam.
0: Artinya ini cukup aman ya untuk para nelayan yang ingin melaut pada sore atau malam nanti. Ada pesan khusus atau himbauan dari BMKG, Tia?
1: Himbauan yang dapat saya sampaikan pada sore ini, tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi di malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Timur Langsa dan sebagian wilayah Aceh Utara, terkhusus lagi di perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Berhati-hati terhadap jalanan yang licin akibat hujan ringan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Tia, informasi cuaca untuk sore hingga malam nanti dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali.

Pulau Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini, dan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Engkau.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi, berarti 600, hexakonta, 60, hex, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mawai. Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan berbagai informasi dalam Lintas 17 Berita Skorwil yang akan hadir untuk menemani suasana sore Anda.
1: Kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar bersama Kemenkum bahas perlindungan kekayaan intelektual. Berita lainnya, DJKN Aceh gelar FKP. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Selengkapnya dilaporkan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
2: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya uang dalam.
1: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kanwil DJKN Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik dengan tema kolaborasi untuk optimalisasi layanan yang dilaksanakan di aula kantor DJKN Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan, kritik, dan saran langsung dari para pengguna jasa demi mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rahmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyampaiannya, Rahmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
4: Ya, kolaborasi ini maksudnya bahwa kami dalam melakukan perbaikan layanan itu tidak akan bisa sendiri, tapi harus dibantu oleh semua stakeholder kita. Jadi semua stakeholder bisa memberikan saran perbaikan, bisa memberikan masukan, sehingga kami bisa menjalankan ini secara baik dan secara bersama-sama. Ya, tindak lanjutnya ini memang semua apa yang dimasukkan tadi yang diberikan oleh para audien itu akan kami catat dan memasukkan ke dalam kontrak kerja kami, sehingga kami bisa memantau itu. Kita berikan waktu, ada nanti beberapa waktu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang untuk kita realisasikan. Tentunya yang bisa kita realisasikan, tapi yang mungkin perlu pemahaman lebih tinggi mungkin akan kita eskalasi ke pusat.
3: Yang menambahkan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus konsisten memberikan masukan konstruktif agar pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang di wilayah Aceh semakin prima. Langkah keterbukaan ini turut mendapat dukungan positif dari dunia pendidikan, akademisi yang juga menjadi narasumber. Profesor Dr. Isa Hasan menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek monitoring dan evaluasi atau MONEV, transparansi, akuntabilitas, trust atau kepercayaan, serta improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh, Menar Dwi Anggraini, menyampaikan laporan terkait capaian dan tindak lanjut FKP tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam semboyan TEKU yang merupakan akronim dari teladan, efektif, unggul, kredibel, dan ukhuwah. Pihaknya ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekedar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel. Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau ormas, TNI Polri, hingga awak media massa. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah perdesaan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, Samsul Bahri, menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting memiliki dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya, tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah, dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
5: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Pelabuh. Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari ST, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, kecik, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nanggro Aceh. Ketua Panitia Pelaksana Nur Hayati mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku adat mengenai hukum adat dan hukum acara peradilan adat, sekaligus mengidentifikasi hukum material yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.
8: Ini langkah awal kita identifikasi apa-apa hal-hal yang belum terakomodir hukum-hukum adat di lingkungan adat kecikkah dari desa ya, desa kemudian ke kecamatan juga ke kabupaten juga akhirnya ke provinsi. Jadi kami mengidentifikasi semua masalah-masalah itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis hingga mudah atau memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah ya, di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
7: Sementara itu, sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
0: Mendengar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melabo menggelar focus group discussion untuk mendorong pelestarian kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh budaya, dan majelis adat Aceh tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Belabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
9: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melabuh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Menjaga Jejak Menghidupkan Warisan Masa Depan Kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabuh dan diikuti oleh pelajar, mahasiswa, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Barat, serta para tokoh budaya. Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Dosen UTU Melabuh Dr. Velayati Hajat MA mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari upaya LPPM UTU dalam mendorong pelestarian kesenian tradisional Sidalupa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda di perkembangan zaman.
10: Yang bertujuan sebenarnya adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Aceh Barat khususnya, program ini bisa kami dapatkan melalui kompetisi.
9: Ia menjelaskan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat, serta generasi muda agar kesenian tradisional tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Akademisi Universitas Teuku Umar Melabuh, Tokoh Budaya Aceh Barat, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber membahas sejarah, nilai-nilai budaya, tantangan pelestarian, hingga strategi pengembangan kesenian Sidalupa agar tetap eksis di tengah arus modernisasi. Selain itu, melalui kegiatan ini, LPPM UTU berharap lahirnya berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian kesenian Sidalupa sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Aceh Barat. Dari reporter RRI Melabuh, Fauza melaporkan.
0: Pendengar, Balai Latihan Kerja atau BLK Melabuh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berikut laporan Irham Syah.
7: Pelaksana teknis daerah UPTD Balai Latihan Kerja PLK Melabuh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Program yang didanai APBN tahun 2026 melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu bertujuan mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendorong lahirnya wira usaha baru. Pelatihan berlangsung selama 33 hari dengan 3 bidang keahlian, yakni menjahit, digital marketing, serta pembuatan roti dan kue. Seluruh peserta dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Kepala UPTD PLK Melabuh, Rakyal Aini, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
11: Kami berharap setelah lulus dari sini mereka ada penempatan. Walaupun mungkin penempatan itu tidak di industri, tapi kami berharap mereka bisa berwirausaha di rumah. Alangkah lebih bagusnya kalau ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, entah bantuan alat untuk mereka.
7: Menurut Rakyal, pelatihan berbasis kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk bekerja di sektor industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salah seorang peserta pelatihan asal Nagan Raya, Feby, mengatakan dirinya mendapat informasi terkait pelatihan ini melalui media sosial yang diunggah PLK Melabuh. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan tersebut dan ia berkeinginan untuk mempelajari dari bidang ini untuk memulai usaha secara mandiri.
12: Hanya bisa menjahit, untuk kedepannya diberikan mesin agar kami bisa membuka usaha sendiri di rumah.
7: Peserta lain yang masrah mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan, mulai dari teknik pembuatan pola hingga keterampilan mengoperasikan berbagai jenis mesin jahit. Ia berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan peralatan usaha agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan.
13: Kami berharap terkhususnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, setelah kami mengikuti pelatihan ini, sekiranya terhadap perhatian kami di sini dapat memberikan mesin jahit agar kami bisa meneruskan apa yang sudah kami nimba di sini.
7: Melalui program tersebut, BLK Melabuh berharap para peserta tidak hanya memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing serta menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui usaha mandiri. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTSN 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di madrasah, kantor urusan agama, dan satuan kerja lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Woyla Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta menjalankan tugas secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi.
14: Warga Aceh Barat itu hari ini memberikan amanahnya kepada kami untuk kami jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kita-kita ASN yang 200-an ini di Wela Barat, insyaAllah kita terus melakukan upaya-upaya, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran segala macam bentuk honor, gaji, dan sertifikasi.
7: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramazan, Camat Woyla, Kapolsek Woyla, Kecik setempat, serta jajaran Kemenag Aceh Barat, diantaranya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pondok Pesantren, dan para pengawas madrasah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
15: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi kawasan lapangan Musara Alun Takengon menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai pekerjaan pembenahan dilakukan agar pusat aktivitas masyarakat tersebut tampil lebih rapi, nyaman, dan siap digunakan sebagai lokasi berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah Iwan Januari mengatakan Musara Alun merupakan salah satu ikon kota Takengon sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya yang melakukan jogging di lapangan Musara Alun atas sedikit terganggunya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
16: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
15: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.
17: Dulu di sini gayung di lapangan Musara Alun, upacara puluhan itu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak untuk upacaranya saja, baris-baris tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT ini. Ada yang dapat uang, UMKM yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan dulu tidak ada, itu cuma tebu sama jemblang, jemblang habis merah ini. Terus tebu setelah upacara, baik, maka ada pelepasan pelajar juga.
15: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan Rp1,11 miliar untuk revitalisasi lapangan Musara Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
18: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kau.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux Malaya. Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini, dan kita akan lanjutkan untuk religi sore kita yang tentunya nanti akan diawali dengan tausiah sore.

0: kesempatan petang ini tausiah sore kita akan diisi oleh ustadz kita, ada Ustadz Saiful Azhar yang akan memberikan tausiah mengenai tadabbur surah Al-Fatihah. Baik, kita langsung saja sapa ustadz kita yang sudah hadir di studio. Selamat sore, assalamualaikum ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ustadz, untuk sore hari ini tausiah kita mengenai tadabbur
1: surah Al-Fatihah.
0: Baik, silakan ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan ni'matnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini di program acara Tausiah Sore, tema kita yaitu tadabbur surah Al-Fatihah. Artinya insyaallah dalam 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan melihat kandungan ya, isi pelajaran ilmu dari surah Al-Fatihah. Kita sudah sering dengar nama surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Fatihah? Karena Fatha Yaftahu, Yaftah. Jadi Fatha Yaftahu artinya membuka. Ana Aftahul Bab, saya membuka pintu. Jadi Al-Fatihah pembuka. Al-Fatihah pembuka. Nah, kenapa dikatakan pembuka? Karena ini adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Jadi pembuka dalam surah Al-Quran. Nah, ini secara bahasa. Nah, surah Al-Fatihah bukan hanya dikenal dengan nama Al-Fatihah saja. Ada juga disebutkan dengan nama Ummul Kitab. Ummu artinya ummu, ibu. Tapi bermakna di sini seperti induk, gitu kan? Al-Qur'an ya Al-Qur'an, induk daripada kitab, Ummul Qur'an atau Ummul Kitab. Induk. Induk artinya apa? Inti. Ya, kan asal usul, gitu kan? Artinya dalam kita mempelajari hukum, menerapkan hukum, mengamalkan hukum dalam keseharian, itu rujukan utamanya adalah Al-Quran. Ya, maka dinamakan dengan induk. Bukan pendapat seseorang. Pendapat seseorang itu adalah berikutnya. Karena kan sumber hukum kita kan yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma, berikutnya qiyas ya. Di qiyas ini ada perbedaan pendapat ya, tapi secara umum demikian. Jadi induknya yang utama itu adalah Al-Quran, maka dinamakan dengan Ummul Kitab, induk daripada kitab. Selain itu, surah ini juga disebutkan dengan nama As-Sab'u Mathani. As-Sab'u Mathani. Apa arti As-Sab'u Al-Mathani? Sab'u artinya tujuh. Wahidun, Ithnani, Thalathatun, Arba'atun, Khamsatun, Sittatun, Sab'atun. Sab'u ya. Sab'u artinya tujuh. Tujuh ayat. Jadi Al-Fatihah itu terdiri daripada tujuh ayat. Al-Mathani yang selalu diulang-ulang. Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang. Bagaimana maksudnya? Maghrib kita ulang tiga kali, tiga rakaat, ya kan? Isyak empat kali, empat rakaat. Subuh dua, zuhur, asar, dan seterusnya. Artinya surah ini selalu diulang-ulang. Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang, bukan tujuh surah. Karena Al-Fatihah itu satu surah. Surah Al-Fatihah ayatnya yang tujuh ya. Kan Al-Quran ini terdiri daripada 114 surah. ayatnya lebih begitu ya. Jadi 7 ayat yang selalu diulang-ulang atau As-Sab'u al-Matsani. Ada juga yang menyebutkan nama surah ini dengan nama Ar-Ruqyah. Nama Ar-Ruqyah ini pun sering kita dengar nama Ruqyah. Biasanya kita dengar Ruqyah itu kalau ada kemasukan jin. Di Ruqyah dulu. Karena Ruqyah itu artinya perlindungan ya. Ruqyah itu perlindungan atau penangkal ya. Jadi memang benar ya, memang benar Al-Fatihah ini sering dibaca untuk meminta perlindungan. Ya, sebenarnya perlindungan itu bukan hanya perlindungan daripada gangguan setan gitu kan. Untuk memperbaiki gangguan perilaku kita juga bisa diruqyah. Sifatnya jelek ya kan? Misalnya ya, mohon maaf, misalnya anak kita susah diatur gitu kan. Itu kan perlu diruqyah juga, artinya kita kita doakan semoga berubah ya kan. Bisa kita ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Ya, dengan surah Al-Fatihah. Nah, jadi karena sifatnya Al-Qur'an ini adalah syifa. Al-Qur'an adalah syifa dan juga surah Al-Fatihah ini dinamakan dengan asyifa, walaupun secara umum Al-Qur'an itu adalah syifa. Kan? Nunazilu ma apa? Asyifa. Syifa artinya obat atau penawar. Nah, jadi seluruh Al-Qur'an itu adalah menjadi syifa, mahwa syifa ya. Jadi khususnya syifa itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Jadi tidak salah ya, kita jangan alergi juga, jangan anti juga dengan orang yang membaca Al-Quran untuk kesembuhan. Ini bukan hipnotis, ini bukan ilmu apa namanya, bukan ilmu yang salah juga. Ya. Selama yang digunakan itu Al-Quran, yang dibaca itu ayat Allah, itu bisa untuk meruqyah, bisa untuk menjadi obat. Ya, bisa menjadi obat. Makanya kalau kita minum obat, selain minum obat yang bentuknya fisik, kita juga sering-sering membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah itu, selain gangguan jin, perilaku yang tidak baik pada diri kita maupun orang lain, dan juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita apa ya? Kita yakini ya, ini bukan dongeng ya. Ini bukan dongeng, karena kenapa kadang-kadang kita kurang yakin? Karena bercampur, karena ada juga penyalahgunaan. Kadang-kadang dia bukan ayat yang dibaca ya. Dia baca lain ya, dia baca lain untuk kesembuhan. Jadi sehingga di saat ada orang yang baca ayat dianggap sama, itu tidak sama. Tergantung sama siapa kita minta. Jadi kita sendiri juga bisa meruqyah diri sendiri. Kita kan seringnya percaya kepada orang. Kita kenapa kita terlalu percaya kepada orang? Emang tidak salah. Cuma artinya coba kita bangun kepercayaan diri juga. Apakah kita tidak bisa baca Al-Quran? Gitu kan? Kalau kita bisa baca, ya kita ruqyah mandiri, sering-sering baca Al-Quran, ya sering-sering berzikir. Ya. Rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya, ini bersarang jin. Ya. Rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya, ini banyak gangguan. Ya, gangguan yang tidak baik. Ya, makanya salah satu cara rumah kita itu mendapatkan keberkahan dan ketenangan, selain kita salat di dalamnya, juga kita membaca Al-Quran. Di mana apapun ya, terutama surah Al-Fatihah. Nah, ini baru dari segi nama. Ya, baru dari segi nama ya. Nah, surah yang pertama itu adalah ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Mengenai apakah bismillah ini bahagian daripada surah Al-Fatihah maupun tidak, ini terjadi perbedaan pendapat dalam antar madhab ya, bukan dalam madhab, antar madhab. Kalau mayoritas kita di Indonesia kan madhab Syafi'i ya, itu bismillah adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita salat itu wajib membaca bismillah. Jangan langsung alhamdulillah. Wajib membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu bahagian. Jadi kalau tidak dibaca berarti salah, tidak lengkap. Nah, kalau mazhab Maliki ya, hanya mazhab Maliki itu tidak menganggap sebagai surah daripada Al-Fatihah Maliki. Sedangkan Hambali, Hanafi, Syafi'i menganggap ini sebagai bahagian daripada surah. Jadi kita bacalah. Ya, kalau masalah jihar tidak jihar, apakah kita membesarkan suara waktu membaca bismillah atau tidak, memang ada juga madhab seperti Hambali itu yang dia tidak jihar dalam membaca bismillah. Makanya sering kita dengar di Masjidil Haram di Mekah, kadang dia langsung alhamdulillah, bukan langsung alhamdulillah, dia sudah baca bismillah, cuma tidak besar suaranya, tidak kedengaran ya. Mungkin kadang-kadang kedengaran sikit nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu kan. Karena Arab Saudi itu madhabnya Hambali secara umum ya. Kalau Indonesia kan Syafi'i ya, kalau Arab Saudi itu Hambali ya kan? Mayoritasnya madhab Hambali. Jadi mereka juga baca bismillah tetapi tidak jihar. Nah, masalah tidak jihar ini kan tidak membatalkan ya, kecuali tidak baca. Kalau tidak baca memang sudah dalam madhab kita ya, tidak sah salatnya. Ya, kecuali madhab Maliki. Jadi kita ini kalau kita mayoritas Syafi'i, kita jangan cari sensasi pula. Jangan kita apa ya, ini kan biar tahu orang saya ini madhab apa gitu kan, nggak perlu gitu. Kenapa? Karena kan empat madhab ini muktabar ya, jadi tidak perlu kita mencari sensasi sehingga timbul perselisihan. Begitu ya, kita damai-damai aja lah ya, selama tidak syirik kita harus toleransi, harus tasamuh ya, harus menyesuaikan lah dengan madhab setempat. Kalau madhab setempat madhab Syafi'i ya enggak usahlah kita cari-cari masalah. Kalau kita datang ke daerah madhab yang lain begitu juga, kita jangan curak juga cari masalah. Islam ini harus membawa perdamaian, kedamaian, ketenangan, persatuan. Nah, itu inti Islam, bukan mencari sensasi. Wallahu a'lam ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya kasih sayang yang sifatnya lil alamin, untuk seluruh. Ar-Rahman yang maha pengasih. Pengasihnya Allah itu kepada seluruh alam. Kepada kita manusia yang beriman, kepada yang tidak beriman, kepada binatang, kepada siapapun, itu ada namanya Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Makanya bukan hanya orang mukmin saja yang mendapatkan Ar-Rahman ya, semuanya. Makanya orang-orang yang bukan Islam kan ada juga diberikan Allah kekayaannya misalnya kan, kesehatannya dan sebagainya, mereka juga dapat. Ini adalah Ar-Rahmannya Allah, bukan hanya untuk orang beriman. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim ini kasih sayang khusus untuk hamba yang beriman. Khusus untuk hamba yang beriman. Ya, ini yang membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi selain Allah atau Rabbun artinya Tuhan yang memberi rezeki dan juga yang mengatur, itu Rabb. Ya Rabb. Kalau di sini kita mungkin lebih sering menyebutkan ya Allah, gitu kan. Tapi kalau di Timur Tengah atau di Arab itu ada juga orang sering ya Rab, gitu kan. Ya Rab, kita jarang, kita ya Allah, gitu kan. Sana ya Rab, ya, itu bermaksud juga Allah. Ya, bermaksud juga Allah. Karena apa namanya? Di dalam Rab itu ada maksud Allah, ya kan? Pengatur, pemberi rezeki, Tuhan atau Allah. Tergantung kita mau sebutkan bagaimana. Cuma kalau Allah itu ya sudah tidak ada lagi sanksi ya kita, ya. Sudah pasti ya. Sudah nama Allah Dzul Jalalah artinya kelengkapan, ketinggian nama Tuhan itu di Allah. Nama Tuhan kan banyak, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghaffar gitu kan, Razak, itu kan nama Allah itu. Itu misalnya Razak, pemberi rezeki ya, gitu kan. Rahman, pengasih. Tapi kalau Allah itu sudah Lafdzul Jalalah, itu sudah melengkapi seluruhnya. Seluruh sifat-sifat Allah itu ada pada kata Allah. Allah ya. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Kalau Ar-Rahman tadi sudah kita pisahkan perbedaannya. Maliki Yaumiddin. Maliki itu adalah raja ataupun pemilik Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Allah memiliki kekuasaan mutlak pada hari pembalasan. Nah, makanya di dunia ini kita seringnya tidak menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita juga jangan berlebihan juga, artinya memang begitu sifatnya dunia. Ya gitu ya. Kita jangan stres pula ini kenapa dunia ini tidak adil gitu kan. Ya, kita harus paham, memang tidak adil lah gitu-gitu. Bukan kita membenarkan ketidakadilan, tapi kita harus punya ilmu bahwa yang adil Allah. Nah, itu. Di sana yang paling adil, kita manusia ini berusaha berlaku adil. Sudah berusaha pun belum juga adil. Makanya jangan kita terlalu berharap pada keadilan manusia. Yang kita berharap tinggi itu adalah keadilan Allah. Keadilan manusia itu kan terbatas ilmunya, terbatas pengetahuannya, hanya melihat bukti-bukti yang nyata. Itu pun buktinya kadang tidak nyata, samar-samar, tidak diketahui. Sebagian tahu, sebagian tidak. Kan perselisihan. Nah, makanya wajar waktu ada keputusan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau Allah SWT itu mengetahui seluruhnya, jangankan yang nyata, yang tidak nyata, di dalam hati kita pun Allah ketahui. Niat kita pun Allah ketahui. Ya, itu istilahnya ya. Kerlingan mata kita pun Allah ketahui ya gitu. Semua Allah ketahui, makanya Allah itu paling adil. Makanya kita jangan jangan stres juga sampai shock kenapa ini enggak ada adil, enggak adil, enggak adil. Lalu kita stres, sakit. Enggak usah. Nanti hari pembalasan itu baru kita mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Kalau di dunia ini ada orang yang mendzalimi kita, ya sewajarnya kita meminta hak kita gitu kan. Tetapi ya sebatas itu. Kalaupun tidak dapat, pasti kita dapat keadilan pada hari kiamat. Dan jangan pula dalam mencari keadilan kita salah kaprah. Salah kaprah misalnya akhir-akhir ini kita sering ya mendengar kalau ada kasus dugaan pencurian misalnya kan, motor atau apa kan, karena dia orang sudah berpikir ini tidak susah mencari keadilan, akhirnya menghakimi secara massa. Itu tidak boleh, itu bisa juga kategori membunuh. Ya, ini hati-hati kita dalam mencari keadilan, makanya perlu ilmu. Belajar lagi. Kalau kita belum paham, tanya kepada para ulama, para guru-guru kita kan, para ustaz, tungku-tungku kan. Jangan bergerak sendiri ini, karena resikonya itu bahaya sekali. Ya, karena kita kasihan sekali ya. kita tidak membela orang salah, tapi membunuh juga tidak boleh. Ada prosedurnya. Kalau kata apa namanya, kata Pak Paul, siapa nama? Jangan main hakim sendiri gitu ya. Jangan main hakim sendiri. Ya, ada penegak hukum. Ya, hati-hati kalau main hakim sendiri dengan tujuan keadilan, akhirnya kita yang tidak adil untuk orang lain. Kesalahannya belum pasti pun orang sudah meninggal. Kalaupun terbukti, misalnya nanti terbukti, kan bukan juga kita yang boleh menghakimi. Ada proses undang-undang, ada proses hukum, ada hakim. Keadilan itu tidak oleh person-person, oleh masing-masing orang, tidak. Dia tetap melalui pengadilan. Dan pada masa Rasulullah juga demikian. Bukan masing-masing mencari keadilan, rumit ya, dibawa ke pengadilan. Nah, kalaupun terbukti kan diputuskan sesuai dengan kesalahan. Tidak juga langsung menghilangkan nyawa ya. Ini saya sebenarnya sedih ini saya ngomong ini, sedikit emosional, karena kita ya janganlah berlebihan ya. Kita jangan berlebihan. Kita ini negara hukum kan. Hukum, ada hukum agama, ada hukum negara, semua kita harus hormati ya. Nyawa orang itu tidak boleh sembarangan. Mangkatala mu'mina muta'amidan fajazahu jahannam. Ya, kita membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu jazahu jahannam. Ini ayat Allah. Ini ayat Allah. Bahkan kita membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh orang. Artinya begitu besar ya, begitu besar. Jadi hati-hati ya, apalagi kondisi kita hari ini ya, namanya juga akhir zaman ya. Mari semua kita berhati-hati. Hati-hati ngomong, hati-hati bersikap, hati-hati bertindak. Jangan mudah terpengaruh ke sana ke sini. Jangan mudah, ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Nah, makanya di sini duluan disebutkan iyyaka na'budu. Na'budu dulu. Baru nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong. Nah, kita padahal ibadahnya bolong-bolong kan, sedikit ada masalah, ya Allah gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu pede sama Allah. Ya, emang hak kita Allah kita gitu kan. Tapi cobalah kita sedikit memahami ibadahnya juga bagaimana. Ya, karena kehidupan kita ini itu berhubung, apa bahasanya, saya kurang paham bahasa Indonesia ya, berhubung lurus ya, apa nasib kita atau keadaan kita itu ada hubungannya dengan kualitas ibadah kita. Kalau kita ibadahnya bagus, insya Allah hidupnya bagus, gitu kira-kira ya. Kalau ibadah kita hancur, hidupnya juga hancur ya. Ini ya, kalau ibadah kita rusak, hidup kita rusak, kalaupun kelihatan tidak rusak. Kelihatan materinya banyak, tetapi itu tidak bahagia. Mungkin itu juga banyak hutangnya, ya, ataupun banyak masalahnya, ditagih sana, ditagih sini, kan? Akhirnya stres, kan? Jadi hanya dengan ibadah kita dapat bahagia. Ya. Jadi bagi kita yang belum merasakan bagaimana, ya, percayalah bahwa kita perbanyak ibadah, insya Allah hidup kita tenang. InsyaAllah hidup kita ada solusinya. Dan di saat kita pun meminta kepada Allah, Allah mudah mengabulkannya. Kenapa? Karena kita orang yang rajin ibadah. Karena kita orang soleh. Karena kita orang bertakwa. Nah, orang soleh, orang bertakwa itu dibantu Allah. Nah, orang soleh, orang bertakwa itu dibantu Allah. Nah, maka coba kita perhatikan ya, kalau kita mau perhatikan, itu ada orang-orang soleh, orang baik yang menjaga diri pada dosa, banyak baca Quran, banyak kebaikannya, itu kan dapat karamah namanya kan, dapat karamah ya, dia biasa-biasa saja tapi hidupnya mulus-mulus saja ya kan, baik dengan adanya harta ataupun kurangnya harta, tetapi hidupnya normal, baik-baik saja. Ya, coba kita lihat satu lagi, nggak usahlah melihat orang lain, kita lihatlah diri kita sendiri ya. Karena kita kalau disuruh lihat yang enggak baik, selalu yang terlihat orang lain. Coba hari kita biasakan melihat dari kita. Coba kita perhatikan hidup kita nih, kacau enggak? Stabil enggak? Banyak masalah enggak? Tenang enggak? Coba hubungkan dengan ibadah ya. Kalau belum, masih banyak problem, ayo banyak ibadah ya. Ibadah yang pertama tentu kita salat. Lengkapi salat dulu. Ya, salat 5 waktu jangan tinggal. Ditambah lagi sunat, nanti tingkatlah ibadah-ibadah yang lain ya. Karena jangan pula nanti ya saya ingin taubat sekarang. Udah dia sumbangan sana sini ya, ratusan juta, miliaran, tapi enggak salat. Ini percuma. Ya, jadi cara berbuat kebaikan itu harus berilmu juga. Kita dahulukan salat, baru mengikut yang lain. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, istilahnya kan, perbaiki dari salat dulu. Jangan salah. Apa dulu yang harus saya perbaiki ya? Saya ingin taubat nih. Saya udah 50 tahun nih, kayaknya belum ini juga, belum menemukan juga ketenangan ini ya. Gitu kira-kira ya. Ini apa yang harus kita perbaiki? Salat. Dimulai dari mana? Salat. Dimulai dari salat, baru nanti ditingkatkan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan yang telah engkau murkai atas mereka. Yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu siapa? Itu orang-orang saleh, para nabi, orang-orang jujur, orang syuhada. Itu namanya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jadi kita meminta seperti jalannya mereka, jalannya para nabi, jalan para syuhada, jalan para orang siddiqin, orang-orang jujur, dan juga orang-orang saleh. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang dimurkai tentunya ya tidak baik ya. Orang-orang murka ya, kalau kita pelajari di dalam Al-Qur'an, lihat sejarah-sejarah orang murka kan. Oh, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ujung kehidupannya itu tidak baik. Ya, kita lihat misalnya Karun. Ya, ditenggelam apa namanya, ditelan bumi istilah bahasa kita ya, dengan hartanya gitu kan. Firaun, Firaun bagaimana nasib di hujungnya? Ya, di awalnya orang-orang itu hebat, ya kan? Tapi ujungnya bagaimana? Ujungnya dia ditelan air, ya kan? Tenggelam di laut. Jadi kita belajarlah sejarah, ya. Kesombongan, keangkuhan, ketidaktaatan, kezaliman, suka mengganggu orang, mengambil hak orang lain, menipu orang lain, berlaku curang, tidak jujur dalam mengelola, dan sebagainya. Ingat, kalau hidup kita seperti itu, ujungnya hidup kita hancur. Ujungnya hidup kita tidak bahagia. Jadikanlah sejarah-sejarah itu pelajaran kepada kita. Jangan, karena fungsi sejarah apa ya? Untuk kita melihat, kita mengambil pelajaran dari sejarah itu. Yang baik kita ambil sebagai ilmu, yang tidak baik sebagai ilmu juga. Ilmunya apa? Kita jangan seperti itu. Ya, jadi sejarah itu bukan sembarangan. Maka salah satu isi daripada Al-Quran itu adalah sejarah. Ya, adalah sejarah penting ya. Penting, bahkan bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah. Begitu ya. Nah, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ya tersilap dalam berbicara, salah ilmu ya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah mohon dimaafkan, ini kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

Baik pendengar, Anda sudah mendengarkan tausiah sore untuk kesempatan kali ini bersama Ustadz kita, ada Ustadz Saiful Azhar, mengenai tadabbur surah Al-Fatihah. Baik, untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 49 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang

partai matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta. Dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mawe. Pendengar, sampai di sini saja untuk religi kita di kesempatan hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sekaligus saya Malia pamit undur. Anda dapat mendengarkan program acara lainnya di Lux Mawe malam ini. Selamat malam.

0: pertimbangan, cuma menjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri.
1: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke-3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
2: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
0: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Indojam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine upgrade yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
2: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat malam pendengar. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Sebelum kita menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu bersama dengan RRI lainnya se-Indonesia, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan produksi RRI Cirebon dengan judul Check Sound di Atas Tanggul. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

Di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur.

0: Mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama drama radio hari ini dengan judul Check Sound di Atas Tanggul, produksi RRI Cirebon. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk program Ruang Rindu selama 2 jam sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama rekan Yudi Ismail di sana. Ada 3 narasumber dan bintang tamu yang hadir. Neni Triana, Yana Akbari, dan juga Awaludin Awe. Nanti Yudi Ismail juga bersama dengan rekannya Ita Purnamasari dari studio. Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik.
1: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
1: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni.
0: Halo,
2: aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah.
2: Mbak
3: Neni yang cantiknya enggak.
2: Mbak Neni paling bisa deh apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
3: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
3: Enggak,
2: Mbak Neni.
3: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah,
3: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk
3: saya,
2: tangan.
3: Saya,
2: iya.
3: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung,
2: populer saya sekali itu Mbak Neni,
3: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama
2: Puspes ya.
3: Gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
3: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Neni.
3: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Neni?
3: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
3: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
3: kalau,
2: ini.
3: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
3: Film Serina.
2: Ya.
3: Ini film Neni.
2: Neni
3: gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
2: pastinya,
3: seperti itu.
0: Siap. Nah,
3: setelah
0: kalau begitu.
3: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Neni ini.
3: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak,
0: udah pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya?
2: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Okay, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
2: ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
1: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
1: dulu, ya.
2: Silakan Bu Farida.
1: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
1: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fatih tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
1: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Oh, betul.
1: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
1: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
1: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
1: Ini Ibu Fadila tanyakan.
0: Okay.
1: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
1: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Nanti
2: akan dijawab Bu Farida.
1: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
2: Siap, silakan.
1: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pros 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
2: Oma.
0: Dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya.
2: Iya.
5: Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
0: Siap.
5: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Bila, boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
5: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan
0: dijawab ya.
2: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
5: Nanti deh ketemunya.
2: Okay,
5: jangan siap. Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
5: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
5: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur
5: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya gitu. Iya Oma, siap.
5: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: langsung
5: salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Siap.
5: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dari jawab Palembang satu persatu ya.
2: Ada yang masuk lagi Bogor ya.
0: Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
6: Senior semua. Wow. Nih diborong sama
2: legend.
6: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
6: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Mm-hmm. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin.
6: Luar biasa.
2: Iya.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
2: Okay. Saya enggak ada lawan.
6: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
6: Buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
6: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap, terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
6: Oh deket, Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Mau ada acara.
0: Siapa yang
2: juga
0: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
7: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama ya.
7: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
7: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
7: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
7: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
2: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
8: Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
8: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke. Okay.
2: Teteh mau bisa aja, aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
7: Kalau saya sukanya bakso.
2: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak cincin.
0: Jenengan tiang Surabaya
2: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
7: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
2: Oh sama dong Mbak Yana.
7: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Oh,
7: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh, iya.
7: Rujak cincin enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
7: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
0: apa nih?
2: Apa Bang?
9: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
2: Lontong ya.
9: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
9: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah
9: bisa aja. Jadi 11 hari di situ.
2: Lontongnya
9: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
2: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya. Wih.
0: Oke.
2: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
3: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
3: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
3: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
2: terjawab ya itu. Mbak Farina.
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja? Apa Mbak Yana?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan itu? Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
7: Waduh. Mat Pelor. Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jauh masih
2: diputer,
7: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis ya, apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
9: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
9: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
9: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, baiklah, kalau loh, begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini gitu kan ya. Enggak apa-apa. Izin termasuk
3: enggak
2: kita.
3: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
2: Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
3: iya.
2: Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Iya dong.
2: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
3: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
3: Dan wajah
0: begitu
3: juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
7: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Aduh. Ini mah
0: masih remaja senior semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
7: Remaja
2: loh.
7: Kolot.
2: Awet muda ini Bunda Yana,
0: ya.
7: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
9: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan? Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
3: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh, keren.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
0: dengerin dari
2: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih memang bening kan. Semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratuk Denai.
0: Ratuk Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang, ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemukan
1: ya,
3: kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sobi Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Andi. Iya. Kan kapan hari jadi bintang tamu?
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana lagu?

0: untuk apa namanya merekrut para penyanyi
1: para
0: dan
1: artisnya,
0: pemain
1: ya.
0: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
0: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
2: seru,
1: lo nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
2: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
2: siapa
1: filmnya
2: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
0: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
0: Iya, ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
0: Ida Leman.
1: Ampuni Lely. Mbak Ida dari sini.
0: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita betul. Kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
0: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
0: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Iya betul.
2: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
2: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
2: Fans-fans dari
1: para artis
2: Bunda Yana, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Pak Putra.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
2: Siap Pak Putra.
1: Selamat
2: langsung
1: malam
2: dengan bintang tamu kita ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
3: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
2: Okay, merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
3: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka, siap.
1: Siap.
3: RRI tidak boleh kendor Mas Hari.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini. Nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
2: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
3: Ya salam-salam aja.
2: Silakan tiga orang ya.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
2: Siap, oke.
3: Sama Ibu juga sehat.
2: Terima kasih.
3: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
2: Terima kasih, Pak Putra.
3: Lancar hidupnya.
1: Amin.
3: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
3: saya
1: ya Pak Putra ya.
2: Terima kasih Pak Putra.
3: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
2: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
2: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
2: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
4: yes,
1: Pak
4: Hotel Borobudur. Ya.
2: Persiapan sudah berapa puluh persen?
4: Kalau
1: hari
4: secara
1: lagi
4: teknis
1: nih?
4: Kita udah 95% udah.
2: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
4: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
2: Semua ya.
4: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
2: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
2: atau di mana
1: mungkin
2: aja
1: mungkin di Facebook ya.
4: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG
1: di Instagram juga aja ya.
4: Nama saya
1: Awaludin.
4: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
2: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
4: Pagelaran Budaya.
2: Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Satu Nusantara. Pagelaran
1: Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
2: Kita ketemu penelpon lagi ya, ada Bung

0: Selamat malam, Bang Benny Jo di Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
1: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
1: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Triani ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
2: Mbak Neni orang Bandung.
0: Betul.
1: Kumaha damang, Mbak Neni?
0: Mbak Neni.
3: Iya.
1: Mbak Neni, kumaha damang? Salam kenal ya dari orang Manado.
0: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
2: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Dengar tuh kan.
3: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
2: Oh, begitu. Iya, ya.
3: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh, begitu. Baiklah.
2: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
1: Disampaikan ya.
0: Siap, Bang.
1: Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
1: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
2: pertanyaan pertama.
0: Nanti dijawab ya, Bang Benny.
1: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
0: Betul.
1: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
2: Siap.
1: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
2: Teman saya itu.
1: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
0: Selamat Oscar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Oscar.
4: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
0: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
4: Ini
2: siap.
4: Dari Sumenep ini, Mbak.
0: Bang Hendra.
4: Semuanya ya di studio.
0: Mas Hendra.
4: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
4: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
2: Siap.
4: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
2: Siap. Terima
0: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak
2: salam
0: apa-apa.
2: Buat Bu Isti.
4: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Pasti.
4: Ya,
2: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
4: Yang penting kita sehat, barangkali.
0: Amin.
4: Nanti bisa mampir.
0: Betul.
2: Siap.
4: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
2: Siap.
4: Ya, titip salam ya.
0: Boleh, silakan Mas Hendra.
4: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
0: Halo Mbak Neni. Oh iya.
2: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
0: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
0: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur benar kan ya?
1: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, sekarang udah nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Benar-benar itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah.
2: Ya. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari.
3: Episode nanti. Satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Asik,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, Mbak Pur, ya. Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ini Johan, ini Mbak Yana, ada Bang Awe, selamat malam semuanya. Iya, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya
1: dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah,
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru Awe, dan kerennya, iya.
4: Bang Awe, Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap,
1: nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke,
1: oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapa, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Bali Sidang.
1: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya, Bali Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Siap.
4: Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama Mbak, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih
0: marun
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman.
0: Iya,
5: gitu. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Mas Ahmad
1: Budi
5: untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Nah, begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar
1: bangga
3: itu
1: ya,
3: saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena novel itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus. Ayo, di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran
0: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah, ya. Saya stripping ya. Strippingnya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa kenapa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak,
1: udah banyak juga ya,
0: banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni
1: ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena mal usah ma Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Tinggi, matur nuwun, dilar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbu itu gak boleh mbu ya, mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus pan diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, itu loh ini. Sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman.
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album?
1: Di 2026
0: album?
1: Ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: ya,
2: sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Sehat. Silahkan undang saya. Jangan ragu, saya masih.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida
0: Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget apa gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang konten saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bunda Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang nih, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Nah, terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus bener Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep. Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakang panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Nani saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wah,
0: gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Itu.
0: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: loh ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah, sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi,
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kalisa, tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Satu RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz. Setelah 2 jam kita bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail di program Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 Seluruh Indonesia. Kali ini Anda kembali bergabung bersama kami untuk kita lanjutkan satu program lagi sebelum kita tutup siaran pada pukul 12 malam nanti. Musik dan informasi akan terus hadir. Tidak ada request malam ini karena ruang rindunya sudah full 2 jam tadi ya. Jadi ini cuma Yuna coba selingi saja lagu-lagu dengan informasi-informasi untuk Anda. Salah satu informasi yang ingin Yuna sampaikan adalah terkait dengan apa yang dari tadi kita sudah dengarkan berulang-ulang ya. Promo Bintang Radio RRI yang akan diselenggarakan. Jadi untuk Anda pendengar setia kami, kabar seru untuk Anda yang punya suara merdu dan bermimpi tampil di panggung besar. Jadi Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka pendaftarannya, diselenggarakan oleh RRI Loksmawe. Pendaftaran yang akan berlangsung tanggal 3 hingga 30 Agustus cukup dengan mengakses bintangradio.rri.id. Jadi daftarnya gratis tanpa biaya. Lagu-lagunya juga sudah tadi ya kita dengarkan, disebutkan ada kategori putra, kategori pop putri, ada juga kategori pop daerah, dan nanti di babak grand final ada tantangan lagu khusus mulai dari lagu-lagu yang sudah oldies, ada juga lagu-lagu terbaru. Jadi syarat dan ketentuannya ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama, usianya minimal 17 tahun, berdomisili di wilayah Aceh khususnya di sekitar Loksmawe. Dan yang kedua, tidak terikat kontrak eksklusif dengan label musik atau juga lembaga manapun di saat mendaftar menjadi peserta. Dan yang ketiga, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga acara berakhir. Pendaftaran dilakukan secara resmi melalui situs bintangradio.rri.id dengan melengkapi data diri yang diminta dalam website tersebut. Jadi peserta wajib mentaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia RRI Loksmawe. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk Anda menunjukkan bakat agar bisa dikenal luas. Jangan tunda lagi, segera daftarkan diri Anda sebelum penutupan tanggal 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia 2026, giliranmu bersinar bersama RRI. Yuna akan putarkan salah satu lagu yang masuk ke dalam lagu pilihan pop putri. Ya, lagu-lagunya Susah Lupakanmu, Cinta Sia-Sia, Bila, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ku Ingin, Teganya Kau, Rayu. Rayu ini juga ya, Rayu yang jadi backsound Yuna barusan tuh dari Marion Jola, Teganya Kau dari Liodra, Aku Bukan Untukmu darinya Rosa, dan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Ada Risau dari Atik CB yang juga ternyata jadi pilihan dalam pemilihan Bintang Radio kali ini. Seperti apa lagunya? Ini lagu yang sudah cukup lama, bahkan Yuna belum lahir lagu ini sudah ada. Tahun 1984, Risau. Ya, ternyata lagunya enak juga setelah Yuna dengarkan. Bisa jadi lagu favorit Yuna juga. Pernah di cover Melly Goeslaw juga lagu ini ternyata. Kita dengarkan, selamat mendengarkan.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
7: Apa,
0: Raisa, Bila.
8: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Berarti menghitung hari ya, kita tinggal lebih kurang 9 hari lagi. Kita sudah masuk ke 17 Agustus 2026. Banyak persiapan dan Yuna selalu mengingatkan Anda untuk tidak lupa mengibarkan bendera merah putih di rumah, di kantor, di tempat Anda bekerja juga. Dan banyak juga warga yang sudah mulai bersih-bersih. Bukan cuma warga ternyata. Seperti di Cotgire ya, warga bersama dengan Babinsa mulai membersihkan desa untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ya, apakah di rumah atau di lingkungan tempat tinggal Anda juga sudah mulai ada aksi kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, atau masih santai-santai saja nih, sudah bersih, sudah sehat, sudah nyaman semuanya?

Juga pendengar dari laman resmi kami rri.co.id, Anda bisa baca ya, banyak sekali berita-berita dan informasi, salah satunya dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh yang resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Jadi tidak hanya menyasar media-media lama, media-media konvensional seperti TV dan radio, sekarang KPI Aceh itu sudah mulai memperketat pengawasan platform penyiaran yang berbasis media sosial dan juga internet. Nah, langkah ini diambil untuk melindungi moral, norma agama, serta kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Ini juga ada aturan yang dibuat ya, landasan hukumnya kuat, mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA serta Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024. Nah, atas dasar hukum tersebut, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran khusus wilayah Aceh dengan tujuan untuk memastikan seluruh konten siaran yang ada di media digital ini tetap selaras dengan norma agama serta budaya lokal kita. Ya, kemudian juga untuk jangkauan internet ini kan sangat luas sekali ya. Ada platform media sosial sampai dengan layanan video streaming over the top atau OTT. Contohnya itu Netflix ya, Prime Video atau Maxstream. Nah, saat ini KPI Aceh akan memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial. Jadi hati-hati ya kalau sekarang, walaupun masih dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, KPI Aceh ini akan terus bergerak dan berkomitmen untuk memproteksi generasi penerus Aceh dari pengaruh negatif konten-konten digital.

untuk berita dan informasi lainnya pendengar ya. Kita mungkin lebih santai, kita tidak ke isu-isu atau berita-berita dari pemerintahan. Nanti kita lebih santai membahas tentang kehidupan saja ya. Karena sudah malam, tolong ya berita-berita dan informasinya jangan yang berat-berat Kak Yuna. Sudah cukup berat kehidupan ini. Baiklah, kita tinggalkan mungkin nanti dari Peter Pan, lagu di tahun 2004. Ini sangat viral di zamannya, tapi sekarang Yuna sudah akan beralih ke lagu-lagu lainnya. Yuna punya ada band Setengah Hati. Kemudian ada juga lagunya siapa ini? Flanela, Bila Engkau. Cinta Terbaik dari Cassandra. Dan yang pertama ini mungkin banyak juga yang suka dan tahu lagu ini. Semusim dari Marcel. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawi.

Istilah masuk angin sering kita dengar, apalagi kalau cuaca sedang tidak menentu. Lalu, mengapa kita bisa masuk angin? Secara medis, tidak ada istilah masuk angin, tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim, kelelahan, kurang tidur, diet tidak sehat. Dan cara mudah mengatasinya, dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan menghindari stres. Dan yang perlu diketahui, masuk angin bukanlah penyakit serius. Tapi kalau gejalanya tidak membaik dalam beberapa hari, sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya.

malam dan selamat beristirahat untuk Anda semua. Pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi juga sudah selesai ya. Cuma saja Yuna ingin mengingatkan kita semua, bukan cuma untuk Anda tapi juga untuk Yuna sendiri. Sebelum istirahat, sebelum tidur, coba ingat lagi apa saja hal yang sudah Anda kerjakan hari ini. Sudah sehebat apa Anda hari ini, pendengar? Jangan lupa bersyukur, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada tubuh yang sudah sangat lelah hari ini. Untuk hari-hari yang memang lebih melelahkan dari hari biasanya, bisa jadi ya. Ada juga Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menyakiti hati dengan sikapnya, perkataannya, perbuatannya. Maafkan mereka ya, karena maaf dari Anda di dunia ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai Anda dikejar-kejar nanti di akhirat. Yang mengejar sebenarnya ini yang menjadi PR ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah maaf dari orang-orang di dunia ini harus diselesaikan ketika kita masih ada di dunia gitu kan. Siapa yang pernah Anda sakiti dengan perbuatan Anda, baik disengaja atau tidak disengaja, dengan perkataan juga. Karena Yuna sendiri pernah seperti itu. Pernah menyakiti hati orang lain tanpa Yuna sengaja. Yuna tidak bermaksud untuk mengejek gitu ya, tapi tiba-tiba orangnya merasa diejek dan sakit sekali hatinya katanya. Tapi sampai sekarang Yuna juga belum tahu dianya di mana. Apakah masih sakit hatinya dengan Yuna ya? Semoga saja Yuna sudah dimaafkan. Dan jangan lupa juga minta maaf sama diri sendiri yang sudah jahat. Jahat sama diri sendiri itu maksudnya gimana? Ya mungkin juga kita gak sadar ya, terlalu menjaga perasaan orang lain, tapi perasaan diri sendiri selalu terabaikan. Baiklah kalau begitu, selamat istirahat sekali lagi untuk pendengar ya. Istirahat yang nyenyak, tidur yang cukup, ini bisa juga membuat Anda besoknya bangun lebih dalam keadaan yang bahagia. Semoga saja seperti itu. Baiklah, kita dengarkan juga lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di sini. Musik director kami sudah menyusunnya. Yuna akan putarkan Budi Doremi, kemudian juga ada siapa ini, Maya, Dear Diary, semuanya lengkap untuk Anda ya. Besok kita akan bertemu lagi, masih di malam hari, karena sebenarnya hari ini Yuna libur. Yuna hari ini harusnya beristirahat, tapi Yuna ada di sini karena menggantikan jam Robby yang sedang musibah. Ya, seperti diberitakan sebelumnya, ibunda tercinta Robby meninggal dunia. Jadi Robby perlu mengambil masa cuti beberapa hari untuk kenduri acara doa bersama juga ya. Baiklah, sampai jumpa besok malam. Dan lagu terakhir dari Yuna di malam hari ini miliknya Budi Doremi, Takkan Hilang.

0: memperbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Di ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apa yang membedakan antara orang muslim, orang mukmin beriman dengan orang kafir dan orang Yahudi saat dia memperoleh harta? Orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, dia akan mengklaim bahwa harta yang dia miliki adalah hasil dari intelektualnya, adalah hasil dari kerja kerasnya, adalah hasil dari upaya seluruh apa yang telah dia lakukan. Itu dalam perspektif kaum Yahudi dan Nasrani. Sementara kita yang muslim, ya, kita memahami bahwa harta yang kita miliki, pencapaian yang kita raih, ataupun apa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita hanya mengatakan satu hal, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah pemberian dari Tuhanku. Artinya kita memahami bahwa hidup ini titipan. Harta yang kita miliki ini adalah harta yang sifatnya titipan. Hak pakai, bukan hak milik. Nah, bagaimana mempresentasikan pada hal yang sifatnya pinjaman atau inventaris? Maka sungguh kita tidak boleh merasa menguasai. Maka sungguh kita tidak boleh merasa memiliki. Sebab apapun yang kita dapat hari ini dalam perjalanan episode kehidupan kita, dalam teras kehidupan kita, sesungguhnya ini miliknya Allah. Hanya dititipkan sementara dalam ranah kehidupan kita untuk kita paham dan mengerti agar bisa mempertanggungjawabkan pada semua lini di titik kehidupan kita ini. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut, kita akan menjadi orang yang angkuh, persis seperti Fir'aun dan para kroni-kroninya, persis seperti orang yang mabuk dunia, yang dia terlena akan limpahan dunia. Dan ini menjadi bala tersendiri, ini akan menjadi ujian tersendiri. Di surah Al-Baqarah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, ya, fadhkuruni adzkurkum, dan aku akan ingat padamu. Pernyataan yang bersifat feedback, umpan balik, ya, menjadi dialog, ada konsekuensi logis di mana kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebuah dialog yang tidak parsial, sebuah dialog yang tidak setengah-setengah, tapi dialog yang komprehensif, yang begitu aktif mengajak bagaimana kita untuk mampu mengingat kepada Allah, dan ujung perjalanannya Allah akan ingat kepada kita. Ditutup dengan sebuah pernyataan, fadhkurukum washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih. Nah, ini menutup ayat di awal, mengunci ayat di awal bahwa saling mengingat dan bersyukur atas semua pencapaian itu diharapkan kita menjadi orang yang tahu balas budi. Nah, itu kasarnya begitu tuh, bahwa kita paham pencapaian ini bukan semata-mata karena kemampuan, pencapaian ini bukan semata-mata muncul karena kesanggupan kita, karena kekuasaan kita miliki atau karena kepandaian kita miliki, tapi ini muaranya adalah hadza min fadli rabbi, semua ini adalah pemberian Tuhanku. Persis seperti bagaimana Nabi Sulaiman ditanya tentang begitu hebatnya kekuasaan yang dimiliki, tentang begitu luasnya harta yang dikuasai, sehingga saat ditanya jawaban Nabi Sulaiman pun sederhana, hadza min fadli rabbi, ini semuanya ini adalah pemberian dari Tuhanku, milik Tuhanku. Itu rasa syukur. Karena dampak dari rasa syukur itu pun bukan kaleng-kaleng. Jadi dampak dari rasa syukur itu bukan hal yang receh dan remeh-temeh, tapi dia memberikan sebuah efek psikologis yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Dia melahirkan kekuatan militansi batiniah untuk tidak mengeluh. Nah, puncak dari rasa syukur ini melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang tidak ngeluh. Jadi orang nggak ngeluh itu sebetulnya orang yang paling bersyukur. Itu saja dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa singkatnya, orang yang tidak pernah mengeluh, orang atau orang yang tidak suka mengeluh, ini adalah orang yang pandai bersyukur. Itu bahasa sederhananya begitu tuh. Jadi kalau kita banyak ngeluh, kalau kita banyak komplain, kalau kita banyak komen, nah ini dipastikan kita tidak pandai bersyukur, kita kurang pandai berterima kasih, kita menjadi orang yang abai dan lalai. Jadi merasa seakan-akan semua ini adalah konteks di mana kita memiliki segalanya. Seakan-akan pencapaian ini adalah pencapaian dari hasil kerja keras kita semata. Kita lupa ada campur tangan, ada intervensi Sang Maha Kuasa di situ. Kita lupa ini domainnya bukan domain kita. Ini domain adalah domain yang Maha Kuasa. Kita hanyalah pelaku, kita hanya adalah pion yang digerakkan oleh skenario agung yang mencatatkan semua kegiatan kita itu secara terperinci, terdata dalam Lauhul Mahfudz-nya. Nah, di titik ini dampak rasa syukur itu setidaknya melahirkan dua hal. Secara mental emosional dan secara fisik. Jadi orang yang bersyukur itu dampaknya bukan kaleng-kaleng. Dia menjadi orang yang terbaca sehat secara mental, ya, secara emosional. Yang kedua, dia menjadi orang yang secara fisiknya jauh lebih terpola dan tertata. Nah, bagaimana dari sisi kesehatan mental, dari dampak dari rasa syukur tadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah dalam surah Ibrahim itu menceritakan dan mendeklirkan bagaimana kalau kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan, maka konsekuensi logisnya adalah Allah akan tambah nikmat itu. Allah akan lipat gandakan rasa nikmat itu. Tapi kalau kita mengingkarinya, dan syakartum wala azidannakum wa la in kafartum, dan apabila engkau ingkar, apabila engkau menggugat, apabila engkau tidak senang, apabila engkau komplain, inna azabillah syadid, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Para ulama di sini menggambarkan bahwa azab yang pedih ini tidak semata-mata kita dihukum di akhirat kelak. Azab yang pedih ini tidak semata-mata kita tuh dimasukkan dalam neraka. Tidak, konteksnya tidak seperti itu, terlalu gampang. Itu terlalu sederhana penjabarannya. Azab yang pedih ini bukan semata-mata kita akan bersama orang-orang kafir dalam neraka. Tidak seperti itu konteksnya. Jadi azab yang pedih dalam perspektif para ulama tafsir adalah di dunia telah Allah hadirkan azab yang pedih itu. Di dunia telah Allah nampakkan azab yang pedih saat kita tidak bersyukur itu telah Allah nampakkan. Dibuat hidup kita menjadi sulit, dibuat hidup kita menjadi rumit, dibuat hati ini menjadi sempit, itu azab yang pedih. Dibuat cara berpikir kita nih logikanya menjadi terbalik-balik, itu juga azab yang pedih. Dibuat bagaimana kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis, itu azab yang pedih. Dihadirkan anak yang membangkang, anak yang melawan, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan circle pergaulan kita yang lebih banyak laganya daripada maslahatnya, lebih banyak ruginya daripada untungnya, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan harta tapi tidak membawa kebaikan, itu juga azab yang pedih. Ada waktu yang luang tapi penuh kesia-siaan, itu juga azab yang pedih. Jadi konteks azab yang pedih dalam syukur yang kita ingkari itu tidak semata-mata dihukum dalam bentuk fisik, tapi batin kita pun dihukum oleh Allah. Penghukuman batin ini menemukan puncaknya saat dimana hidup terasa hampa di tengah gelimang harta yang luar biasa. Hidup merasa kosong di tengah bisingnya derau teknologi yang hari ini melintas tanpa batas. Hidup merasa tidak ada apa-apanya di tengah gemerlapnya dengan ribuan variabel yang kita miliki untuk mencari rasa tenang. Ini konsekuensi dari apabila kita mengingkarinya. Ya, jangan kita ingkari nikmat Allah, karena azab Allah itu maha pedih. Nah, kesehatan mental pertama yang didapatkan dari syukur itu adalah kita tidak akan mudah stres. Ini bukan persoalan mudah ini. Ini bukan persoalan gampang ini. Ini mengurangi rasa stres ini sudah menjadi PR bagi para ahli kesehatan jiwa di seluruh dunia. Karena banyak orang error hari ini disebabkan bukan karena errornya dia dalam bentuk fisiknya, tapi errornya dia dalam perspektif mental. Kenapa? Karena jauhnya dia dari spiritualitas kepada Tuhannya. Dia tidak paham bagaimana syukur itu dimaknai tidak dalam bentuk ucapan, tapi lebih dari aplikasi perbuatan. Bagaimana kita berdamai bahwa kita menjadi orang yang mengedepankan perintah dan menjauhkan seluruh larangan. Nah, itu dampak rasa syukur dari kesehatan mental pertama adalah mengurangi rasa stres. Begitu rasa stres itu berkurang, begitu tekanan pressure itu sedikit menghilang, maka konsekuensi kedua adalah hati menjadi jauh lebih tenang. Jadi kita akan berada dalam kondisi di mana batin ini menjadi jauh lebih santai, jauh lebih rileks, jauh lebih happy, ya, jauh lebih lebih terkontrol. Kita menjadi orang yang optimis, kita menjadi orang yang punya ide yang luar biasa, kita menjadi orang yang terstruktur dalam kehidupan, kita menjadi orang yang terpola dalam semua perencanaan, tidak kerasa gerusuh, tidak abal-abal. Dan ini bukan milik semua orang sebetulnya, pendengar Allah, ini milik orang beriman sebetulnya. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai konsep rasa syukur yang begitu tinggi. Ini bukan persoalan gampang sebetulnya, bukan persoalan mudah, pendengar Allah, bukan persoalan yang receh ini. Karena untuk mendapatkan di posisi ini perjuangannya bukan kaleng-kaleng ya. Itu kalau bila meminjam bahasa anak muda hari ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini perusahaan yang sangat serius, karena ini bukan perusahaan yang sifatnya receh, tapi betul-betul persoalan yang betul-betul mengharuskan kita menguras dan memeras seluruh kemampuan terbaik kita miliki. Nah, setelah stres yang berkurang, hati menjadi tenang. Dampak puncaknya adalah kebahagiaan meningkat. Jadi kalau dikatakan bahagia itu sederhana, enggak, bahagia itu tidak sederhana, pendengar kata Allah. Bahagia itu rumit. Karena perspektif bahagia tidak diukur dalam sudut pandang kita. Perspektif bahagia, dia punya arah dan nomenklatur tersendiri. Perspektif bahagia, dia punya mode tersendiri. Mode bahagia itu adalah, perspektif bahagia itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini biasa saja. Tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu terlalu dikejar. Dan ini bukan persoalan gampang. Lagi-lagi ini bukan persoalan gampang. Karena titik poinnya bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur secara intelektual. Syukur secara intelektual adalah bersyukur dengan keilmuan. Bukan bersyukur karena keinginan dari nafsu yang telah tersampaikan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana dampak rasa syukur itu membuat kita menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat, menjadi orang yang jauh lebih fresh dalam hidupnya, menjadi orang yang betul-betul seimbang dalam pola kehidupannya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat tidak hanya bagi pendengar. utamanya bagi kami yang menyampaikan, dan kepada Allah kita mohonkan seluruh petunjuk dan taufik dan hidayahnya, agar kiranya Allah menuntun kita, mengembalikan kita dan menjaga kita menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan tanaman hias besar di Pontianak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau PTD Puskesmas Menggedong kemarin menggelar sosialisasi pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kawasan Lampu Merah depan Masjid Islamic Center Kota Loksmawe. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong, Dr. Amrullah, menjelaskan, dalam pelaksanaan, petugas memberikan edukasi kepada pengguna jalan, sekaligus membagikan masker sebagai upaya mencegah gangguan pernapasan akibat cuaca panas dan paparan debu.
1: Puskesmas Menggedong melakukan sosialisasi pencegahan ISPA di Lampu Merah, Islamic Center, yaitu akibat peningkatan suhu dan cuaca panas di Loksmawe akhir-akhir ini, mana suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius dan juga tercatat sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia. Akibat cuaca panas ini dapat meningkatkan beberapa penyakit ya, seperti ISPA tentunya.
0: Ia juga menghimbau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan cairan, mengurangi paparan panas, menggunakan masker di lingkungan berdebu, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan ISPA. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif UPTD Puskesmas Menggedong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Pendengar, kondisi cuaca yang terjadi belakangan ini mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Kota Loksmawe. Meski secara umum masih dalam kondisi aman, terdapat satu wilayah yang mulai mengalami kekeringan akibat berkurangnya pasokan air. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Loksmawe, Alam Syah mengatakan, saat ini satu desa di wilayah Jelekat mengalami kekeringan pada areal persawahan karena minimnya suplai air.
2: Untuk Kota Loksmawe dengan cuaca, untuk kondisi cuaca saat ini, dampak yang terjadi di bagi bidang pertanian, ada satu desa wilayah daerah di Lekat yang mengalami sawahnya kekeringan.
0: Meski demikian, Alam Syah menjelaskan kondisi tersebut masih bersifat lokal dan belum berdampak pada wilayah pertanian lainnya. Ia memastikan daerah-daerah lain di Kota Loksmawe hingga kini masih berada dalam kategori aman dan belum mengalami gangguan berarti akibat cuaca. Pihak DKP 3 Kota Loksmawe terus memantau perkembangan kondisi cuaca serta ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi agar dampak kekeringan tidak meluas dan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pendengar, menghadapi cuaca panas, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
3: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh belakangan ini mendapat perhatian serius dari kalangan ahli kesehatan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi. Seorang ahli kesehatan, Dr. Muhammad Rendra, menjelaskan, menghadapi kondisi cuaca panas, masyarakat disarankan membawa bekal air minum yang lebih banyak dari biasanya saat beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan tidak membawa air minum dinilai perlu dirubah, mengingat tingginya risiko kekurangan cairan tubuh di tengah suhu udara yang meningkat. Dehidrasi yang dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu lama berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius.
4: Nah, untuk itu menghadapi cuaca panas ini, kita mempersiapkan bekal air minum yang lebih dari biasanya. Atau kebanyakan kita nggak suka bawa air, ya sekarang bolehlah bawa-bawa air gitu kan. Nah, supaya untuk mencegah timbulnya dehidrasi. Nah, karena dehidrasi ini ya kalau dibiarkan berlangsung dalam jangka lama ya beresiko juga buat kesehatan kita secara umum. Baik itu kesehatan jantung.
3: Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik secara umum, dehidrasi juga dapat mempengaruhi fungsi organ vital seperti jantung, otak, hingga ginjal yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap asupan cairan harian, terutama saat cuaca panas ekstrim. Upaya sederhana seperti membawa dan rutin mengonsumsi air minum dinilai efektif untuk menjaga kesehatan

0: dan mencegah risiko penyakit akibat dehidrasi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
1: Pendengar, KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
3: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita baru fokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
2: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menjenguk langsung balita yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Hingga saat ini balita tersebut tercatat telah melalui proses operasi sebanyak 7 kali. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menjenguk langsung Muhammad Alif, balita berusia 2 tahun 6 bulan asal Gampung Tering Tepin Kubu Kecamatan Matangguli Kabupaten Aceh Utara selasa sore 4 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral terhadap balita yang sedang berjuang pulih usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Anak ketiga pasangan Herijal 40 tahun dan Juliana 34 tahun sebelumnya menjadi korban laka lantas pada 2 Desember 2025. Peristiwa tragis itu terjadi di jalan depan rumahnya ketika korban tersenggol sebuah sepeda motor yang melintas. Akibat insiden tersebut, balita naas ini mengalami luka serius di bagian kepalanya karena terbentur aspal yang terpaksa menjalani perawatan medis intensif. Saat ditemui Alif dan keluarganya, Haji Uma menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa balita tersebut. Hingga saat ini, Alif tercatat telah melalui proses operasi sebanyak 7 kali yang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara serta Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dan ia juga menyarankan untuk bisa dibawa ke rumah sakit di Jakarta.
4: Dan kedatangan kita hari ini melihat langsung dan mengantar sedikit bantuan karena orang tua hendak mau berobat lagi. Katanya ke Medan. Kata orang tuanya bahkan sudah 7 kali operasi dari mulai rumah sakit Jogja sampai dengan rumah sakit ZA. Itu sudah 7 kali operasi namun belum menampakkan hasil yang signifikan karena saya melihat tadi tangannya tidak bisa bergerak, kemudian makan juga tidak bisa, dan sangat memprihatinkan usia.
2: Selain memberikan dukungan moral, Haji Umar juga menyerahkan santunan untuk membantu meringankan beban kebutuhan operasional keluarga selama mendampingi proses perawatan medis lanjutan yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, Heri Jal, ayah dari Muhammad Alif, menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kehadiran Haji Umar yang sudi melihat langsung kondisi putra kecilnya termasuk bantuan yang telah diberikan kepada anaknya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
1: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop UKM Kota Loksmawe, yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah, mengatakan, di awal bulan Agustus 2026, harga barang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksmawe masih stabil. Menurutnya, berdasarkan pantauan yang dilakukan di pasar tradisional pagi kemarin, harga barang kebutuhan pokok masyarakat masih stabil. Adapun barang komoditi yang mengalami peningkatan harga terjadi pada cabai rawit hijau, naik 8%. Harganya di pasar menjadi Rp70.000 per kilogram. Dan ikan bandeng naik 14,28%, harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dan ikan bandeng naik Rp5.000 per kilogram dari harga pada hari Selasa lalu. Sementara itu, barang komoditi yang mengalami penurunan harga hanya terjadi pada ikan tuna yang turun 11%. Harganya di pasar menjadi Rp40.000 per kilogram atau turun Rp5.000 per kilogram dari hari Selasa kemarin. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur, Nyana Iza di Bantuan Ngepegah, Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo, salam kemandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih, Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya, hanya di Bung

0: baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Iya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

0: Nyoba kaca-kaca dedekmu. I love you.
1: Iya, pendengar, di pagi hari ini kita mendengarkan tembang dari Berge, Bohate Kamoho ya. Dan ini merupakan lagu balasan atau lagu kedua setelah Bohate Gadeh ya. Jadi Bohate hilang, terus tiba-tiba Bohate Kamoho, Bohate sudah ketemu ya maksudnya ya. Dan semoga lagu-lagu Aceh di pagi ini yang kami antarkan untuk Anda pendengar bisa menjadi penyemangat pagi hari Anda untuk memulai aktivitas tentunya. Dan selamat beraktivitas, selamat mengawali di hari Kamis ini ya, di hari kelima, oh hari keenam ya, hari keenam di bulan Agustus. Dan semoga di bulan kemerdekaan ini kita semua selalu diberi kemudahan ya, dalam entah itu dalam karir, dalam menjalankan aktivitas, dan selalu produktif. Dan semoga di bulan kemerdekaan ini betul-betul merdeka ya, merdeka secara finansial atau financial freedom, merdeka dari hal-hal yang membelenggu atau hal-hal yang bikin sedih ya. Jangan sedih-sedih, mari kita saling menguatkan, saling membahagiakan satu sama lain. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta seperti biasa untuk mendengarkan Warta Berita Pagi. Nanti pada pukul 7.30 menit kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan dan mengikuti program Kabar Aceh, berita-berita yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan juga nanti berlanjut dengan info cuaca dari BMKG seperti biasa juga pada pukul 8. Dan bincang pagi, nanti kita akan bahas mengenai waspada cuaca ekstrim ya, karena saat ini seperti yang kita rasakan sendiri cuaca kerap kali berubah-ubah ya, sering kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik banget ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita antisipasi, kita waspadai, dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana langkah-langkah antisipasinya dari BMKG dan juga dari BPBD nanti akan berbagi dengan kita. Dan Anda akan hadirkan sebuah tembang berikutnya untuk Anda pendengar, ini dari Beer Boy ya, ada tembang berjudul Salah Judul.

0: 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimistis
2: momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78%.